0: motor berhasil diamankan, sementara belasan remaja yang diduga terlibat digiring ke Mapolsek Sukoharjo untuk menjalankan pendataan dan pembinaan. Kapolsek Sukoharjo AKP Juniko mengatakan, penggerbekan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui call center 110 Polri. Menurutnya, saat petugas tidak di lokasi, puluhan sepeda motor diduga tengah berkumpul melakukan balap liar, namun sebagian besar pengendara melarikan diri begitu mengetahui kedatangan polisi. Juniko menegaskan aksi balap liar sangat membahayakan baik bagi para pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Menurutnya, para pelaku sengaja memilih ruas jalan yang relatif jauh dari pemukiman agar leluasa menggelar balapan dan menghindari pantauan petugas. Kapolsek juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang tidak ragu melaporkan setiap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk melalui layanan call center 110. Selain itu, AKP Juniko menghimbau para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anaknya. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi,
2: semara kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM-net dan jaringan.
3: Persiapan kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
2: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Siap goyang asik-asik lagi. Langsung dari Radio Gister FM Lampung Barat. Pagi kali ini bareng Putra lagi di Madu Jelly. Come on.

Seperti biasa tayangku semuanya, pagi kali ini yang berbeda adalah tempatnya saja. Tempatnya agak dingin pagi ini ya keluarga semuanya ya. Yuk, hari Selasa jarang siaran ya kan. Gak mesti sebulan sekali hari Selasa. Oh ternyata ada Pak Iting sama Mak Ka sedang ngopi pagi ini ya, mantap sekali. Selamat ngopi Pak Iting sama Mak Ka ya. Nanti insya Allah tanggal 11 kita ketemunya ya di Radio Kanza. Aku minta dibikinin kopi sama Mak Ka. Yang jelas pagi kali ini keluarga semuanya, kita kembali bergoyang asik-asik bareng sama Madu Jelly tentunya, mainkan di jenak sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Potra live-nya langsung dari Studio 1 Radio Gistara FM Lampung Barat. Karena apa? Karena hari ini di sini ada kegiatan cek kesehatan gratis lagi keluarga semuanya, khusus yang ada di Liwa dan sekitarnya. Boleh merapat hari ini, ayo sayang. Jam 8 pagi kita buka sampai dengan jam 3 sore aja ya. Jadi kamu jangan sore-sore, takut hujan juga ya. Ternyata di Liwa sudah mulai hujan kembali. Kemarinnya berapa Kang Barit hujannya? Hah? Oh, jam 2. Jam 2 siang kemarin ternyata ya. Makanya kamu jangan sore-sore kesini, takut hujan lagi gitu ya. Yang jelas selamat beraktivitas di kesempatan pagi kali ini keluarga semuanya. Kita masih terus bareng-bareng sampai dengan jam 8. Bareng Putra juga di Madu Jelly, main karya enak sekali. Come on.

masih bareng-bareng sama Putra dan juga bareng sama pasukan Goyang Mania yang sudah pada pantang di seluruh jaringan Trirama FM Net tentunya. Kemudian juga pasukan-pasukan TikTok Mania yang sudah gabung di live TikTok kita ya. Wow, amazing sekali. Luar biasa ya. Tapi aku live-nya pakai TikTok aku ya. Di Dwi.Saputra931. Itu dia ya. Terima kasih sudah pada gabungan di kesempatan pagi kali ini keluarga semuanya. Kita masih terus bareng-bareng sama Du Jelly tentunya, mainkan enak sekali yang terus disponsori sama Susu Kambing Etawa. Iya benar sekali Tria, bisa banyak sekali ya, 127 orang ya. Mantap sekali. Good morning Mbak Supana, juga terima kasih sudah gabungan ya. Sudah pada minum Susu Kambing Etawa belum? Jangan lupa dikonsumsi ya. Yang masih promo adalah Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium kita. Setiap pembelian 3 box hanya Rp200.000 saja. Ayo sayang, boleh sayang, datang langsung ke seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Terkhusus yang ada di Liwa dan sekitarnya, boleh datang ke Studio 1 Radio Gistar FM Lampung Barat sekalian untuk ikut cek kesehatan gratis hari ini ya. Semua pasukan-pasukan yang ada di Liwa, jangan lupa hadir, jangan lupa hadir ya. Hari ini bareng sama Nini Sari, juga bareng sama aku juga sampai dengan jam 3 sore aja ya. Kemudian yang mau wawa boleh wawanya boleh ke Trirama FM atau boleh langsung japri ke Radio Gistar FM Lampung Barat ya. Silakan yang di ujungnya 9310 boleh, atau mau wawa langsung ke Radio Gistar FM boleh ya. Ujungnya adalah aku lupa. Kang Parit ujungnya berapa ya? 8931 kalau enggak salah ya. Boleh ke ujungnya 9310 atau 8931. Itu dia ya. Nanti bakal diteruskan juga yang dari Trirama ke sini ke Radio Gistar FM ya. Lanjut aja kita bergoyang asik-asiknya pagi kali ini keluarga semuanya yang terus beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Sampai dengan jam 8 aja bareng sama Putra di Madu Jelly, mainkan enak sekali bareng Susu Kambing Etawa. Come on.

Asoy, pokoknya sama Asoy. Banyak sekali kendaraan-kendaraan yang sudah berlalu lalang di depan keluarga semuanya. Bahkan suaranya masuk ke studio. Saking kerennya loh ya, studionya Kang Parit ini ya. Jadi suara-suara di luar masuk ke dalam. Kita masih terus bergoyang pagi ini bareng sama Madu Jelly. Terima kasih yang udah follow ya di akunku ya. Luar biasa, banyak sekali yang udah follow. Jangan lupa di tap-tap juga ya. 20K, biasanya kita juga 20K. Nanti aku goyangin semuanya yang sudah masuk di live TikTok kita ya. Operator tolong ya, wawanya kirim ke nomor Gistara FM aja. Aku gak bisa buka, Chan, tolong Chan. Kirimnya ke nomor Gistara ya Chan ya. Mama Andre, apa kabar Mama Andre? Handphonenya untuk live soalnya. Hadir aja, terima kasih ya Mama Andre. Hadir masuk dalam barisan goyang aja, bareng sama pasukan goyang mania tentunya. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar Mas Putra, amin. Terima kasih sekali untuk Mama Andre yang ada di kawasan ini, Tulang Bawang ya. Makasih ya Mas, selalu tidak hadir ya, selalu hadir, tidak pernah absen ya. Please Gistara P dulu dong. Siap. Sebentar ya Chan. Radio Tri Rama. Mana nomornya? Mana nomornya Kang Parit? Tri Rama mana? Tri Rama. Mana Kang Parit? Enggak, belum di-save sama Kang Parit. Oh, udah, sebentar. Kita pe dulu. Dah. Jumbol, apa kabar Jumbol? Terima kasih ya. Ada Mbak Mega dari Taiwan, pagi ini sudah gabung juga bareng live TikTok kita. Makasih. Kemudian juga ada Mama Zahra. Terima kasih Mbak Mi Yulianti sudah follow aku. Terima kasih sekali ya Bunda Gaiska. Mandi ya, mandi, jangan lupa mandi. Selamat bergoyang pagi ini ya. Kemudian ada Bumut Celima, good morning, selamat pagi Bumut Celima. Kemudian ada Maya di Barempong. Salam dari Seputi Banyak 8, Kang Jumpol. Terima kasih sekali ya. Namanya siapa Kang Jumpol? Apakah sama namanya? Atau tetangganya Mama Zahra jangan-jangan ini ya. Terima kasih sekali sudah gabung juga bareng sama Du Jelly pagi kali ini. Angeliku, apa kabar tayang? Sehat ya. Sudah bergoyang juga pagi ini bareng sama Du Jelly, tentunya main enak sekali. Kemudian tadi yang ada di Lampung Selatan, apa kabar Mas Putra? Katanya ikutan goyang bareng Mas Putra. Mau digoyang katanya untuk semua pendengar Radio Tri Rama. Namanya Mbak Rosipa. Terima kasih dari Lampung Selatan pagi ini sudah gabung. Selamat bergoyang ya. Naura, apa kabar Naura? Good morning Naura.

sudah ikutan bergoyang juga bareng sama Du Jelly ya. Kita kembali ke Wawa dulu, coba aku cekin dulu Wawanya ya, sebelum kita lanjut ke live TikTok kita ya. Wow, wow, banyaknya. Pak Yusuf apa kabar? Bagiin lagi sarapan pakai sayur genjer. Aduh, lemes besti. Om Rizal Bekam apa kabar? Tanjung Kesuma digoyang katanya untuk warga Tanjung Kesuma aja tanpa terkecuali ya. Terima kasih Merdeka. Dari kawasan Modok Tahu apa kabar? Oh iya Pak Cubli tadi udah masuk di live TikTok kita ya. Ada Mang Asep juga sudah masuk. Kang Raman saya juga udah masuk tadi. Memantau walaupun siarannya jaraknya jauh kita ya. Bener, semoga laris manis. Amin. Mbak Yun apa kabar? Mbak Yuni, terima kasih Mbak Yuni sudah bergoyang pagi ini. Ada Tayangku, apa kabar Mbak Yuan? Good morning, selamat pagi Mbak Yuan. Sudah bergoyang pagi ini. Mama Aca, apa kabar Mama Aca? Sudah banteng juga bareng sama Du Jelly main gak enak sekali. Pak Margono, besok hari Sabtu kita ya Pak Margono ya. Acaranya ada di Kodim, di Pasar Kodim. Jangan lupa kita siaran kelilingnya nanti pindah lagi hari Sabtu ya. Di tanggal 8 Agustus 2026. Jangan lupa wargi-wargi Kutayang yang ada di Kodim Sriwijaya dan sekitarnya boleh nanti gabungan bareng kita ya di Pasar Kodim Sriwijaya. Salam Merdeka katanya, dari siapa ini? Tidak ada namanya. Terpantau aman Den Asoy. Maya Diba, terima kasih Maya Diba. Lagi masak sambil live TikTok juga ya. Selamat pagi Mas Putra, tayang aku Bunda Nopi dari Durian Payung. Apa kabar Bunda ku tayang?

Mbak Italiana Nasution juga terima kasih sekali sudah bergoyang. Ini juga dari kawasan Kota Bandar Lampung digoyangin katanya untuk semuanya. Tetap semangat, makin sukses untuk Bang Putranya untuk siap-siap berangkat beraktivitas nih abangku tayang katanya gitu. Semangat ya Mbak Italiana, Mbak Supana. Lagi nyusu katanya gitu ya. Mbak Parso hadir dari Banjar Agung. Terima kasih Mbak Parso sudah ikutan bergoyang pagi ini ya. Bareng sama Madu Jeli main karya sekali. Hai Mbak Sayur, apa kabar dari Pekalongan? Katanya Mang Asep lagi otak-otak comai dulu katanya ciap. Terima kasih yang sudah pada ini ya, pada tap-tap layar ya pagi ini ya. Pokoknya kita masih ada di Radio Gistar FM Lampung Barat karena hari ini ada cek kesehatan gratis dan kita bergoyang lagi. Bareng Putra di Madu Jeli, come on!

0: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balikbukit, Liwa, Lampung Barat dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
3: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana Pak?
2: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Yosi.
1: Yosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
3: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya Pak.
1: Iya.
2: Yosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
3: badan
1: iya.
3: Selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Ada Pak Ujang.
6: Pak Joko.
5: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
6: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
5: Oh, lagi gak enak badan.
6: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
5: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
6: Itu susu apa Pak?
5: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
6: Terus manfaatnya apa aja Pak?
5: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga otak dan memori serta meningkatkan kualitas tidur dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
6: Oh gitu.
5: Nah kebetulan Pak Ujang saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
6: Wah ini tadi kasih.
5: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
6: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis saya bakal beli lagi.
4: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Syahdu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Masih dari Studio 1 Radio Gistar FM Lampung Barat, keluarga sehat Indonesia dimanapun kamu berada di kesempatan pagi kali ini. Ngelihat cuaca dan matahari pagi ini sudah menyinari dunia, ya, dunia pergoyangan kita, asoy. Semoga aktivitasnya makin lancar keluarga semuanya, dan kita masih terus bareng-bareng sama Madu Jelly ya pagi ini ya. Yang terus gabungan di seluruh jaringan Trirama FM Net, terima kasih sekali. Jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing Etawanya. Susu kambing Etawa Premium hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net saja, mumpung masih ada di promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan keluarga semuanya, bisa langsung didapatkan di seluruh jaringan Trirama ya. Ada Mas Mail, apa kabar Mas Mail? Terima kasih sudah gabungan. Doro Ayu, apa kabar pagi ini? Mas Putra pagi-pagi udah live, bikin males mau ngapa-ngapain katanya. Jadi nontonin live aja. Dari seputih banyak 16 ya, tunggu hadir aja, tunggu piala, hai. Terima kasih sekali bestiku, sehat ya. Udah lama banget loh gak ketemu loh ya. Jangan lupa nanti di rumah makan Rau Ireng ya, kita tungguin ya bareng-bareng ya. Hari Minggu besok, hari Minggu tanggal 9 kita ada di rumah makan Rau Ireng. Mas Gendut, apa kabar ini? Yang lagi pulang kampung, biasanya di Lampung Barat, ternyata pagi ini pulang kampung ya karena ada keperluan. Terima kasih sekali. Info arisan melu aku. Wah, udah lama banget, Mbak Mega. Nyusulnya kelamaan nanti. Gitu ya. Nanti kalau ada call terbaru, tenang aja kita kabari ya. Siap, kita tungguin pokoknya ya. Tanggal 9 nanti di rumah makan Rowo Ireng nanti jadwalnya. Oh iya, siap. Raman Fajar 19B, tangganya ini, tangganya Pak Cupli ini mah. Mas Mail, terima kasih ya Mas Mail. Rowo Ireng tuh mana Mas Putra? Seputih banyak 8. Seputih banyak 8 nanti kita di sana ya, di rumah makan Rowo Ireng. Jangan lupa pada hadir nanti di sana ya, bareng-bareng sama pasukan goyang yang lain. Kita kembali ke Wawa dulu pagi ini. Apa kabar tayang aku? Alhamdulillah sehat. Dari Bu Ediana, apa kabar Bu Ediana? Sudah bergoyang, asoy. Kemudian apa kabar Mama Inurasana dari kawasan Candipuro Lampung Selatan pagi ini? Sudah bergabung juga bareng sama Madu Jelly. Bunda Gali, apa kabar Bunda Kutayang dari Erki? Absen Mas Putra, siap digoyang untuk semuanya. Salam kenal katanya untuk Bu Muslima, Mama Eka, Mbak Supana. Salam kenal dari Bunda Gali dari kawasan Erki ya, Raman Utara. Mas Putranya selamat bertugas ya, selalu Trirama makin juara, juara, juara. Hadir Mama Arsai, apa kabar Mama Arsai? Panglong Sukoco hadir, terima kasih Pak Sukoco. Selamat bergoyang bareng sama Madu Jelly. Mama Malik, terima kasih Mama Malik udah follow kita. Makasih sekali ya Mama Malik. Yang belum follow silakan di follow. Oh, Mama Malik di Lambar, di Lampung Barat. Mana Mama Malik Lampung Baratnya Mama Malik? Datang dong Radio Gistar FM yuk hari ini yuk, mumpung ada kegiatan cek kesehatan gratis hari ini. Terima kasihnya Putra juga, apa kabar untuk Mas Putra belum mandi kan kanek? Tolong jangan diperjelas ya, soalnya entek kuat di sini ya, cainya ampun ya, cainya ampun, menit tiris kalau di sini mah. Mas Putra, penyiar idolaku, apa kabar Mbak Siti Umayyah? Mbak Siti sehat ya. Terima kasih sudah gabungan pagi ini. Mbak Is, apa kabar Mbak Is? Mbak Is dari Perancis ya, proyek Pancasila. Terima kasih sudah panteng. Mama Rehan, apa kabar? Lagi oprek, pantas gak masuk di live TikTokku ya. Pagi ini sudah panteng juga. Sugeng Enjing, Mas Putra. Sugeng Enjing juga ya. Mbak Muklas, apa kabar pagi ini? Wow, lagi jemur kopi ini ya. Terima kasih sekali Bu Muslimah. Terima kasih Wawanya udah masuk juga pagi ini ya. Mama Anica, Anica, Anica, apa kabar Mama Anica? Asoy dah. Mas Putra yang baik hati dan tidak sombong, aku lagi nungguin ojek katanya. Bismillah bisa ke Gistara lagi. Aku tungguin, pokoknya aku gak mau makan kalau Mama Anissa belum kesini. Kita harus makan bareng ya. Pokoknya aku gak sarapan dulu sebelum Mama Anissa datang ya. Ingat itu Mama Anissa ya. Mbak Parni, Mbak Kutayang, apa kabar Mbak Parni? Selamat bergoyang, melulah masa enggak siap tayangku? Aku lewat sini lah ya, katanya gitu. Bunda Gaiska, wawanya udah masuk nih Bunda Gaiska nih ya. Makasih, semangat pagi. Akang Ahyar dari Koga, apa kabar Akang Ahyar? Digoyangin katanya untuk Neng Gelis darah Malang Melintang, tetangganya Gistara ya. Selamat pagi, good morning yang baru masuk ini. Ada Mama Aidil, apa kabar Mama Aidil? Mbak Daryati, Mbak Kutayang. Ayo cuan, ayo cuan. Di sini ada, di situ ada, Gusti. Bunda Gaiska di mana-mana ada ya. Hadir Mas Putra dari Tegalioso, Kerajaan Dusun 2, ikutan goyang mania bareng sama pasukan goyang. Mamang Comay nih, Mang Asep. Nih Mamang Comay kita nih yang ada di Tegalioso nih ya. Tolong bawakan oleh-oleh ya, hujan katanya Pak Yaska. Siap, nanti minta sama Eri Susan ya. Terima kasih Pak Yaska. Pagi Mas Putra, Taman Negeri Dusun 5 hadir. Hai Rahma, apa kabar Rahma? Terima kasih ya Rahma. Pagi gini enaknya ngopi, betul. Terima kasih sekali ya, Juragan Panglong ini ya. Mas Suroto, apa kabar dari Gambas? Terima kasih sekali ya. Sudah ikutan bergoyang bareng sama Dujeli, main kari enak sekali ya. Mama Malik, thank you Mama Malik. Goyangnya mana Mas Putra? Siap atuh, goyang terus pokoknya bareng sama Dujeli ya. Terima kasih keluarga semuanya. Nanti langsung pindah lagi ke studio 1 di Trirama FM ya, bareng sama Dua Miao ya. Assalamualaikum host, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Trirama pagi ini. Alhamdulillah sehat dari Jambi, apa kabar Jambi? Putra Musik Audio Sound System, terima kasih sekali ya. Sudah bantengin kita juga di live TikToknya Putra pagi ini. Setelah ini ada Dua Miao di studio 1 Trirama FM bareng sama Pasar Goyang nih keluarga semuanya. Pokoknya diingetin untuk wargi-wargiku yang ada di Liwo dan sekitarnya. Ayo buruan datang, siap-siap untuk bisa ikutan cek kesehatan gratis. Hari ini jadwalnya di Studio 1 Radio Gistara FM Lambung Barat yang ada di Padang Dalom Balik Bukit ya, kita tungguin. Terus kemudian hari Sabtunya kita nanti ada di Pasar Kodim. Hari Minggu nanti kita ada di Rumah Makan Rau Ireng. Kemudian tanggal 11 hari Selasa kita ada di Studio 1 Radio Kanza ya. Jangan lupa pokoknya ikutan terus dimanapun dan kapanpun kita berada ya. Dapatkan juga promo pahlawan kita, paket hemat tiada lawan. Siapa yang mau ngelawan kita? Hayuk sini. Selamat beraktivitas ya tayangku semuanya ya. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Yang jualan hari ini laris manis Tanjung Kimpul. Yang lagi ada kegiatan, semoga kegiatannya berjalan dengan lancar ya. Kalau gitu Putra pamit, panteng radio, panteng terima jaringan yang wena-wena denangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari tribunlampung.co.id, Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik, resmi ditetapkan sebagai desa percontohan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Lampung Timur melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana atau KSB. Program tersebut menjadi model penguatan kapasitas masyarakat agar mampu melakukan penanganan awal secara mandiri ketika bencana terjadi. Peresmian tersebut ditandai dengan pengukuhan relawan KSB dan simulasi penerapan standar operasional prosedur yang dipimpin Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah di lapangan SDN 1 Desa Gunung Agung pada Minggu kemarin. Melalui program tersebut, warga dari berbagai unsur masyarakat dibekali pengetahuan dan keterampilan menghadapi kondisi darurat. Setiap relawan memiliki peran yang telah ditentukan, mulai dari tim evakuasi, pengelola dapur umum, hingga petugas logistik yang bertanggung jawab mengelola lumbung sosial. Bupati Ella mengatakan, kesiapan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi resiko dan dampak bencana, terutama pada masa-masa awal sebelum bantuan dan pemerintah daerah maupun tim penyelamat tiba di lokasi. Menurutnya, keberadaan Kampung Siaga Bencana tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis masyarakat dalam mitigasi, namun juga memperkuat budaya gotong royong yang menjadi modal utama saat menghadapi situasi darurat. Solidaritas antar warga dinilai mampu meminimalkan kepanikan sekaligus mempercepat penanganan di tingkat desa. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Semara kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
4: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwarni.
3: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Selamat pagi bestiku. Semangat pagi cinta-cintaku.
1: Selamat pagi my darling, I love you.
0: Oh my darling, I love you. Hey kuce kuce hotahe.
1: Kenapa kamu sekarang jadi itu nyanyi India sih?
0: Ya gak apa-apa, kadang-kadang India, kadang-kadang Korea,
1: kadang-kadang Jepang,
0: iya,
1: kadang-kadang
0: iya.
1: Thailand.
0: Kadang-kadang aku mah sesuka aku aja lah.
1: Oh iya boleh lah, kayaknya hari ini bestie ya, yang mau suka-suka bareng sama kita boleh.
0: Yang mau bersenang-senang, ini tempatnya bersenang bestie.
1: Yes, tempatnya bersenang-senang ya, bukan tempatnya ber...
0: keluh kesah ya.
1: Yes, keluh kesah apalagi adu nasib ya.
0: Tapi gak apa-apa, kalau kamu berkeluh kesah soal kesehatan tubuh, tenang, kita punya solusi bestie.
1: Iya dong bestie, nanti kita kasih solusinya buat kamu. Sampai nanti jam 10, kita temenin kamu ya be.
0: Iya dong, bareng sama dua Mia
1: di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus Mia.

0: Besti, masih barengan sama Duo Miau ya Besti pagi hari ini. Jangan lupa loh Besti, sekarang udah tanggal 4 ya. Tanggal 4 Agustus 2026. Jangan lupa kamu Besti datang langsung ke Radio Gister FM Lampung Barat. Hari ini banget ya Besti, ada cek kesehatan gratis, terus juga ada promo-promo spesial buat kamu di bulan Agustus. Ada promo pahlawan Besti. Jadi buat kamu yang mau dapetin promo-promo spesial hari ini, bisa meluncur ke Radio Gister. Pas banget ada kru-kru Radio Trirama FM datang ke sana loh.
1: Sudah dimulai cek kesehatannya, kamu segera datang. Cuma hari ini aja karena besok udah pindah lokasi lagi Besti.
0: Betul Besti, cuman hari ini aja sampai jam 3 sore.
1: Ayo toh, ayo.
0: Ayo, nih banyak banget promo spesial di bulan ini untuk pembelian Agarilus ya. Agarilus drink, Agarilus healthy, Morinda. Ini masih ada bonus-bonusnya, Chan.
1: Yes, betul banget. Ini spesial untuk Besti, menjaga kesehatan tubuh di bulan Agustus ini. Agustus itu banyak banget kegiatan. Banyak banget namanya?
0: Perlombaan. Apa?
1: Ya, memang itu betul. Cuman betul, bukan itu yang aku maksud.
0: Banyak-banyak kegiatan.
1: Iya sih, benar. Iya, tapi bukan itu juga yang ada di pikiran aku.
0: Banyak-banyak karnaval.
1: Benar sih, cuman bukan itu yang aku maksud.
0: Terus apa sih yang kamu maksud, Ben?
1: Semakin ku kejar, semakin menghilang ingatanku, Besti.
0: Semakin dipikirin, semakin gak inget ya.
1: Iya, Bes. Aduh, apakah ini ada tanda-tanda Alzheimer, Besti?
0: Aduh, jangan-jangan iya, Besti. Bahaya nih, Bes.
1: Apa yang harus aku lakukan, Tria? Tolong aku.
0: No, panik ya, Chandra.
1: Don't panic.
0: Yes, karena kan umur kamu kan masih 20-an ke atas ya. 20 plus ya, Chan ya. Ini bagus banget buat kamu jaga kesehatan ingatan kamu, kesehatan tubuh kamu, untuk mendatang, untuk di tahun-tahun mendatang.
1: Kita dulu untuk mendatang gimana, tahun-tahun di masa depan gitu.
0: Nah,
1: maksudnya
0: itu maksudnya untuk di masa depan supaya kamu tidak terserang keluhan Alzheimer. Lupa.
1: Aku harus apa? Aku harus gimana? Apa yang harus aku lakukan?
0: Don't panik ya, Chandra. Karena kita punya herbal Agarilus drop yang bagus banget untuk penderita Alzheimer, untuk mencegah Alzheimer juga.
1: Seriously?
0: Seriously dong, masa aku bohong sih?
1: Aku harus gimana itu Agarilus dropnya?
0: Ya diminum dong, kamu harus minum setiap hari.
1: Oke, baiklah. Kalau di sini ada tersedia kah?
0: Banyak banget.
1: Oke, kalau gitu Besti, ayo dong ya kita tingkatin kesehatan otak kita ini yang sering-sering lupa kayak Chandra tadi. Yuk, kita langsung aja minum Agarilus. Ada Agarilus drop, banyak banget juga sih pilihannya.
0: Yap,
1: ya kan? Bisa dipaduin sama apa lagi, Bes ya? Aku bingung, soalnya banyak banget. Oh, ada madu pala bisa nanti ya.
0: Betul banget. Nih, kalau kamu ya untuk mencegah Alzheimer nih, Chan ya. Ini bagus banget loh dikonsumsi untuk usia-usia seperti kita ini, Bes ya. Minum Agarilus drop dipadukan dengan madu pala.
1: Baiklah, kalau begitu akan aku pilih pilihan itu.
0: Ya dong, kamu harus pilih itu karena ini bukan pilihan. Bukan pilihan,
1: tapi
0: keharusan buat kamu kalau pengen jaga kesehatan tubuh, kesehatan semua organ-organ tubuh kamu. Plus itu tadi yang paling utama, mencegah Alzheimer.
1: Baiklah, kalau begitu langsung aku akan OTW datang. Apalagi di mana ya? Aku harus datang kemana? Aku datang ke Radio Gistara aja mungkin ya.
0: Ya boleh buat besti aku yang ada di seputaran Lampung Barat dan sekitarnya, yang hari ini gak ada jadwal kemana-mana, mau OTW ke Gistara FM hari ini boleh banget. Pokoknya kita tungguin kamu, Bes.
1: Yes, siap besti. Nah, besok tanggal 8 kita juga ada di Kodim.
0: Yes, bener banget, ada di seputaran Pasar Kodim.
1: Oke, baiklah kalau begitu aku akan OTW. Yang selanjutnya nanti ada lagi tanggal 9 di Rumah Makan Ro Ireng.
0: Iya.
1: Tanggal 11 di Radio Kanza.
0: Yuhu.
1: Tanggal 13 di Radio Asrianda.
0: Iya, betul.
1: Wow, banyak sekali jadwal untuk cek kesehatan ini.
0: Banyak kan, tinggal milih aja Besti. Kamu lokasinya dekat dengan mana, kamu datang aja. Kamu konsultasi dulu boleh loh.
1: Oh benar sih, bisa kali ya ke call center. Iya kan, gimana ya aku sebutinnya, boleh?
0: Boleh.
1: Di 0831 760 600.
0: Nah cepet banget Bu ya, iya. Takut dikejar-kejar sama itu ya. Biar ya, dia tidak mendeteksi ya.
1: Biar sekelibat gitu Besti.
0: Iya, biar apa sih tadi ya.
1: Cuman kamu bisa dapetin call center itu nomornya ketika kamu beli seluruh produk Herba Agrilus yang ada di seluruh jaringan radio Triram FM Net ini, bahkan di toko obat, apotik, agen reseller, itu sudah ada logo radio Triram dan di situ ada call centernya.
0: Betul banget. Buat besti-besti yang lagi pantengin kita di TikTok ya, di radio Triram FM Lampung juga, kalian bisa langsung DM aja, tanya-tanya aja kalau pengen konsultasi.
1: Yes, betul sekali. Ya sudah, nanti lagi ya Besti.
0: Ya dong Besti, gak usah kemana-mana.
1: Tetap bareng sama Dua Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus Miau.

0: olahraga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu siapa?
2: Nama Ibu Bu Sri Wanita.
1: Bu Sri Wanita.
2: Alamat rumahnya di Bukonaji.
1: Bukonaji.
2: SP4.
1: SP4. Ini Ibu minum Agarilus pertama keluhan.

0: itu gak sakit lagi. Nah, ini saya minta obat lambung. Nah, udah makan lambung ini gak pernah lagi mau makan terus.
1: Jadi makan gak berhenti ya, Bu? Maunya lapar terus gitu.
0: Rasanya pedih lapar terus. Baru udah makan, aman dia gitu.
1: Tapi sebentar makan lagi.
0: Kan udah di rumah, udah makan lagi nih.
1: Makan lagi.
0: Kata saya, gimana ini? Ya biar kata bapak, abis berah masak lagi.
1: Tapi setelah minum agarir sendiri gimana ibu perkembangannya?
0: Ya gak ada lagi rasa-rasa. Bening-bening gak ada. Nah terus itu rasa-rasa mumet-mumet gak ada. Rasa-rasa apa namanya, kayak dulu dengkul-dengkul sakit gak ada lagi. Sudah senang lah, keringat ini kayak mandi terus.
1: Tapi setelah minum agarir juga makannya sekarang udah berkurang ya bu ya. Udah sehat yang dirasain ya bu ya. Terima kasih ibu.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
4: Ada Pak Ujang.
5: Pak Joko.
4: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
5: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
4: Oh, lagi gak enak badan.
5: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
4: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
5: Itu susu apa Pak?
4: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
5: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
4: Oh, ya banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori serta meningkatkan kualitas tidur dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
5: Oh gitu.
4: Nah kebetulan Pak Ujang saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
5: Wah ini tadi kasih.
4: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
5: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis saya bakal beli lagi.
6: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Lanjut lagi ya bestiku. Pagi hari ini pokoknya best sarapan. Sebelum sarapan minum dulu agar ilusnya.
1: Iya dong, yuk. Buruan, kamu kalau belum punya ya berarti harus segera otw-ken
0: ya. Yes, kan? otw-ken bestiku kemanapun ya. Boleh ke Radio Trirama, ke Bima Radio, ke Inovasi Radio, ke Radio Kansa, ke Radio Gistara, ke Inovasi Radio. Udah belum ya tadi. Terus ke Astrianda FM, terus juga ke Radio Gistara. Hari ini cek kesehatan gratis.
1: Ayo Besti, ayo cepat ya, karena katanya tadi infonya kalau di Lampung Barat itu sekarang udah musim hujan. Jadi siang aja udah hujan. Jadi jangan siang-siang, pagi aja OTW kan ke Radio Gistara. Di sana di simpang penataran kalau dari Islamic Center maju sedikit masuk ke kanan Besti ya, ke arah SMK Liwa.
0: Betul banget. Nini Sari udah ready loh Besti. Ya, dan bagus, Kak Putra juga udah ready.
1: Siap.
0: Apalagi Domiau ready banget.
1: Iya kan? Ready menemani kamu sampai jam 10.
0: Betul banget, bestiku.
1: Selamat pagi kamu yang belum ikut bergabung, baruan bergabung. Kita sudah live di TikTok pagi hari ini di Radio Trirama FM.
0: Betul banget, Besti, guys kan ya. Kamu gabungan sama kita, Besti, bisa ke Wawa juga. Ya, ke Wawa boleh, nanti kita sapa-sapa semuanya.
1: Betul.
0: Yang mau tonton kita di TikTok ya, mau melihat kehebohan apa sih yang heboh pagi ini di TikTok, sok atuh kamu ngintip ya.
1: Itu Chandra habis sholat subuh langsung on air. Makanannya belum dibuka. Please lah ya.
0: Tiap hari kayaknya Chandra harus bikin ontran-ontran ya.
1: Please ya, kalian jangan suka mencari-cari kesalahan aku, please.
0: Please ya, soalnya kalau orang sempurna itu susah nyari kesalahannya ya. Please deh ya, please banget.
1: Yes, ya Simul udah intip ini loh.
0: Iyalah, selain itu ada Mas Andi Travel juga ikut ngintip.
1: Iya kan, tuh setuju lagi padaan.
0: Setuju, semuanya setuju. HP-nya di mana ya, Chan?
1: Wah, di luar, Bes.
0: Ya udah nanti aja.
1: OTW datang.
0: HP sini, wey.
1: Terbang. Ada juga Den Asmar. Oh deh, Asmara, salam kenal.
0: Oke, salam kenal. Ada Putra Sunda juga udah ngintip nih. Ini ngintip penasaran atau lewat FYP kira-kira ya?
1: Ya ampun, ini habis dari salon Tria makin cantik.
0: Oh iya kan, nggak ada bedanya kok, sama aja nggak ada bedanya kok.
1: Iya kan?
0: Cuman potong rambut doang.
1: Sama nambahin warna lagi, Bes.
0: Sedikit doang. Terus sama aja di kamera gak ada bedanya.
1: Menyatu sama baju dia.
0: Iya, menyatu dengan baju. Sengaja biar gak ada perbedaannya.
1: Oh gitu. Ini khusus untuk yang jeli-jeli aja. Kalau gak jeli gak bisa menemukan perbedaannya.
0: YTTA.
1: Yes, ya. Ya, ya aku, rumahku deket Putra Tandus. Eh, serius?
0: Beneran? Berarti kamu di Tandus rumahnya?
1: Putra Tandus kemana sih? Dia kok gak pernah ada lagi?
0: Gak tahu, mungkin Putra Tandus lagi hibernasi.
1: Penyiarnya ho-o tenan, yo ho-o. Sarjana SPD.
0: Yo, sarjana SPD. Kalau Mama Zara nih, HP-nya dikalungin, radionya di setel banter. Rabuduk, Ma.
1: Aku ada
0: Panglima, woi Panglima Naga.
1: Aku juga ada. Di sini
0: juga ada. Kamu jangan suka makanin naga ya, sayang ya.
1: Oh, naga?
0: Jangan suka makanin naga, soalnya naganya enggak gede-gede percuma.
1: Ya, kolam pemancing. Oh, jadi Om Tandus itu sekarang buka kolam pemancingan.
0: Emang iya.
1: Ya itu Dea Asmara katanya kan deket rumah Om Tandus. Tadi kita tanyakan Om Tandus itu di mana? Ya, kolam pemancingan.
0: Jadi Om Tandus sekarang jadi kolam pemancingan.
1: Iya, ada beda dikit rambutnya, couple dengan baju, bener.
0: Iya, sengaja cari bajunya yang sama dengan warna rambut.
1: Ya kan, tuh tadi di atas-atas tuh ada loh sebenarnya.
0: Apa? Iya, tapi udah ketinggalan jauh banget.
1: Ya udahlah, PGRI rusak mau jadi, oh itu info jaranan.
0: Info jaranan lagi.
1: Kan? Kolamnya punya aku, Kak. Oh, ala, kolamnya punya Dea. Oh, kamu punya kolam pemancing. kucingan deket rumahnya Tandos gitu toh.
0: Oh begitu toh ceritanya tadi tuh. Kirain Om Tandos jadi kolam pemancingan.
1: Bukan dengerin lagunya.
0: Tapi
1: dengerin apanya kamu Simul?
0: Bukan dengerin lagunya, tapi dengerin suara kita lah. Orang kita lagi ngomong. Nanti lagunya mah
1: Ngaku gak
0: ya.
1: Oh, nagaku gak mana-mana jenis.
0: Ya, oh ya, ngono kuita percuma tuh. Mending gak usah dipakani ya.
1: Gitu. Orang makanya dibilangin bojoku kayak
0: Mama Zahra, sentil nih.
1: Mama Zahranya loh yang dibilangin begitu sama bojonya.
0: Disentil aja bojonya.
1: Aduh ya Allah, dari tadi kok hidung aku gatel terus ya.
0: Jangan-jangan
1: aku mau flu lagi, Besti.
0: Nah ya, gitu gara-gara kamu pakai mukenanya tipis sih. Coba ya, besok kamu pakai, jangan pakai mukena. Ini pakai ambal.
1: Ini kan mukena travel.
0: Oh iya benar ya.
1: Jadi harus tipis biar bisa ditekuk-tekuk. Sekalian akunya ditekuk-tekuk bisa enggak?
0: Bisa dong. Kamu mau tak tekuk-tekuk enggak?
1: Kaget aku.
0: Ada apa, sabar ya Mbak Puji ya.
1: Ada apa Mbak Puji tadi bilang?
0: Enggak tahu, cuman gitu, nggak tahu apa.
1: Gue kaget ada Mbak Puji di samping aku.
0: Langsung jedul ya. Pagi-pagi yang bikin seneng, pagi-pagi denger Trirama. Buat dengerin suara kalian.
1: Seriously, koprol nih.
0: Ih, koprol. Buruan Chan, koprol.
1: Kebuka semua ini nanti. Mukena aku yang sangat aduhai ini.
0: Yang pakai mukena ulala. Kalau enggak pakai kelambu aja katanya.
1: Kelambu mana yang bisa menutupi diriku ini?
0: Loh, kelambu lo besar.
1: Kelambu itu kan jaring-jaring.
0: Iya, kelambu iya. Kan ya, ada yang enggak jaring-jaring.
1: Tembus pandang dong aku bagi kelambu. Please deh
0: ya, habis sholat duha toh, Chan. Iya, Tayang.
1: Iya.
0: Rajin banget dia itu, Tayang.
1: Ya kan, membuka pintu rezeki loh.
0: Iya loh. Makanya ya kan? Pagi ini rezeki kita semua pada lancar kan.
1: Lah kalau membuka pintu rezeki mah ya sholat masing-masing. Mohon maaf ya.
0: Nitip gak boleh.
1: Mohon maaf ya.
0: Nitip Chandra emang gak boleh.
1: Ya, mohon maaf, doa masing-masing ya. Orang doa sendiri belum tentu dikabulin. Segala kalian nitip lagi.
0: Ya ampun.
1: Please deh, sapa-sapa ya Kozi Okai.
0: Okai Kozi, selamat pagi Koz.
1: Tuh, penyiar favorit serius.
0: Ih serius, jangan gitu, pengen terbang nih.
1: Pagi.
0: Nyem-nyem.
1: Ah, nanti lagi ya, Be.
0: Oh iya, Besti, nanti lagi ya, Besti, sayangku ya.
1: Iya, kamu jangan kemana-mana deh, pokoknya gabung terus aja sama dua Mnyem.
0: Di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: kula Martono, alamat teng suku Kuning, Kecamatan Putra Rubia. Kampungnya Kampung Rantau Jaya Baru. Dusun kula Dusun 4. Riyen niku sing kula raosaken sepindah niku Kembung, terus Loroboyo, terus Dengkul Kejulinu. Lah niku insyaallah kula ampun ngonsumsi agarilus drop saprandine niku alhamdulillah niki keluhan kula niki pun radi lumayan. Malah niki bulan Syawal niki kula mendhet malih niki wingi dinten Jumat wingi kalih mboke niku nggih kula cukupi sisan niku kadose niku pun keluhane niku pun rada lumayan mendingan. Terus niki ping 3 mendhet malih niki digang paket kawan paket kalih kula lalu mugi-mugi asal kula nginum agarilus niki saged waras total. Agarilus pertama niku nek wale dereng madu hitam temulawa terus kali sing tetes niku napa tetes halis
1: agarilus drop
0: lagi niku tiga niku.
1: Oh tiga niku rien
0: niku
1: sak derenge bulan poso niku
0: pun poso.
1: Oh pun poso
0: pun niku. Poso tanggal sekawan bulan kula keng Sribawono mampir niki
1: niku numbas produk niku wau agarilus madu hitam madu temulawa kali agarilus drop
0: mau sekawan paket lho yang kula niku
1: sekawan paket kali agarilus selte napa sing putih niku
0: nggih selte niku lan niku kawan niku dan niku dereng telas bulan Ramadan pun telas dadi pun telat pinten-pinten ngoten bareng niku bodo kupat niku kula wasul pados mulai mriki
1: nggih Pak Sanjange riyen mlampahe kangge tongkat napa nggih
0: nggih riyen kula niku pun ngalami teng masjid nang sing salat men tekenan kayu tapi soale kula mboten saged numpak motor nek mboten digonceng nek anak putu kula mboten saged ajeng salat jemuan men nggih ngoten lah asal berkae agarilus drop kalih sak perantine niku rada lumayan penak pun saged ngaren pun macul alhamdulillah malah nika ajeng kula jamoni mulih gen total entek malah ne
1: alhamdulillah
0: dulur-dulur sing padha duwe keluhan kaya aku ayo padha golek obat nang Tri Rama kuwi mesti njaluk mopo disikoke ayo sing padha duwe keluhan padha rono bareng-bareng nek ora ngerti tak terne.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balik Bukit, Liwa, Lampung Barat, dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.
4: Info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Halo masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Digoyang lagi yuk Besti, kita mau goyang-goyang Chandra untuk Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
3: Yes, ntar dulu ya, sebelum aku mau cek-cek ini yang sudah ikut gabung, aku terdistract Besti.
2: Kenapa sih sayang?
3: Ini konsepnya piye toh, Kak Chandra? Cek kumat apa?
2: Enggak kumat, jer korong, kurang saon.
3: Nah ini apa sih
2: Chandra, udah Chandra nggak usah bingung, kita mau sapa Besti kita. Tadi siapa sih pagi-pagi udah borong banyak banget, Chan?
3: Lah itu lah Ibu Ratiem dari Salam Rejo 2 Bahuai Lampung Barat udah cek kesehatan sama Nini nih.
2: Wih mantul, udah dapetin promo-promo herbal agar ilusnya mantul, promo produk-produk herbal lainnya juga mantul.
3: Yes, ada balinya Tanjung Kencono ini loh, borong mau dibawa ke Lampung Barat.
2: Oh.
3: Ya kan, ada drink, ada juga drop 4-4 semuanya mantul.
2: Oh, ini sesuai dugaanku, pasti Mbak Lina dari Tanjung Kencono.
3: Iya kan.
2: Eh, radionya tadi mau bawain gak?
3: Loh, Mbak Lina dapet radio?
2: Iya.
3: Lo, aku tak tahu.
2: Mbak Lina, dengerin kita gak Mbak Lina? Mbak Lina tuh dapet hadiah loh, hadiah undian kemarin itu loh.
3: Ya ampun Mbak Lina, ya wes besok lagi ya Mbak.
2: Iya, besok lagi kesini ya Mbak Lina ya.
3: Ada juga Bu Sri Wanita dari Pakuan IC, langganan banget minum madu Nomurafit.
2: Oke, lanjut lagi Besti. Ada siapa lagi nih?
3: Sebentar, aku sedang mencari-cari semua-muanya.
2: Nih,
3: ada.
2: Aku ketemu Bapak Riji Basuki dari Fahri Agung.
3: Okay.
2: Ini udah dapetin Trirama KC ya.
3: Pak Naiji, selamat pagi ya Pak ya, sudah datang ke Radio Gistara kemarin. Ada juga Pak Sumanto dari SB14, sudah punya Morinda.
2: Mantul. Terus juga, punya aku hilang Chan, sampai mana tadi Chan?
3: Tuh, ada juga Pak Handoyo, selamat pagi Pak, sudah datang ke Radio Astrianda kemarin ya.
2: Iya, mantul. Ada lagi, Besti, lanjut lagi, ada Mbak Kamti, proyek Pancasila, udah pembelian ketiga kalinya madu lambungku.
3: Ada Bu Jumini KNPI, langganan banget kalau minum Morinda sama madu Nomurafit.
2: Oke Besti, lanjut lagi, ada yang kemarin udah pada dapat hadiah juga udah pada dianterin sebagian Chan.
3: Oke.
2: Ada lagi Ibu Sulistri Josari. Ini pertama loh beli susu Zigo 26, mumpung masih ada promo Chan, beli 3 Rp200.000 aja.
3: Sekarang masih ada promonya?
2: Ya untuk menghabiskan di radio-radio, kemarin kan udah di stokin tuh. Yang masih ada promonya buruan, jangan sampai kehabisan.
3: Bukai, ada juga Mbah Sarno dari Bina Bumi, biasanya minum drop, tapi kemarin pingin minum madu hitam pahit agar ilus.
2: Boleh. Eh Bunda Sandi ketinggalan ya, dari Teluk Dalam, udah langganan juga minumnya herbal di Trirama.
3: Bukai, kayaknya udah semua ya?
2: Udah semua ya Bestia?
3: Oh, ini loh Bapak Salam dari Waspada Sekinco, udah cek kesehatan juga di Radio Gistara hari ini. Udah punya selte, ada madu Nomurafit juga, mantul. Sama ada apa nih, ProRen?
2: Oh iya benar, dan gak ketinggalan tuh ada produk agar ilus juga. Eh, produk herbal di Trirama FM juga ya.
3: Iya, itu juga agar ilus semua tuh yang dibeli.
2: Iya, borong 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Wow. Ibu Tasmi dari Sukajaya Sebarus Lampung Barat juga cek kesehatan ini tadi. Bareng sama Nini Nih tuh cari herbal drink sama Prokanda.
2: Wih keren banget pokoknya Besti aku yang udah dapetin produk herbal agar ilusnya di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Jangan lupa ya kamu datang hari ini ke Radio Gistara FM Besti, karena ada cek kesehatan gratis sampai nanti jam 3 sore.
3: Yo Besti, kamu pantau terus, jangan kemana-mana ya.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FM Net. Salam sehat dan sukses.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
0: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Kau bagai hadir dalam mimpi.
1: Aku udah bener-bener loh liriknya loh. Kamu nih lanjutinnya gak bener loh.
2: Ya daripada aku liriknya kesana kesini, mending nadanya.
1: Yes sih.
2: Iya kan.
1: Baiklah Chandraku.
2: Aku tidak mudah tersakiti, tapi cuma mudah tersentuh.
1: Aku sentuh nih.
2: Aku juga mudah tersentuh nih.
1: Aku sentuh nih Chandra nih.
2: Pak Yusuf udah SMS buka ya, thank you.
1: Oh iya siap ya, dibaca-baca lagi deh yang sudah ikut gabung di Wawa ya Bes ya.
2: Yes ya. Ah udah jangan berantem. Oh ya.
1: Peace, love, and gaul.
2: Ya Allah, diserbu loh kita loh.
1: Oke, boleh ya Besti. Satu-satu dari bawah kita sapa ya.
2: Om Rizal Bekam, Tanjung Kesuma Senggol. Buat teman alumni UGM Jogja, aktivis 98.
1: Oke.
2: Yang lagi napas tilas.
1: Oh, yang lagi napas tilas.
2: Napak tilas mungkin.
1: Napak tilas.
2: Ya, pejuang. Napak tilas pejuang, tetap semangat. Kita ketemu 17 di puncak Gunung Semeru. Ya, bersama pecinta alam. Kibarkan bendera.
1: Oke.
2: Serius Om Rizal, alumni UGM mantul banget.
1: Mantul tul.
2: Loh, kalau ke Pasar Linggo jangan lupa mampir ya Mas Putra.
1: Lah, Mas Putra di Lampung Barat ye.
2: Lah, Mamang Somay.
1: Mamang Somay mana itu?
2: Mamang Somay Tegalioso.
1: Oh, kalau kita yang mampir boleh enggak, Mang?
2: Kayaknya enggak boleh. Ini cuma Mas Putra deh yang disarankan untuk mampir.
1: Soalnya kalau dua Mio yang mampir ngabis-ngabisin.
2: Mamang Somay di Tanjung apa sih? Tegalioso. Rajan. Gimana Mamang Somay kalau dua Mio yang mampir boleh enggak?
1: Iya, boleh enggak? Info nih.
2: Please dijawab.
1: Dijawab please ya.
2: Jawab please.
1: Iya please.
2: Yang ditawarin cuma Mas Putra soalnya.
1: Iya, mana Mas Putranya gak ada. Bener banget dia nawarnya yang gak ada.
2: Yang ada-ada aja sih yang ditawarin.
1: Iya
2: loh
1: sih.
2: Mamang Somay Tegalioso.
1: Iya sih, yang ada-ada aja sih.
2: Iya, ada juga Mas Andon Magelangan juga. Ini salam buat Pak Subari, Mbak Nur, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rina, Mas Danu, Mas Rete Widodo, Pak Misdi Goboy.
1: Yuhu.
2: Ntar dulu.
1: Ada Abdul. Abdul selamat pagi ya Abdul. Ada Agung QQ juga selamat pagi Agung QQ.
2: Oke, ada juga assalamualaikum. Yuk, Andri Darso Dahlia. Lagunya Senandung Rindu, kirim salam untuk semua Radio Tri Rama.
1: Oke, thank you Bu Esena, Tante Indri, selamat pagi. Arep nyetrika kok males teman to cacok.
2: Ojo.
1: Wes ngelondri wae kono nyetrika kok nyetrika ke wong wae.
2: Ojo nyetrika, ojo dipaksa. Kalau malas ojo dipaksa.
1: Nah, kan,
2: mending
1: tenang.
2: Sekarang buka kasurnya.
1: Buka selimutnya.
2: Kenapa kasur dibuka? Semua loh selimutan siang-siang ki loh. Heh, siang iki 32 derajat loh.
1: 32 derajat?
2: Iya, Celsius.
1: Sumo, wis bubuk ning teras bae. Silir, semriwing.
2: Bubuk di teras?
1: Di teras. Iya. Semriwing tahu bubuk di teras?
2: Ya iya sih.
1: Tapi jangan yang panas-panasan.
2: Ya cuma di teras ki loh, nanti di nganu loh kita diinjek-injek ayam.
1: Ya ayamnya digorong.
2: Ayam tetangga bisa aja.
1: Bisa.
2: Ibunya Teto selamat pagi Trik Chan. Aku mau request gadis manis Kalimantan.
1: Oke, terima kasih Chandra Aditya juga. Salam buat pendengar di pinggir ledeng 21.
2: Okay, ada juga Asrun. Selamat pagi, sarapan yuk.
1: Hah?
2: Sayur suket.
1: Sayur suket apa? Suket apa tuh?
2: Sing eling Asrun.
1: Ya piyata run.
2: Masa kamu masak suket? Kasihan sapinya, orang sekarang nyarit aja susah kok kamu.
1: Oh,
2: sayur.
1: Iya, ternyata tuh itu toh suket susah karena di sayur.
2: Iya, sama Asrun.
1: Asrun.
2: Ini kemarau Asrun, cari suket itu susah, jangan bawa sayur.
1: Iya, Run.
2: Ya. Gimana ini para juragan-juragan sapi?
1: Iya, gimana keadaan? Kalau juragan sapi mah biasanya kalau enggak ada suket kan beralih ke itu. Ke apa, Chan, yang itu?
2: Ya.
1: Iya, itu makanan sapi itu khusus.
2: Iya. Modal lagi.
1: Iya, gimana?
2: Sulit ya.
1: Sulit cari rumput.
2: Sobat Ngarit, info.
1: Info perumputan ya.
2: Yes, tak tunggu loh kalian berdua di Kanza tanggal 11.
1: Oke, siap bosku, nanti kita lomba-lomba di Kanza ya. Tungguin kita berdua pokoknya.
2: Yes, ada juga nih Mama Rani. Oh, tadi tuh Bunda Oleng ya. Mama Rani, sama pagi. Ikutan gabung ya, Trican selalu jaya di udara, selalu di hati pendengarnya bersama Agarilu.
1: Mantul. Ada tadi ini Pak Galung ya. Mbak, aku dengerin Nadia Trirama lewat website.
2: Serius?
1: Bisa katanya. Bisa kok, bisa. Kata siapa gak bisa? Bisa.
2: Bisa.
1: Coba dibenerin lagi.
2: Yes, iya Besti. Tadi tuh Mama Rani mau salam untuk semuanya sama Mbak Kenti. Selamat pagi.
1: Iya.
2: Om Yusuf makan terus ya. Dari pagi makan, minta dimakan telur puyuh. Ini lagi makan siang sama sayur genjer, nasinya tiwul. Salamnya untuk semuanya aja.
1: Okay.
2: Besok aku mau tandingan main catur di Inovasi.
1: Oh.
2: Oke.
1: Oke, boleh-boleh datang-datang aja Besti ya. Kalau rebahannya di teras terus kok terus garing. Terus garing.
2: Dibilangin jadi sale kok.
1: Chan. Ada Samruding. Terus garing.
2: Dibilangin jadi sale kok.
1: Chan. Ada Samruding.

0: Bentar ya, makan sapi dedak. Emang sapi makan dedak?
1: Ayam keles makan dedak.
0: Ya makan onggo. Iya, abang ini gimana, masa sapi makan dedak?
1: Ya mungkin sapinya dia makan dedak.
0: Kayaknya yang makan dedak itu ayam sama bebek mentok deh.
1: Ya mungkin sapinya dia loh penggemukan. Pakai dedak.
0: Iya, oh, pakai dedak. Jadi sapinya pakai dedak.
1: Ya penting dikasih garam banyak lah, seneng toh. Dia suka asin-asin kan.
0: Oh iya.
1: Jangan ditiru, ini ilmu tidak betul ya.
0: Ilmu tidak betul. Orang kita gak ngingu sapi, sok-sok kasih tips aja.
1: Itu si abang tuh ya, sapi dimakani dedak.
0: Iya. Udah aku kita kok terus ngonokui ta. Terus ngeles. Terus ngeles.
1: Kalau minumnya tak kasih dedak. Iya sedikit-sedikit kayaknya ya.
0: Campuran doang.
1: Iya kan. Mas Juni, Mas Juni Kiting minta dikasih sapi.
0: Loh, oh, aku ya mau.
1: Tadi kira kita nolak apa?
0: Ya enggak.
1: Gimana lah Chandra Aditya, lo kok namamu Chandra juga?
0: Iya, memang Chandra tuh pasaran kok ya.
1: Ayo ikutan gabung Ibu Muslimah. Selamat pagi Dua Mio ya, lagunya dong Bang Toyib, spesial buat suami. Salamnya buat semua pendengar Radio Tri Ramai Jaringan aja.
0: Oke, thank you. Selamat pagi Mas Yudi.
1: Pagi
0: Dua Mio, ada Mbak Gogo nih dari Kota Gajah Menyatu.
1: Yuhu, ada juga nih Ahmad Firnanda dari Poncowarno. Salam untuk Tante Indri, Ibu Muslimah, Rizky Oktomi, Malu Mintu, Mbak Rini, Mbak Wandira.
0: Oke, kalau
1: minumnya, kalau cinta sudah mangga.
0: Bentuknya apa sih? Mengge-mengge apa? Oh,
1: kalau cinta sudah mengge-mengge.
0: Dan kalau sapinya dikasih minum es teh manis, mau gak ya? Enggak. Es teh manis diminum sama aku aja, gak usah kasih sapi.
1: Mau deh, paling-paling juga cuma batuk pilek.
0: Kasian loh kalau sapi udah batuk pilek kok.
1: Amin. Paling-paling juga cuma ini, umbelen dia sapinya nanti.
0: Umbelen ya Allah. Mas Yudi, Masya Allah, terima kasih Mas Yudi udah nge-givein kita berdua ya.
1: Iya kan, thank you Mas Kedip-Kedip.
0: Itu Mas Yudi namanya.
1: Mas Yudi?
0: Iya, Mas Yudi.
1: Oh, Mas Yudi Kedip-Kedip?
0: Iya. Mas Yudi Kedip-Kedip. Soalnya Mas Yudi seking sampai.
1: Seking mana? Ah, seking
0: bukan,
1: apa?
0: Bukan. Mas Yudi suka ngedipin.
1: Oh gitu, suka kamu suka dikedipin Mas Yudi?
0: Tria. Gitu. Chandra. Gitu. Suka kedip-kedip.
1: Aduh, sehat Tria.
0: Iya.
1: Enggak sehat Tria.
0: Enggak sehat.
1: Enggak sehat dia. Ada juga nih. Ini sarapan Trican di bawah karet.
0: Oh.
1: Ikan
0: mantul.
1: Ikan anaan.
0: Ikan ikan anaan, ikan kecil-kecil.
1: Ikan anaan kakap alias sambal teri. Ya Allah, repot banget Pak Margono, tinggal bilang sambal teri segala ya ikan sih. Anaan kakap.
0: Iya sih, susah banget perasaanku ya.
1: Ikutan salam buat semuanya aja pendengar. Siap Pak Margono, semangat ya untuk berjuang jadi pendekar.
0: Betul. Bener banget Mas Yudi. Dompet kemarau.
1: Kering.
0: Tolong dong disirami Mas Yudi.
1: Sirami, gak bawa dompet ya. Tidak ada pembuktiannya.
0: Oh iya, gak ada pembuktian ini Mas Yudi. Tolong sirami Mas Yudi biar bertumbuh kembang gitu loh.
1: Biar ada warnanya lagi gitu kan. Cerah lagi.
0: Iya, biar cerah, soalnya di dompet isinya udah burem-burem semua.
1: Dompetku blur.
0: Isinya blur.
1: Dompetku blur.
0: Jangan tanya isi dompet ya Mas Yudi ya,
1: please deh. Aduh, Trican ya sarapan pakai sayur terong lagi.
0: Hah, mantap tuh.
1: Di santan enak banget. Iya kan?
0: Di sambal enak. Di sambal balado.
1: Satria Piningit pakai sambal terasi, mantul.
0: Mantul deh.
1: Terus juga nih Mbak Elmi, selamat pagi. Sehat selalu, dendangnya rindu tapi jauh.
0: Oke, thank you. Dua miang ngelawaknya gak ada obeng.
1: Gak ada obeng. Emang kita pakai tang, gak pakai obeng. Please deh.
0: Iya, soalnya susah cari obeng bu.
1: Aduh, ya Allah. Sudah, besti.
0: Sudah lagi ya, besti ya.
1: Tidak kuat saya.

0: Iya, tidak kuat kita mau lanjut goyang lagi boleh?
1: Kamu di sini aja ya, Bestie.
0: Iya dong, di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Go.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Hari ini banget ya Besti, kamu meluncur, kamu datang aja ke Radio Gistar FM karena udah ready banget untuk kamu ikut cek kesehatan gratis barengan sama Nini Sari.
2: Langsung gas OTW aja, cuma sampai jam 3 lah kurang lebihnya. Yes. Jadi kamu bisa dapetin di sana, ada promo Agarilus ya enggak?
1: Ada dong, di sana kan promo Herbal Agarilus Drink ada, promo Herbal Agarilus Healthy ada, promo Morinda juga ada. Terus masih ada juga kemarin di sana itu stok promo susu Zigo Chan.
2: Lengkap Besti, promo-promo dari Agarilus, pokoknya ready stok untuk cek kesehatan hari ini di Radio Gistara.
1: Betul banget. Yang mau ikut cek kesehatan gratis di Kodim Sriwijaya ya, di Pasar Kodim, kamu bisa meluncur aja besok hari Sabtu tanggal 8.
2: Yo, dilanjut tanggal 9-nya itu di rumah makan Rawa Ireng di SB 8 ya Besti, tempatnya Bapak mantan lurah.
1: Yes, benar banget tuh Besti ya. Kamu datang ya Besti ya, nanti kita sambil mancing mania di sana ya.
2: Kan.
1: Terus dilanjut kita tanggal 11 ya, selain ada cek kesehatan gratis, siaran keliling, ada lomba-lomba juga di Radio Kans FM Tridatu Lampung Timur.
2: Nanti ada hadiahnya sudah pasti dong.
1: Iya dong Besti, udah pasti banyak hadiahnya dong kalau ada lomba-lomba dong.
2: Iya dong, kamu datang ya. Bu Darwis besok datang lah, pokoknya tanggal 11 ya. Kita serukan, kita ramaikan Radio Kansa.
1: Betul, besok aku mau ikut lomba Chan, hadiahnya mau aku bawa pulang semua.
2: Kok semuanya mau kamu bawa pulang?
1: Ya aku harus ikut semua perlombaan.
2: Nanti kita bikin lombanya dulu ya. Ini lombanya belum ada soalnya Besti.
1: Oh iya, belum dipikirin lagi ya mau lomba apa ya.
2: Kita bikin lomba yang kira-kira kalau kita ikutan kita pasti pemenangnya.
1: Oh iya benar, kita harus bikin lomba yang kita ikut tapi kita menang. Oke.
2: Aduh, selamat sarapan Besti. Wow, ini lengkap banget menunya Bu Darwin.
1: Wah, lengkap banget kalau kata Nini Sari mah pepek rene.
2: Ya, pepek rene. Alan Mebel RP3 Rumbia hadir. Terus juga ada Wang Putra Ogan dari Tabino, gabung dari streaming Mantul.
1: Mantul.
2: Halo guys, selamat pagi ya guys. Aku streaming guys, posisi lagi di desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka.
1: Oke.
2: Bah, pola Bangka Badeng King.
1: Bedelang sewu.
2: Menyala abangku.
1: Iya, menyala abangku.
2: Iya, yes, ada kata-kata hari ini.
1: Apa tuh?
2: Semangat orang-orang pejuang cuan, gak apa-apa meskipun gak punya tabungan. Tenang, bumi itu berputar, jadi wajar kalau kita kadang pusing.
1: Oh ya, betul banget Besti ya. Aku sekarang jadi paham kenapa kalau aku tuh lagi pusing gitu ya. Kenapa? Sebabnya apa? Padahal aku gak lagi banyak pikiran, ternyata aku lagi ada di atas ya. Jadi jengking. Makanya pusing.
2: Kebalik jadi posisi kita ya.
1: Iya, posisi kita kepalanya jadi di bawah kan.
2: Kaki di kepala, kepala di kaki, pikiranku tak dapat ku kembali. Tak dapat, nggak tahu.
1: Dah, jangan nyanyi Chan. Lomba lawak aja loh.
2: Lomba lawak, lawakan.
1: Apa temu lawak?
2: Diterbangin itu kan?
1: Layangan. Apa sih lawakan sama yang diterbangin itu apa?
2: Enggak nyambung ya.
1: Enggak nyambung.
2: Please deh.
1: Terima kasih Mas Yudi udah mampir.
2: Thank you.
1: Terus siapa lagi?
2: Mau garam atau madu dong lagunya?
1: Boleh garam madu.
2: Good morning menjelang siang, Marga Dadi Dusun 5 hadir. Salam untuk kawan-kawan semua, spesial buat Rican. Oh, ini Mbak Abang di sini. Oh, MBG Mbak Abang ganteng.
1: Apa-apa Chan?
2: MBG Mbak Abang ganteng. Tante selamat pagi ya Mbak-mbak, mau nanya pakai ilmu apa sih? Kalau gak dengerin kamu kok rindu.
1: Ih, emang kamu gak tahu?
2: Indonesia ini kaya akan
1: Ilmu-ilmu
2: ya. Kita gunakan itu semua.
1: Astagfirullah.
2: Iya kan. Ada juga ini mau dong disenggol sama kalian berdua. Selalu pantengin di Radio Tridama. Serius
1: serius Sri.
2: Sri Suari, terima kasih ya. Tadi Tanto udah aku sapa ya?
1: Iya, sudah.
2: Mas Adi Hidayat, ada apakah gerangan?
1: Apalagi Goes kah? Udah pulang Goes kah?
2: Kenapa kamu hapus semua Mas Adi Hidayat? Apa yang sedang terjadi padamu? Kamu kenapa?
1: Cerita tuh Mas Adi Hidayat, jangan diam-diam baik.
2: Kamu salah kirim ya?
1: Iya.
2: Wah, ikutan ya Trichan, Agus Suprianto.
1: Oke, thank you. Oh, stand up comedy lo bestie. Ya ampun. Ya ampun. Kita suruh stand up comedy. Ya ampun.
2: Aku takut.
1: Takut. Takut kehilanganmu.
2: Aku takut
1: kehilangan dirimu.
2: Aku takut.
1: Siapa Mas Lipanjas namanya, guys?
2: Ya Mas Lipanjas.
1: Namanya lo Mas siapa?
2: Hayo, namanya siapa?
1: Mas Haryono, selamat pagi.
2: Kau itu aku. Jangan disebut nama asli, dia udah pakai nama udara.
1: Ya gak bisa aku tuh orangnya.
2: Ada lagi Asrin Suket Pakis loh Chan.
1: Oh Suket Pakis. Boleh
2: Pakis boleh di maem.
1: Boleh.
2: Oke, tempatmu banyak yo.
1: Yo banyak, nyari dulu tapi.
2: Di sini ada enggak?
1: Ada.
2: Serius?
1: Nyari dulu.
2: Yang di sumur-sumur itu bukan sih?
1: Bukan, weh, itu beda, weh.
2: Lah bentuknya sama.
1: Ya bentuknya sama sih, tapi beda.
2: Sumpah serius deh, aku pikir pakis itu yang di dalam sumur itu loh.
1: Mentang-mentang ada kayak gininya gitu.
2: Jadi bukan, jadi enggak boleh buat di sayur itu ya.
1: Enggak, beda itu, beda, weh, itu suket itu. Beda ya.
2: Enak kue pakis di oseng.
1: Enak banget. Chandra pernah ngomong yang pakis.
2: Iya, sekali dalam seumur hidupku, ya kan, melihat dan memegang sayur pakis dan memasak
1: dan memakannya.
2: Dan kelolotan aku. Salah masaknya, soalnya aku enggak tahu.
1: Ya, salah namanya juga first time ya. Wajar.
2: Ada juga dua dari Malaysia.
1: Wih, Malaysia bergoyang. Tuh, kata Mas Haryono enggak apa-apa loh, Mbak, manggilnya Mas Haryono boleh kok.
2: Oh, enggak apa-apa tuh.
1: Udah dapat izin loh dari yang bersangkutan. Hutan loh.
2: Oke, ada Ira Sakina seperti banyak. Tadi itu ada Rahmaninda. Tuh ada lagi, siapa lagi?
1: Siapa lagi ayo?
2: Wah, habis waktunya closing, Bes.
1: Oh iya, Bes, ya ampun. Bentar lagi deh kita mau ingetin Besi sekali lagi ya, Bes ya. Pokoknya kalau ada jadwal cek kesehatan gratis dan juga siaran keliling, kamu jangan lupa diinget-inget, dicatat. Kalau enggak, kamu selalu ikutin akun media sosial kita. Mulai dari TikTok, terus juga akun biru, terus juga akun hijau. Semuanya.
2: Pusing aku. Ya pokoknya intinya kamu menyatu aja di sini. Kita selalu akan ingatkan sama kamu.
1: Yes.
2: Yuni Supatmi juga selamat. Astagfirullahaladzim.
1: Tarik kenapa Chan?
2: Mas Bagas.
1: Apa bedanya?
2: Apa bedanya ASK atau ACK?
1: Apa tuh?
2: Saya tidak bisa berpikir, Mas Bagas.
1: Aku tahu.
2: Apa?
1: Kalau ASK kan aku sayang kamu.
2: Kalau ACK
1: aku cinta kamu.
2: Sek asik, kenal dirimu. Sek asik, kalau ACK cek acik, kenal dirimu.
1: Ya kan, Mas Bagas, jujur aja deh, Mas Bagas, jujur aja deh.
2: Ada juga Ibu Musliman tadi sudah. Ya, ada Ahmad Toleh sarapan Trican loh.
1: Loh.
2: Sarapannya sama kucing.
1: Sama diapain di tongseng?
2: Sembarangan. Ini kucingnya makan kacang toh.
1: Oh, gimana sarapannya sama kucing? Gimana maksudnya itu? Tolong.
2: Sarapannya sama kucing. Jadi dia sarapan, di depannya ada kucing.
1: Oh, gitu, bareng kucing.
2: Iya, sarapannya bersama kucing.
1: Oh, ternyata salah dikit kata Mas Bagas. ASK aku sayang kamu, kalau ACK aku sayang kamu.
2: Ucu, emang boleh cecayang itu?
1: Ucu, lucu banget, rasanya pengen aku jambak kamu.
2: Ada juga Mbak Elmi, iya bener Trican, dedak untuk ngombor, dicampur ampas tahu sama garam. Ini tadi, permasalahan sapi tadi.
1: Permasalahan sapi, adek nih juga selamat pagi aja. Thank you Kenzo Alferizi Akbar.
2: Oh terima kasih mawar-mawar berduri itu.
1: Bunga mawar merah, suatu tanda-tanda
2: kita akan perpisahan.
1: Ya udah kalau gitu, terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini, Besti. Thank you yang udah pantengin kita ya dimanapun kalian berada.
2: Yes, besok lagi jam 8 sampai jam 10 lagi.
1: Betul sayangku.
2: Mau request kamu besok Chandra suruh pakai apa?
1: Iya, kita kan mau itu make up ya, mau make up itu kan. Aku yang paling body. Nah, nanti ditunggu aja ya.
2: Entah kapan nanti kalau trennya udah bubar ya.
1: Yes, nanti kita kan suka apa ya, suka nggak ikutin tren ya.
2: Kita suka terlambat.
1: Iya, kita suka telat pomonya.
2: Ya udah ya Messi, thank you untuk kebersamaannya. Bye bye.
1: Bye bye, langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
2: Panteng Tri Rama dong.
1: Miau. Bye bye.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, Komisi 3 DPRD Kota Metro menegaskan akan terus mengawal pembenahan tempat pemrosesan akhir sampah atau TPAS Karangrejo. DPRD mengingatkan agar upaya perbaikan tidak hanya bertujuan menghindari sanksi administratif dari pemerintah pusat, tetapi benar-benar menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Ketua Komisi 3 DPRD Metro menyebut pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan sampah, penataan infrastruktur, hingga pengendalian dampak lingkungan bagi masyarakat di sekitar TPAS. DPRD juga meminta pemerintah daerah menjalankan seluruh komitmen yang telah disepakati bersama warga. Selain itu, Komisi 3 akan terus melakukan pengawasan terhadap progres pekerjaan di lapangan, agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai rencana. DPRD Metro berharap pembenahan TPAS Karangrejo menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Metro. Dengan pengelolaan yang lebih baik, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, serta menghadirkan pelayanan persampahan yang lebih optimal bagi warga Kota Metro. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Nama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM, Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM, Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM, Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM, Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey, tayang-tayang kita semuanya. How are you today? Apakah kamu hari ini sangatlah bahagia?
0: Oh, jelas.
1: Iya, karena bahagia selalu ditemenin barengan kita berdua,
0: oh,
1: ya.
0: Baiklah, besi-besi, seperti biasa kita akan temenin selama 2 jam ke depan, ya. Semoga diperudulkan, seng, daur-aurkan. Ya, mau ikutan gabung di 0851266669. 3, 1.

0: Jangan tunggu lama-lama sayang. Kalau misalnya kamu mau beli Bios, langsung aja meluncur dong.
1: Iya,
0: di Radio Trirama FM langsung aja seng-seng aku. Iya.
1: Iya, kamu bisa dapatin Bios Siaga beserta kupon berhadiah gelegar 11 tahun Trirama FM nih.
0: Iya, 11 makin berkelas.
1: Ya, pokoknya besi-besi semuanya bisa dapetin sehatnya, bisa dapetin hadiah luar biasa juga dari Bios Siaga ya.
0: Iya.
1: Jangan sampai kamu ketinggalan.
0: Iya, makanya langsung aja buruan ke studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur.
1: Yuhu.
0: Dan juga bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net. Ya.
1: Betul.
0: Mau COD pesan antar boleh sayang-sayang aku?
1: Boleh lah.
0: Mau dikirim lewat ekspedisi?
1: Boleh.
0: Mau konsultasi dulu?
1: Boleh.
0: Langsung aja hubungi call center kami 0831-760-600. Ya.
1: Kita tungguin partisipasi untuk tanya-tanyaku semuanya. Yeah. Bisa di WhatsApp-nya, bisa juga di line telepon, atau juga kamu bisa voice note ya, Tayang.
0: Iya,
1: aku udah rindu banget sama suara-suara kamu gitu kan. Boleh dong kirimin suara kamu, mau nyanyi boleh, mau apa boleh, mau merayuku juga boleh.
0: Baiklah, seng-seng aku, nanti kita lanjut lagi. Kalau tadi aku kasih kamu jangan tunggu lama-lama dari Ajeng Febria, sekarang kita kasih yang satu ini, kita goyang lagi.
1: Asik.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Okay. Selamat pagi buat yang udah nongkrong, hah? Nongkrong.
1: Nongkrong di mana? Jangan gitu.
0: Nongkrong.
1: Gue ke distrik ini.
0: Kan nongkrong bro gitu.
1: Soalnya aku tadi pagi udah nongkrong juga.
0: Beda, mereka nongkrong.
1: Kan nongkrong tadi kita nongkrong ke itu.
0: Nongkrongnya tuh di live kita, live radio Tergirama. Oh, makasih gitu. Loh sayang. Ih, ternyata masih ada yang belum follow kita tapi udah follow sekarang.
1: Wah, terima kasih Bea.
0: Iya, makanya follow-follow biar tahu host-hostnya. Iya, yang cantik manis manja mengke ini yang lagi live nanti kan kamu akan dapat notifnya sayang ya.
1: Cuk.
0: Banyak yang menanyakan kamu.
1: Sabar ya, Bel.
0: Iya.
1: Dikit lagi. Karena aku udah bilang tadi kemungkinan sekitar jam 11-an aku akan nongol.
0: Aduh.
1: Karena memang jam terbangnya segitu.
0: Karena memang kalau bintang tamu tuh belakangan ya keluarnya.
1: Terakhiran.
0: Iya, kalau
1: soalnya ditunggu-tunggu gitu
0: bukan
1: kan.
0: Bukan lagi.
1: Alah.
0: Dari tadi tuh ya besti-besti sepil dong Mbak Vina. Kapan Mbak Vina muncul? Tolong cepat keluarkan Mbak Vina. Cenek gitu.
1: Kan dari mana?
0: Tuh kata Mbak Eva Yulita cenek.
1: Apa?
0: Yang satu mana orangnya kok hanya suaranya doang cenek.
1: Sabar atuh sayang.
0: Biasa dia makan antara ada dan tiada ya. Rada-rada goib soalnya ya. Cing salah labar sayang. Ya aduh meni resep meni ngas murudul kia besti-besti
1: iya,
0: aku di tok-tok ya.
1: Luar biasa.
0: Iya ada Mama Zahra. Ada Mani Mas Putri.
1: Iya.
0: Ada Agung Kiyo. Ada lagi tadi teh sahanya si Benjutnya.
1: Benjut.
0: Betul. Terus juga ada si Bintang.
1: Bintang Kejora.
0: Bintang Samudra dia ya.
1: Bintang kecil.
0: Ada Mbak Desi Harisanti dari Metro Kibang.
1: Wow.
0: Iya, dia tersiksak-sok melihat aku.
1: Halo?
0: Iya. Terus ada Mas Bagas juga.
1: Betul.
0: Ada Mas Adul dari Mas Suji ya.
1: Ada Tukijo.
0: Nah, Mas Tukijo juga. Terus enek sopo nek?
1: Ada Adul Mas Suji.
0: Enggak si Adul. Mbak Siti Zubaida.
1: Iya, Mbak Siti Zubaida sabar ya Mbak Siti.
0: Ada
1: Zubaida.
0: Merbo juga, Merbo. Kamu laki-laki apa perempuan Merbo ini ya? Laki-laki ya.
1: Enggak tahu.
0: Iya, Mbak Epa Yulita makasih.
1: Iya, katanya ya, Kang Ustad.
0: Naon?
1: Bahas apa toh iki?
0: Bahas apa? Orang enek sing dibahas.
1: Iya sih. Aku lagi menyapa sampean-sampean.
0: Urung ke pembahasan iki lo baru pemanasan.
1: Iya, ini
0: ya,
1: baru pemanasan 1, 2, 3 gitu.
0: Makasih Merbo, segundu mawar merah. Thank you ya.
1: Ada
0: Ibu
1: mawar merah.
0: Ibu Sukma, iya yang cantik manis jelita. Thank you sayang ya.
1: Cantik manis manja mengke.
0: Ada Oma Vano. Teteh meni cantik. Ah, biasa atuh Oma. Ini mah filter Oma ya. Thank you sayang sudah ini ya
1: berpartisipasi nonton kita.
0: Luar biasa loh. Di tablet dulu sayang biar naik-naik lagi.
1: Iya.
0: Ya.
1: Terus juga untuk besi-besi yang mau gabungan di WhatsApp boleh ya. Nanti tebakannya apa yang tadi?
0: Tebakannya apa bedanya Prambanan sama kamu sayang?
1: Kayaknya kamu udah pernah bilang gitu deh.
0: Masa sih? Ya enggak apa-apalah diulang lagi. Kayaknya dulu juga pada enggak jawab juga nama. Dijawab lagi sayang ya.
1: Coba besi apa bedanya Prambanan sama kamu?
0: Iya sayang, sok dijawab aja di chat ya.
1: Iya.
0: Di voice note boleh sayang.
1: Betul.
0: Mau ke telepon juga boleh nanti di segmen selanjutnya
1: boleh.
0: Cisla labar aja ya.
1: Salam sabar.
0: Salam dari Bapak Maridi. Aduh, iya selamat pagi ya Bapakku. Semoga sehat selalu. Hari ini mudah-mudahan laris manis jualannya. Amin ya rabbal alamin ya.
1: Mau loh katanya yang keluarnya belakangan. Kita bahas apa sih?
0: Apa sih?
1: Tadi yang aku bilang bintang tamu tuh keluarnya belakangan.
0: Iya kan?
1: Iya kan? Iya Kang Ustadz nih gimana? Maksud-

0: memang Ustadz, mereka tuh lagi menunggu bintang tamu kita Sufi Nul. Belum kelar Mbak Pinanya.
1: Sabar.
0: Meni horor-horornya kumasi ini teh bintang tamu teh meni lama-lama banget udah pada enggak kuat pengen melihat penampakan dan apa hasil dari ukir-ukiran alis.
1: Padahal biasa aja. Enggak, yang penting fresh gitulah saya.
0: Dia tidak ingin mengecewakan bestie.
1: Betul, nanti gitu takutnya kamu bilang ih suaranya bagus tapi kok Mbak Pina jelek gitu kan.
0: Suaranya bagus. Suara kamu bagus ya.
1: Katanya.
0: Oh, katanya. Teteh Namina saha nembe terang. Jena, halo Oma, Oma Pano dari mana sayang baru tahu. Nah ya ya namanya Kana.
1: Ya.
0: Berdua sayang ya sama Teteh Vina. Cuman Teteh Vinanya ini nanti cing salah labar sebentar lagi.
1: Prok-prok. Vina teh riwe ya, katanya.
0: Katanya prok-prok jadi apa hayo kata Mama.
1: Jadi Zahra makin cantik.
0: Oh, kita tunggu ya bagaimana hasil dari Vina setiap hari menonton tutorial make up. Tiap hari sayang ya, mudah-mudahan berhasil ya. Keluar. Coba cina jadi apa? Ih, mending gak salah labar ya, Besti. Aku juga gak sabar loh hasil dari Neng Vinul hari ini seperti apa. Kita akan tunggu bersama-sama ya.
1: Tunggu insight.
0: Iya, untuk Besti-Besti sok mangga yang mau ikutan gabung ditebak dulu apa bedanya Prambanan sama kamu ya.
1: Iya, sayang.
0: Bisa dijawab juga di tok-tok, nanti kita bacain sayang.
1: Betul
0: ya.
1: Tapi buat kamu-kamu semuanya juga ya, jangan lupa nanti di tanggal 9 ada siaran keliling di rumah makan Rowo Ireng.
0: Okay, jangan lupa sayang-sayang aku nanti bisa meluncur ke sana ya. Bisa cek kesehatan gratis, terus juga konsultasi, terus juga bisa mendapatkan promo-promo menarik, promo pahlawan ya di bulan ini, dan juga bisa ketemu sama kru-kru Trirama FM ya.
1: Iya, untuk promo pahlawan kita sebutin ya Neng ya.
0: Iya.
1: Sedikit kita sebutin.
0: Boleh, untuk sayang.
1: Semuanya spesial di bulan Agustus ya, di tahun ini kita sudah masuk ke 81 ya. Semarak kemerdekaan Indonesia ke 81 bersama Trirama FM Net. Besti bisa ikutan cek kesehatan gratis dan dapatin promo pahlawan paket hemat tiada lawan.
0: Wow.
1: Nikmati berbagai promo spesial hadir di bulan kemerdekaan ini ya Zeyeng. Di bulan Agustus beli satu biasi siaga gratis satu kupon undian gelegar Trirama FM Net. Beli satu herbal agar usaha teh bonus susu kambing etawa. Beli satu herbal drink gratis susu kambing etawa. Beli satu morinda gratis satu morinda.
0: Nah, itu
1: beli
0: dia.
1: Satu Trirama KJ gratis satu Trirama KJ.
0: Luar biasa.
1: Beli dua baking gratis satu baking. Dapatkan promonya hanya di seluruh jaringan Trirama FM Net ya BST. Bisa konsultasi juga BST COD-an pesan antar untuk wilayah jauh juga kita bisa banget.
0: Bisa banget saya.
1: Nanti kita kirim melalui ekspedisi. Kamu tinggal hubungi call center dari sekarang aja ya. 0831 760 600.
0: Nah, tanya besi-besi sayang aku cinta aku. Pokoknya luar biasa banget lah ya, banyak banget promonya. Hadiahnya juga banyak untuk besi-besi. Ya, selalu konsumsi biosisi harga. Yang belum beli sok langsung aja meluncur ke studio radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur. Sayang-sayang aku ya. Oke, mau ikutan gabung masih ditunggu sayang. Nanti juga Naya selalu punya informasi-informasi kesehatan untuk besi-besi. Jangan kemana-mana loh.
1: Iya, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.

Special Promo Pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Ada murah. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Cerita apa,
1: Dek? Cerita mana? Cerita berenang. Asik deh, Ma.
0: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh, ya? Terus?
1: Terus, Ma. Di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Cuecanya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyatane kulo tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

0: Besti aku. Aduh, mending tarik pisan ieu rada bundet.
1: Ala kata Bunda Daryati, kapan kita ngemil bareng? Ya kapan, Bunda? Bunda kalau kesini tuh harus calling-calling dulu gitu kan. Besok katanya enggak jadi ding.
0: No. Tadi udah ada yang menjawab loh sayang.
1: Siapa?
0: Ada Mbak Siti Jubaidah. Kalau kan apa bedanya Prambanan sama kamu? Kalau Prambanan cina candi, kalau kamu candu.
1: Tapi sebenarnya belum tepat. Aku punya jawaban yang akurat lagi.
0: Iya kan, kalau kita mah sesuai yang sereknya yang mana ya. Ada lagi tadi sahanya dong ngajawabnya tadi Mbak Supana apa saha cina? Kalau Prambanan itu tinggi, kalau Naya cantik. Nah, jadi jolok itu. Kalau Prambanan tinggi, kalau Naya pendek meren gitu. Harusnya gitu dong saya.
1: Ya mau ngomong kayak gitu tapi takut nanti kamu kesinggung.
0: Enggak apa-apa dah, aku memang nyadar diri aku semampai semeter tak sampai sayang ya. Pasukan mungil-mungil ya. Terima kasih yang udah nontonin kita. Naon sih Pinul? Dari tadi gurusa.
1: Ini yang apa sih ini loh? Ih. Ini lama-lama patah sama aku gitu ya, patah 1000.
0: Ada Mai Adiba.
1: Iya.
0: Ada Bunda dari hati sama Pak Cupli lagi romantis-romantisan ngopi
1: ya, cina.
0: Ngopi sambil memandangmu. Pret.
1: Pret.
0: Enak ya Pak, apa Bunda apa namanya ngopi sambil nyawang Pak Cupli ya.
1: Iya.
0: Iya, tak sawang-sawang kowe ganteng tenan.
1: Pipinya juga bulet ih.
0: Iya.
1: Namanya pipi ya gini.
0: Iya.
1: Ada pipinya. Ya pipinya tuh apa namanya?
0: Ada pipi tirus ada. Pipi bulat ada, pipi bakpao ada. Kalau pipinya Vina pipi apa? Kalau pipi aku pipi apa?
1: Pipi apa?
0: P, sama P.
1: Ya udah besti ya. Buat kamu yang mau jawab silakan. Apa bedanya candi sama kamu?
0: Okay.
1: Langsung aja ya di Wawa boleh 0851-2666-6931 ya.
0: Okay.
1: Kali ini kita mau kasih information untuk besti-besti semuanya terlebih dahulu. Kira-kira ada information apa sih?
0: Ada informasi seperti biasa lah ya, kita kasih informasi-informasi yang ringan-ringan saja sayang, tapi semoga bermanfaat untuk besti-besti. Kita pasti harus menjaga kesehatan tubuh kita, iya, dan juga organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, iya, terutama jantung sayang, iya.
1: Jantung.
0: Ada beberapa makanan yang akan aku rekomendasikan untuk kamu karena ini bagus banget untuk kesehatan jantung.
1: Masa
0: iya.
1: Sih?
0: Ada jenis-jenis makanan yang bagus untuk jantung, yaitu yang pertama pasti sayuran hijau sayang,
1: wow.
0: Ya. Kamu suka bayam nggak, Pina?
1: Suka banget kan, kemarin aku habis ini.
0: Bening ya.
1: Metik bayam di belakang.
0: Wow. Terus juga kangkung suka nggak?
1: Suka banget.
0: Suka banget, aku suka banget kalau ditumis
1: masih anget-anget, ya kan?
0: Kasih sedikit terasi
1: sama sauri.
0: Wow,
1: endo. Kan
0: kerjaan
1: saus tiram maksudnya. Mohon maaf. Saus tiram maksudnya.
0: Enak banget kan
1: enak
0: itu.
1: Enak banget.
0: Dimakannya lagi panas-panas gitu, nasinya anget, ditambah lagi sama ikan bakar, ikan goyeng. Au, meninggal.
1: Ikan goyeng, goyeng apa?
0: Iya, goyeng-goyeng. Asal
1: goyeng
0: jangan
1: goyeng single.
0: Asal
1: goyeng
0: jangan
1: single.
0: Goreng patutnya cek Sunda mah.
1: Atau goyeng single.
0: Terus juga yang selanjutnya sayang ya, kalau tadi sayuran hijau yang direkomendasikan untuk kesehatan jantung itu ada bayam dan juga kangkung sayang ya.
1: Yeah.
0: Terus ada juga ikan berlemak ya.
1: Contohnya
0: ada salmon dan juga tuna ini bagus untuk kesehatan jantung karena kayak akan omega 3 ya untuk mengurangi peradangan sayang aku cinta aku ya. Lanjut lagi yang perlu dikonsumsi supaya jantungnya selalu sehat itu ada biji-bijian utuh ya, oatmeal atau gandum dan juga beras merah. Ini membantu mengontrol gula darah dan juga kolesterol di dalam darah sayang ya. Terus juga buah-buahan yang dianjurkan atau direkomendasikan untuk kesehatan jantung adalah alpukat dan buah beri-berian.
1: Wow.
0: Ya, raspberry, strawberry gitu ya, mulberry itu buah jenis berry. Ini bagus karena kayak anti oksidan serta lemak baik yang bagus untuk kesehatan jantung.
1: Wah, luar biasa ya, Zen.
0: Terus juga ada almond dan minyak zaitun juga ini bagus melindungi kesehatan jantung kita, sayang aku ya. Itu beberapa makanan yang direkomendasikan, ada sayur-sayurannya, ada protein hewaninya, itu lebih bagus ikan sayang ya. Ikan salmon dan ikan tuna ini direkomendasikan banget supaya jantungnya so sehat, terus juga biji-bijian, buah segar boleh kamu konsumsi alpukat, terus kacang almond dan minyak zaitun juga bagus untuk kesehatan jantung ya. Dan selain itu supaya jantung kamu so sehat, peredaran darahnya juga so lancar ya. Selalu konsumsi Biosisihaga 3 kali sehari, sayang-sayang aku cinta aku ya.
1: Nah, itu pasti karena Biosisihaga kan 100% herbal alami ya, terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan. Ada tomat, ada buah bit, terus kemudian juga ada rumput teki, habatus sauda ya, mineral laut dalam. Pokoknya banyak banget Besti komposisi yang terdapat pada Biosisihaga herbal tetes premium masa kini ini ya. Dan untuk Besti-besti semuanya bisa dikombinasikan dengan herbal-herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM, terutama di radio Trirama FM.
0: Nah, itu dia Besti-besti aku, pokoknya yuk kita harus selalu sehat sayang, apalagi aktivitasnya yang padat banget, terus juga sekarang cuacanya lagi aduh kemarau ya, panas banget. Jadi harus rajin-rajin yang namanya menjaga kesehatan tubuh supaya kamu gak drop, gak gampang sakit sayang ya. Oke, okay, untuk besti-besti ya yang mau COD pesan antar, mau dikirim
1: ke ekspedisi
0: Biosisihaganya hari ini, langsung aja calling call center kita ya di 0831 760 600.

Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etoo Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etoo Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Yaga.
0: Oh, Biosis Yaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosis Yaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Yaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Yaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosis Yaga, tersedia di seluruh

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lan nyatane kudu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan kadang kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: kasih gelas terletak zeng-zeng. Aku ini lagu favoritnya siapa ya? Si Dardardor nih, suka banget sama lagu ini. Kemarin request tapi aku tidak memutarkannya pokok. Jadi putar hari ini aja ya sayang ya. Selamat siang yang udah ini ya, udah nama nama teh, udah menonton aku ya di siang hari ini. Ada Pak Cupli, selamat siang. Ada Tante Indri, ada Kakak Wandira. Iya, ada Mbak Mary Cucante yang lagi rewang, seksi warawiri. Ya tetap semangat aja sayang-sayang aku, biar selalu sehat warawirinya, rewangnya. Iya, jemput anak sekolah setiap hari ya, makanya kaditu kadieu kaditu kadieunya. Selalu konsumsi biosisi harga sayang-sayang aku 5-7 tetes. Dan diimbangi juga sama minum air putih yang cukup, terus juga makannya yang sehat, sayur, buah, ya tidurnya cukup sayang, jangan begadang ya, kata Bang Haji kalau tidak ada perlunya jangan begadang sayang ya, biar sehat selalu. Terus juga dan besti-besti ini bisa lakukan olahraga ringan, pastinya badannya sehat, moodnya bagus, jadi siap untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ya. Besti semangat, langsung meluncur aja ke studio radio Tri Rama FM ya. Yang mau beli biosisi HG dan produk herbal lainnya tersedia, pokoknya mas stoknya banyak ya. Selain itu juga bisa ikutan di gelegar Tri Rama 11 tahun Tri Rama ya, 11 makin berkelas. Kalian bisa dapetin hadiah yang luar biasa. Caranya gampang banget ya, tinggal beli biosisi HG, nanti dapat kupon undian di dalamnya sayang aku cinta aku ya. Nanti kalau misalnya udah ketemu tuh kupon undian berhadiahnya di kemasan biosi, langsung diisi aja sayang sama identitas lengkap kamu ya, nama lengkap, alamat lengkap, nomor identitas sendiri yang lengkap, sama nomor handphone yang aktif sayang ya. Siapa tahu nanti kamu menang ya, hadiahnya loba iya kan. Semakin banyak kupon undian yang kamu kirimkan, semakin banyak juga kesempatan kamu untuk memenangkan hadiahnya gitu besti-besti aku ya. Oke, yang sudah ikutan gabung juga terima kasih. Di Wawa tadi udah dipamerin sama Kakak Wandira ya. Kok aku tidak dikasih sih aslinya? Kok dikasih gambarnya aja? Ih, gak mau aku menggesuk-gesuk-ke. Kayaknya menggoda banget ya, tapi gak tahu sih rasanya. Kalau dari penampilannya sih oke okay ya, tapi gak tahu kalau rasanya ya. Tapi kalau Kakak Wandira sih aku yakin lah oke okay. Tapi kalau Tante Indri yang bikin rada-rada gak yakin ya.
1: Apa sih bikin apa?
0: Itu tadi bikin naon yang dipamerin sama Kakak Wandira teh naon.
1: Tahu naon tadi?
0: Tahu baso jenis.
1: Tahu baso
0: ya, kayaknya penampakannya dari warnanya sih menggiurkan ya,
1: menggoda
0: ya.
1: Selera, menggoda iman selera. Kita
0: bukan lagi ya, apalagi di sepil-sepil kayak gitu.
1: Alah, naon?
0: Sorry, naon?
1: Itu kamu mah.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Dari tadi storing way-nya itu ada yang ini enggak di
1: video. Oh, iya.
0: Gimana sih?
1: Bentar ya, Zeyeng. Gue
0: kaget banget ya pas jadi. Oke, kita ke Wawa dulu yang sudah bergabung bersama kita ya. Ah, Vinanya mendelik.
1: Bentar ya.
0: Vinanya menghilang.
1: Mas Alan Mebel selalu hadir loh, Neng Naya, Mbak Vina.
0: Ya, makasih ya.
1: Bu Muslimah juga tuh, assalamualaikum. Dua Bandar Biosi, selamat siang ikutan gabung, mau request dong Cinta dari Seberang.
0: Oke.
1: Okay. Spesial buat Dua Bandar Dosi.
0: Biosi
1: Gogorok. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ada juga Mas Ram Tuderam Tuderama. Mama Aisyah.
0: Halo sayang.
1: Selamat siang Mama. Terus juga ini ya, artis kita tadi menjawab.
0: Wow, apa tuh?
1: Kalau Prambanan itu candi, tapi kalau kamu candil.
0: Kok candil?
1: Candil.
0: Emangnya kita bubur candil?
1: Oh, jangan-jangan indil.
0: Cerindil.
1: Cerindil. Ya, aku mau bilang itu indil malah.
0: Oh, indil. Aku yang ngerti loh sing udah Jawa. Cerindil.
1: Cerindil. Cerindil. Telek wedus. Wedus apa ya?
0: Udah saya Mas Andon.
1: Mas Andon yang duwe wedus.
0: Lah apa duwe ne?
1: Mas Andon yang duwe sapi.
0: Oh, sapi ya salah.
1: Tepok-tepok lima ya.
0: Apa sih kuwi gak mudeng?
1: Sing duwe wedus ya Mas Dayat.
0: Oh, Mas Dayat duwe wedus. Oke, apa ora weduse?
1: Weduse
0: mbuh. Karo anu Pai Aska weduse oke.
1: Apa ya?
0: Iya.
1: Pai Aska kok njaluk cempene ya.
0: Aja-aja. Ora di ngarit nih, malah anu
1: kering,
0: malah rambannya mah di maempina sendiri.
1: Ala-ala Mas Anu juga sudah menyatu tuh. Iya, terima kasih ya. Kakak Wandira juga sudah memamerkan itu tadi.
0: Iya,
1: terima kasih.
0: Thank you sayang-sayang, aku cinta-cinta aku.
1: Yang mau telepon silakan atuh. Buruan, berodokan.
0: Di segmen ini boleh sayang.
1: Boleh sayang, ya. Silakan. Ya, 0851 2666 6931.
0: Enak ngolet ya.
1: Ada. Ya, telepon ayo.
0: Ada Mama Igun juga. Mama Igun udah bisa di, tapi belum bisa diganti itu Mama Igun.
1: Siapa sih namanya?
0: Malah molet. Enak loh ben ngono kuwi, Bes. Yo, koyo.
1: Iya.
0: Terus sambil teriak melepaskan beban-beban di dalam dada.
1: Betul.
0: Iya. Ya. Oke, Besti.
1: Iya, halo.
0: Oh, enggak saya. Ream sebenarnya nama tapi enggak silakan, baik.
1: Iya, halo.
0: Oh, enggak saya. Ream sebenarnya nama tapi enggak silakan.

0: jalur
1: saya jalur sini.
0: Kalau tadi jalur wajah, sekarang jalur suara, yo. Apa? Apa lagu nih?
1: Tante Pakui.
0: Apa burukan?
1: Sekuntum mawar merah.
0: Oh, sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku. Cengkoknya nyengkok banget ya.
1: Kasih nilai sih karena ya.
0: Nilai apa?
1: Suara Tina itu loh.
2: Nilainya berapa ya?
1: Dari 1 sampai 10 berapa coba?
0: Coba Besti kasih nilai cengkok kita, suara kita. Iya, berapa kira-kira?
2: Udah enggak usah dikasih nilai. Biarkan.
1: Kayaknya 0.
0: Kayaknya enggak bernilai.
2: Ya udah buruan yuk di Gaya.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Pijet Manggulung juga selamat siang.
0: Siapa tahu nama nih? Nama aslinya?
1: Nama nih?
0: Ya.
1: Alah, aku mau dihujat sama dia.
0: Iya, katanya gak boleh, katanya biarlah itu tersembunyi. Alah, sih ya.
1: Ya, itu besti aku.
0: Oh, besti kamu.
1: Dia sama aku aja ya.
0: Kok semua jadi besti kamu sih?
2: Iya,
0: kamu
2: gak mau
0: ngaku ya?
2: Kok dia mau ya?
0: Kok ada yang mau jadi bestinya dia?
2: Iya ya.
1: Kamu tuh jaim aja, aslinya yang besti juga.
0: Ih, males banget.
1: Kamu disini aja.
0: Males banget.
2: Apa sih? Pak
1: Supri, ya. Ada Mbak Mandira juga. Terus juga ada siapa lagi?
0: Zahadi.
1: Maun tadi sebenarnya pantengin juga, Maun.
0: Iya, Maun jarang mandi.
1: Terus yang lagi pantengin kan kalian aja di radionya ya. Selamat siang buat semuanya saja.
2: Oke, terima kasih Besti panteng radio.
1: Panteng Trirama, thank you.
2: Thank you.
0: Kata si Benjut.
2: Non,
0: Vina nilai 0.
2: Kamu jangan gitu atau
0: Kamu
2: Benjut.
0: Jangan banget, dia udah di coachin sama ini loh, coachnya aja Selviama loh, masa nilainya 0?
2: Iya, kamu jahat.
0: Kasihlah
2: banget.
0: Nilainya 0,5.
2: Sama baik ya. 0,5.
0: Ada komanya loh, Vin, lumayan loh. Kok kamu enggak mau nih loh. Aku kasih nilai minus, jing sadar. Meni lewi jahat si Benjut. Ih, Mama Mary hingga bestie ah kamu mah.
2: Lanjut lagi.
0: Topo.
2: Ada siapa lagi yo? Halo Bandar Dangdut Biasi.
0: Ada siapa? Password saya.
2: Ada siapa di mana nih?
3: Ada Kang Pur Kenteng di Meranggi.
0: Hai Kang Pur, apa kabar?
2: Pur Kenteng, Kang Pur.
3: Hai.
0: Baik ya Kang Pur ya. Kang Pur. Kang.
2: Kang.
0: Loh,
2: Kang Purnya ngilang ini ya. Sinyalnya kayak nek.
0: Lah kok ora enek suarane, Kang?
2: Kang Pur kentung tak tung tung tak dung dung tak dung dung tak dung dung.
0: Lah malah wedi karo anu, duo Bandar langsung menghilang lho dia suaranya.
2: Iya.
0: Ya udah baiklah Besti, Terenek yang sudah ikutan gabung nanti lagi ya. Masih ada waktu lain
2: ya,
0: sampai jam 12 yang kita kasih dulu deh. Nang sampai sobar resi, jangan kemana-mana, tetap bareng sama
2: kita berdua
0: di Bandar Dangdut Biosi
2: bersama Duo Bandar.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar. Keluarga sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe BOC kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku BOC, gak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Sihaga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. BOC.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan BOC Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh BOC Herbal Tetes Premium masa kini. BOC.

0: Sayang aku, sudah habis waktu ini. Sudah tak bisa aku.
1: Apa tuh Jani?
2: Alah, katanya aku selampung ya kan.
1: Apa?
2: Aku ndelok foto ini mau kemekel.
0: This is yang gawe kemekel Rika.
2: Lah ya, ngisuk wis foto bareng bae lah ya.
0: Lah wis entek iki apa? Ora isa lanjut.
2: Pokoke karo ninine ya, ya Bes.
0: Dilanjut karo ninine mengko ya.
2: Ya, matur suwun. Terima kasih pokoknya untuk besi-besi semuanya yang sudah menyatu bersama kita berdua di Bandar Dangdut BLC bersama dua bandar.
0: Iya, ya udah kalau gitu kita akhiri, Seheng.
2: Iya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And
2: bye-bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Seorang sopir truk Colt Diesel mengalami kejadian mengejutkan saat beristirahat di rest area kilometer 116 plus 600 jalur A Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar pada Jumat dini hari lalu. Ketika terbangun, sopir mendapati kendaraan yang dikemudikannya sudah tidak berada di tempat semula. Truk yang membawa sekitar 9,5 ton buah sawit tersebut diduga telah dibawa kabur oleh pelaku saat dirinya tertidur. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada petugas pengelola jalan tol. Laporan diterima melalui Sentra Komunikasi PT Bakauheni Terbanggi Besar dan diteruskan kepada Kepala Shift Lalu Lintas yang bertugas di Gerbang Tol Natar sekitar pukul 4 lewat 51 menit. Mendapat informasi tersebut, petugas patroli jalan raya di Telantas Polda Lampung bersama tim pengamanan jalan tol langsung melakukan penelusuran terhadap kendaraan yang dilaporkan hilang. Koordinasi dilakukan dengan seluruh tim Bravo BTB di jalur PCR Induk 3 serta personel BKO Marinir untuk mempersempit pencarian. Kasat PCR Ditlantas Polda Lampung AKBP Indra Gilang Kusuma mengatakan proses pengejaran terbantu karena sistem GPS pada kendaraan masih aktif. Petugas dapat memantau pergerakan truk hingga mengetahui arah perjalanan kendaraan tersebut setelah dibawa kabur. Truk Colt Diesel tersebut ditemukan di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya wilayah Belambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Petugas juga berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan tersebut. Pelaku bersama kendaraan hasil pengamanan diserahkan kepada Polres Lampung Tengah untuk menjalani proses penyidikan. Proses penyerahan turut diketahui dan didampingi oleh pihak pengurus perusahaan pemilik muatan sawit. Polsek Katibung berhasil menangkap seorang pelaku penjambretan yang meresahkan pengguna jalan lintas Sumatera di Desa Babatan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Tersangka berinisial MS 33 tahun ditangkap setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan pasca aksi penjambretan terhadap seorang mahasiswi. Kapolsek Katibung itu Dita Hidayatullah mengatakan tersangka merupakan warga Desa Cinta Maya, Kecamatan Katibung. Pelaku berhasil diamankan setelah sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Pelaku berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Saat diinterogasi, pelaku mengakui telah melakukan aksi penjambretan terhadap korban di Jalan Lintas Sumatera Desa Babatan. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Tim Tekel 308 Presisi Unit Reskrim Polsek Kedongdong Polres Pesawaran berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus jual beli sembako, minyak goreng, dan gula pasir. Pengungkapan kasus yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kedongdong Ibda Joni Ismet berhasil mengamankan seorang wanita berinisial IG 38 tahun warga Desa Pesawaran Kecamatan Kedongdong, Kabupaten Pesawaran. Aksi penipuan menimpa korban berinisial AA 49 tahun, seorang wira swasta asal Desa Pasar Baru Kecamatan Kedongdong. Peristiwa bermula saat tersangka IG menawarkan produk minyak goreng merek Tawan dan gula pasir. Korban yang sebelumnya pernah bertransaksi lancar dengan tersangka kembali memesan barang dan melakukan transfer bertahap pada 10 dan 11 Juni 2026 ke rekening tersangka dengan total senilai 40 juta rupiah. Namun hingga waktu yang dijanjikan, pasokan minyak goreng dan gula pasir pesanan korban tak kunjung dikirimkan dengan berbagai alasan. Korban yang merasa dirugikan lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedongdong. Saat diinterogasi, tersangka IG mengakui seluruh perbuatannya. Uang sebesar 40 juta rupiah milik korban ternyata tidak dibelikan barang pesanan, melainkan digunakan untuk membayar hutang pribadi serta memutar keuntungan kerjasama jual beli sembako dengan pihak lain. Kini tersangka IG dijerat dengan pasal 492 KUH Pidana dan atau pasal 486 KUH Pidana tentang penipuan dan penggelapan. Ditaksir total kerugian dari pengembangan korban lainnya mencapai ratusan juta rupiah. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Tri Rama FM Net.
1: Tri Rama FM Net.
0: Tri Rama FM Net. Tri Rama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Kekalahan Jepang. Proses kemerdekaan Indonesia diawali atas kekalahannya Jepang dari Sekutu. Kekalahan negeri Sakura itu diakibatkan oleh ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Dampak bom atom itu menyebabkan penurunan moral tentara Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, top Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

ー

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat dulur-dulur. Kiharan kene iki atuh. Sumuk ke ora atuh tapi sumuk keten ya. Anu langkah panen iki ya. Anu biasa nang ruangan ngece. Alhamdulillah. Nini Sari nang Radio Kistara dulur-dulur dina kiye ana cek kesehatan di entosi nggih tuki jam 3 jam 3 apa jam 4 Den jam 3 dulur-dulur kok jam 4 keswengan nene bali nang Lampung Timur nggih alhamdulillah bagi kami lujengan dulur-dulur ketemu maning karo Nini Sari dikrama sing ayu dewek sauma tengah dicorok lenengan ketemu nang dina Selasa dulur-dulur monggo tasisasi sapar tanggal sekawan Agustus 2016 monggo tasik ditenggo sing pada cek kesehatan dulur-dulur tuki jam 3 sonten promone kada sangat pokoknya pahlawan urung ngapal nini aja tuh Maidan engko tak ndeleng dhisik semangga dulur-dulur nggih sing pada telepon WhatsApp monggo disebutna nomor kaya kuwi ya. Semoga tas itu tengok pokoknya neng Nini Sari Tikrama teng Radio Kistara dulur-dulur Nini neteng Liwa Lampung Barat je promone kata sangat panjenengan badai pesen next sing ado-ado ya sa pesen neng call center Agarilus je mungkin sakit dikirim je teng 08 telu siji 700 niku nek badai pesen produk Agarilus je mungkin sakit dikirim je sing garap cek kesehatan langsung marinya nih baik maring Radio Kistara di tenggo teng nini nence semoga kalian tin bagus apa sing pada kangen karo tin bagus bunda ulpa ora pengen mengene mas Gary Slack mas Gary Slack di tenggo teng nini sari nce semoga saya kira susah pada maringin dindilur ayuh pada ngiping maning karo kelenengan Agarilus pancen jok.

warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun.

0: pendengar Radio Gistara, masyarakat Balikbukit, Liwa, Lampung Barat, dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat.
1: Sehat agar ilu seris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Assalamualaikum.

0: saya itu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series

0: tanpa logo dan nomor handphone, Tri Rama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.

Terus aku ngombe biose kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku biose, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki.

0: saiki wis enak lah pokoknya enggak kerasa piye-piye badanku ngono enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu Lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin Madu Lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan Madu Lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Semoga tidak cengakan malih dulur-dulur tak sekali jampi herbal agarilu setengah dicorok kelenangan agarilu sugeng siang kanggo dulur-dulurku matur suwun sangat sing sampun setia kalih Nini Sari Tikrama semoga sing ajengin cili Nini nek monggo sing garep telepon WhatsApp ya maringane den sing garep telepon semoga dulur-dulur teng 08 12 13 8 1 yo ana sapa sing garep telepon gimana sing takon nih Rika ngapa ayo kowe ana terus nyinden wingi malam setu dulur tasnya ditenggo nje tasnya ditenggo teng Nini Sari Tikrama teng Radio Gistara cek kesehatan tuki jam 3 sonten nje semoga ya sing garep telepon sana apa urung anak urung apal dibaleni maning dulur-dulur urung apal ya sing garep ngintili Nini nek maklum ngintili Nini apa ora yo 08 12 13 8 1 dulur-dulur yo semoga semangat dulur-dulur ampun supe promone kata sangat sing badhe tumbas biosi nje ampun supe beto KTP dulur-dulur nje saniki biosi enten kupone dulur-dulur diisi nje diisi nama alamat gue mau nomor nik nomor KTP nje mengikuti apa gue mau jenengane ya dulur-dulur arah kelalen pahlawan gelegar ya Den aja ditomai Den ora tahu siaran karo Den bagus ya dulur-dulur diflerok-flerok gelegar hadiah dulur-dulur akeh banget hadiah ke maning anak maning kowe mau ya promo pahlawan dulur-dulur paket hemat ya lawan je sumangga sami dugi teng radio sing caket ngene panjenengan sami dicatet dulur-dulur jadwal siaran keliling cek kesehatan je saniki teng riki mungkin tanggal wulu teng Kodim Sriwijaya tanggal sanga neng rumah makan Rowo Ireng tengene Pak Nasikin je tanggal 11 teng Radio Kansa Tridatu tanggal 13 teng Radio Asrianda semonggo sami dicatet nge monggo aja pada kelalen kue sing dulur-dulur sing ana neng Pring Sewu kue sing ana neng Kansa sing ana neng Rowo Ireng sing ana neng Kodim Sriwijaya kue mau Kodim Sriwijaya tepatnya di Balai Desa ya. Nek ora salah kayane bener. Yo sing karep telepon. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Sugeng siang assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Cilik temen ya suarane. Sumangga kalih sinten? Volume. Rika geneng cilik temen suaranya urung mentong apa padane urung mentong kayak gue ya fokusnya teng HP dulur-dulur sing bade telepon je sumangga sing bade WhatsApp nge mriki sumangga je teng 08 12 13 8 1 yuk saya kira susah pada maring ngendeng di ngibing maning karo kelenengan agar ilus pancen coba

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari iteranews.com, tim dosen Institut Teknologi Sumatera atau ITERA terus melakukan pendampingan kepada petani melon di Desa Labuan Ratu 7, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Pada Rabu 29 Juli 2026 lalu, tim ITERA mengendalikan sekaligus mendemonstrasikan sistem vertigasi otomatis berbasis internet Optings atau TOT kepada kelompok tani Agro Lestari. Teknologi tersebut dirancang untuk mengotomatisasi proses pemberian air dan nutrisi tanaman secara presisi sesuai kebutuhan tanaman. Melalui pemanfaatan sensor dan sistem kendali berbasis TOT, petani dapat memantau serta mengendalikan proses vertigasi dengan lebih mudah. Penerapan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus menekan penggunaan air, pupuk, dan biaya operasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh BIMA, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Program mengusung judul pemberdayaan kelompok tani Agro Lestari melalui pendampingan dan implementasi teknologi smart farming untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Kolaborasi lintas disiplin tersebut memadukan keahlian di bidang teknologi pertanian, sistem kendali dan elektronika serta rekayasa teknik untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan petani. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.

0: dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicara klenengan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing nembe nyawiji matur suwun sanget nggih lumantar radio Tri Ramalan jaringane ampun supe jampi herbal agarilus semangka sami dikonsumsi sami ditumbas teng radio Tri Ramalan jaringan sing pada telepon dicopi malih nggih 08 12 13 8 1 dulur-dulur. Yo, semangga enten sinten. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang nih, waalaikumsalam.
0: Iya ya yuku. Cilik temen suarane.
1: Nek kalian iki sore engkang ayu dhewek sak omah leres niki.
0: Halo.
1: Salam.
0: Halo.
1: Enten sinten mboten.
0: Halo. Terima kasih sudah mengintili Nine. Kepriwe kabare?
1: Kabare rada serak-serak iki ne.
0: Anu nang apa sih?
1: Lah kita kan nginden bareng.
0: Oh iya wes hari Jumat kita ya.
1: Nindane ngisuk hari Jumat lek serak saiki.
0: Iya mulane kuwe, kaya kuwe bener banget. Udan apa ora? Arep digawakno udan apa ora kang kene?
1: Alah, kene udan tompo lah wis ra usah lah.
0: Ya mbok kaya gue nek karbitan ya mongko tak sebul tekan mengono kono ngoman agung kaya gue
1: apa kono udan nih
0: ih wong nang kene mambengi sewengi beping pindho kok nginang karo ngilo
1: nek kene garing
0: takoni den bagus mambengi tidak ada manusia yang berani berkutik.
1: Dan bagusnya emang keret nih.
0: Orang kurang keret. Ya kur senyum-senyum. Sudah biasa.
1: Karena yang kerasnya nih.
2: Nomor 6
1: jadi ini yang banter deh.
2: Nomor 6
0: ya, salame yuk lagunya disit apa?
1: Oke, lah dari mawon.
0: Aku siap, salame yuk, salame.
1: Salame, jadi yang beriku kacang gini enten Bunda Rosana, enten Bunda Lupa, enten Dara Malang Nopo, terus enten
0: Dara Malang, kapan kamu kesini?
1: Bunda Malang buat tunjukkan pesonamu Mbak Dara Malang.
0: Mbak kesini apa tidak kangen? Oh kita kenal apa enggak sih Mbak? Kenalan
1: ya, dong. Ya kenal.
0: Oh tidak kenal ya. Ya Allah ulasin ini neus tuara. Tidak usah kalau begitu. lanjut.
1: Bunda Alfa Dara Malang putra setia ngeten mriku wonten.
0: Sugeng siang.
1: Nggih ada enten male om gendut napa nggih.
0: Heeh, Dut.
1: Nggih. Enten sinten to kalah sih sumber itu
0: Gary Slack. Gary Slack alias Bapak Abdul Giham. Kayak jenengan Mas Gary Slack.
1: Oh, Gary Slack.
0: Orang Gary
1: Tante Lum orang ngetot kayak gitu.
0: Tante Lum ya urung, wong iki mau tan, wong Tante Lum kue mau. Loh, apa kue? lanjut?
1: Ya, keren Pak Maruti oke.
0: Sugeng siang.
1: Tonton mawon lah nih kan pasti. Jeh mirang ke mawon.
0: Jeh matur suwun Bu Esena.
1: Sami-sami nih.
0: Panteng radio.
1: Panteng Trirama matur nuwun.
0: Jeh ra susah lia-lia. Anten Bu Esena sing wonten Umanagung matur suwun sampun nyawiji ajak lalen ya Bu. Mengko tanggal pira rika liar sok bingung rika ya arep nang Kodim arep nang SP 8 apa garep nang Kansa sok lah apa garing Asrianda. Tinggal milih rika ya soalnya rika angel rika wong nang tengah-tengah. Nggih matur suwun sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio inovasi nggih ditunggu kehadirannya apa nih nang Kodim kowe mau ngisuk tanggal 8 Agustus nggih dilanjut tanggal 9 nang rumah makan Rowo Ireng sumangga winking ya. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Assalamualaikum.
0: Gusti Allah astagfirullahaladzim. Wati mau kesambet gue lo demit ringin mengkono gue lo hati-hati. Kayak fokus nang HP orang susah ngecek.
2: Ya wis kekokone lho yo.
0: Eh, domong kok.
2: Oh, itu genjrek karo ning HP karo ning radio.
0: Ayo genjrek lah. Rungokne ning HP wae. Heeh, ora susah ning radio. Kowe ora usah ngomong kaya kowe mbok resa Malik Maning kowe soalnya ana ringin gedhe ning mburimu.
2: Apa ya?
0: Iya. Weruh ya. Ya weruh lah. Wong wis tau weruh postingane. Eh.
2: Ini.
0: En.
2: Iki request Mbah Saliman mburi omah kalau oh. Kanyane gubuk Asmono.
0: Tak nyanyi ya, Mbah. Yen liwat aku kelingan. Wis mlayu wae, Mbah.
2: Nah. Heeh. Mbah lah mang, kudu
0: ngejar. Mbah Saliman sugeng siang. Sumangga, salame kagem sinten Pak Yanggit?
2: Ya ngene Mbah Saliman.
0: Nggih. Sinten malih?
2: Salame, salam kenal nih kaya ibu mama nakul nih gua ya.
0: Nje, salam kenal. Nje, salam kenal Luki.
2: Kalau kayak negara malam dan pakai lu kurang-kurang jani.
0: Berarti apal berarti mandan? Halo, halo, kepriwe sih ke? Anu ditinggal lu nggak? Kepriwe?
2: Putri fokus neng HP.
0: Lah mulane fokus neng HP aja ngrungok na radio kek.
2: Wis sampun ngeten mawon. Njih. Anjir aku ojo dikocek sarung.
0: Matur suwun. Sami-sami. Anteng radio kek. Waalaikumsalam. Ora bener, apa kaki Mail. Gusti sing ana nang SP 8 matur suwun. Yang sekarang posisi ada di dia telulas nang kanan nang dia jenengane apa Kaden? Tirta Gangga. Matur suwun nggih. Mugi-mugi dagangane laris manis. Sampai ketemu nanti tanggal 9 ya, Pak ya. Di rumah makan Rowo Ireng tempatnya Bapak Nasikin Nasiru Nasija. Enten sing telepon malih. Assalamualaikum, sugeng siang.
3: Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi. Sumangga kalih sinten iki?
3: Kalih Kang Pur Kenteng.
0: Alhamdulillah dirimu sangat setia sekali sama diriku selalu mengintili Kang Pur. Soale nang kene ana ora ana jenenge, mulane takon kaya kowe ya.
3: Heeh. Ben bagus kademan.
0: Ora mengkeret.
3: Turu angger nang gunung, angger musim udan tuh anget nih, angger kemarau baru kue anak angin kok ngetor kae.
0: Oh, kayak gue tadi sewalikane ya Kang?
3: Iya, nyong-nyong kan wongkong gunung kono nih, kue campak nang sebune suka simpang luas nih.
0: Oh, iya kene berarti ya, wis tau nang kene berarti. Iya, alhamdulillah.
3: Terus tapi nyong pas isi bujang berarti ya mbok ya konco-konco sekarang kono ya isi pada urin apa orang
0: Rika aja ngomong konco-konco si pada urin ora si pada ana apa orang itu lo Kang lah Rika jam
3: iya kayak ngomong lah iya orang saya kan pada Kang Kasran ana Kang Sudi ana terus Bos Gitok Bosolikin juga ana.
0: Alhamdulillah moga-moga ya si pada ana ngrungokna saiki anu radionya modelnya digawa maring kebon.
3: Iya biyen nih kowe sana seprene ya 35 tahun yang lalu nih.
0: Ya Allah, alhamdulillah moga-moga pada paring panjang umur ya Lur. Wis pada tua-tua pada ompong-ompong kaya ini sari.
3: Kampung Timur kuwi nih ini si Kang Dul Kang Dul kae wis ora nama.
0: Oh, ala ya wis heeh. Sing anak-anak bayo sekare apa Kang?
3: Wong jaluk gendinge kene lamar-lamar bae nih.
0: Insyaallah nek saged keputer nang kene ora pepegrenek kaya nang Tri Rama kae kowe ya. Salame. Salame Kang, halo Kang Pur. Salame Kak Kang Pur. Halo. Salame kagem sinten Kang Pur?
3: Kang Pawarno maklum itu.
0: Njeh sugeng siang.
3: Sugeng siang.
0: Njeh
3: mau nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
3: Pak Sarti, Bu Sarti nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
3: Bu Suprapti, Bu Sena
0: sugeng siang. Nggih.
3: Kangge Bu Makama niko ten mriki kali Pak Adio nggih sugeng siang.
0: Mama Kama sugeng siang Mama Kama.
3: Nggih.
0: Sinten malih?
3: Pak Mangku, Nyoman Artini nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Kangge sedaya mawon nih kang panteng niki. Jee. Ini sugeng siang kemawon. Jee,
0: sugeng siang kemawon. Matur suwun Kang Pur.
3: Ya, matur nuwun medali nih.
0: Sami-sami panteng radio Kang.
3: Panteng drama dan jaringan ya deh.
0: Orang susah lia-lia. Jee, matur suwun Kang Pur Kentung. Jee, sing wonten meranggi mriko. Jee, teng mriko enten Mas Putra LN ya sugeng siang. Enten Pak Mangku nggih sugeng siang. Ninyoman Arpini nggih sugeng siang. Sedaya kemawon sing wonten meranggi sugeng siang nggih kanggo dulur-dulur sing tasik ndamel sesajenan. Jee, sumangga. Ampun supaya dulur-dulur Jambi Herbal Agar Lise sami dikonsumsi menjaga kesehatannya panjenengan sami. Nggih sumangga saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Yo sing ana nang WhatsApp wis ana apa durung urung anak? Heeh. Saiki ngibing bae apa? Ora susah pada mari ngendi-ngendi lur, ngibing maning karo lenengan Agar Lise pancen. Jos.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Budi Santoso dari Tanjung Kencono, Kecamatan Waibungur. Keluhannya itu benjolan di leher. Benjolan itu mulai kambuh sekitar 2 tahun sampai sekarang. Lagi bengkak-bengkaknya itu. Waktu itu saya sudah cek ke dokter. Itu harus dioperasi. Harus dioperasi itu. Saya takut dioperasi, saya enggak mau. Saya dengar-dengar ke radio-radio itu kok ada obat herbal Agarilus, Radio Trirama. Saya yakin dengan obat Agarilus. Setelah mengonsumsi Agarilus, itu kok badan saya itu enak, rasanya itu panasnya itu agak berkurang. Saya mengonsumsi Agarilus habis satu paket itu rasanya enak, badan saya juga enak, terus sakitnya juga mulai berkurang, terus mecah waktu itu. Sampai mecah satu paket. Yang pertama Agarilus drop, yang kedua Agarilus drink, yang ketiga Prokanda, terus madu royal jelly sama kloren sama madu hitam pahit. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah enakan, benjolannya sudah kecil. Pesan-pesan untuk saudara-saudara semua yang punya keluhan apa punya sakit seperti saya, pokoknya jangan ragu, jangan bimbang, yakinlah minum Agarilus drop. Agarilus drop itu pancen luar biasa. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agarilus series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Anda bisa mendapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Mutiara Berlian Network. Dan pastikan produk yang asli berlogo radio. Jika Anda mendapatkan produk Agarilus series tanpa logo dan nomor telepon, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Bagus.
3: Yos, bentar.
2: Ayo berangkat, kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
3: Aduh yuk, Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
2: Ini mah, aduh. Gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
3: Oh ya, gimana lagi, Pak?
2: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
3: Madu Nomurafit?
2: Iya, madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
3: Oh, iya?
2: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
3: Wah, boleh deh saya coba.
2: Ini madunya, coba diminum.
3: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
2: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
3: Oh, gitu ya, Pak?
2: Oh, iya.
3: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
4: Ayo. Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga. Madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan MB RadioNet.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
6: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
6: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
7: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
8: Pak Udin.
9: Pak Budi.
8: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
9: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
8: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
9: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
8: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
9: itu, Pak?
8: Itu, Pak.
9: Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
8: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
9: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
8: Oh iya ya?
9: Iya.
8: Ini cara minumnya gimana ya?
9: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
8: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
9: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
10: Biosi Sihaga, tetes alami.
7: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

sing sampun setia kalian dicorok lenengan Agarilus, sing disengkuyung kalian jampi herbal Agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku nggih, sing sampun tumbas produk Agarilus. Ya Allah, sekane sedang gulu. Sehat sekali Anda ya Pak, sama diriku. Jah, semoga dilajengakan. Alah, apa ini kemalah nengdi, kemaulah ya Jah. Telepon maning biar apa-apalah pas apa yang kau maning ya. Sing badai telepon maning semua enggak dulur-dulur. Tengok songgol lu rolas. Wolusana telu sici dulur. Wolusana telu sici dulur-dulur.

tanggal 11 nang Radio Kansa Tridatu dulur-dulur, tanggal 13 nang Asrianda nek ora salah nggih ya. Tanggal 19 nang Radio Inovasi. Mugi-mugi bener kaya kowe ini nek. Nek ora salah ya pokoknya bener. Monggo sing arep telepon 08 12 12 8 31 dulur-dulur tasik ditenggo. Yo. Urung ana sing telepon kowe? Ya ilah. Lagi sudah sibuk. Mangga lor, mangga tasih ditenggo sing badhe cek kesehatan nggih teng radio Gistaran nggih sing wonten Lampung Barat promone kata sangat dulur-dulur 200 apa nih tuku susu 200 liter lu kaya Mbah Uti mawar tuku ngisuk ya Mbah Uti digawakna sing rasa apa mau ya utuh den rasa vanila bayar lah den engko domae karo bose kaya kowe ya. Nje, sabar ya Uti ya. Kanggo sapa kaya den? Geri Slak. Geri Mahislau ditunggu nang Nini Sari ya. Bunda Ulpa. Ditunggu. Bunda Rosana nggih matur suwun wau sampun dugi mriki mungkin disebut setunggil-setunggil nggih sing sami tumujuk kesehatan teng Radio Gistara. Yo, sing garap telepon 08 12 12 8 31 lur. Yo, semangga urungana den Gusti ngibing badan yo. Mangga, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi, pada ngibing maning karo klenengan agar ilus pan

ojo pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gung larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayak ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Biosi, pun telas
1: nintan
2: botol bu, biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Wong telas tunggal ini pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiannya lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten
2: enggak bu wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu
1: ginjal bengkak
2: enggak
1: bu sih lo sosial keadaan lo niki soalnya wau nenek teng niku kan dah ini kertas kiambak ngomboten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kene masukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesen

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Keluarga sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.

0: ngajengaken malih tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicorok klenengan agarilus. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun tumuju kesehatan teng Radio Kistara nggih. Niki wawenten Mbah Uti dari Padang Dalo. Matur suwun nggih, sampun tumbas biosi nggih. Matur suwun nggih Mbah Uti, mugi-mugi sampun duking griya. Sehat selalu, panjang yuswa nggih Mbah Uti. Enten malih Ibu Tumini dari Talang 8 Tanjung Raya Sukau Lampung Barat. Terima kasih Bu Tumini. Niki wau nggih sampun borong nggih tumbas biosi kalih madu lambungku. Makasih ya Bu. Moga-moga panjenengan nggih nyawiji. Ibu Lasmini dari Sri Basuki Kota Bumi Lampung Utara. Terima kasih. Aduh eh. Anu nang kene nih, iya wis ora apa-apa. Terima kasih ya Bu. Niki wau nggih sampun tumbas biosi. Matur suwun, sehat selalu ya Bu. Enten malem Mbah Satiem dari Wai Mengaku Lampung Barat niki wau sampun tumbas madu nomor rapit. Matur suwun nggih Mbah. Mugi-mugi panjenengan nggih nyawiji niki kula senggol nggih. Bunda Rosana dari Bakhu Lampung Barat matur suwun niki wau sampun borong nggih. Enten 200 teluk 200 teluk. Susu juga 26 dulur-dulur nggih kale tumbas biosi. Makasih ya Bunda. Mudah-mudahan panjenengan nyawiji ngrungokna nggone besane nang kanan nggih. Ibu Wartini dari Sinar Sarhum Mbah Wai matur suwun niki nggih wau sampun borong nggih. Enten biosi, enten selte matur suwun Bu Wartini nggih. Mugi-mugi paringi sehat enten malih dulur-dulur. Enten Bapak Salam dari Waspada nggih matur suwun niki wau sampun borong. Borong akeh banget Bapak Salam. Mongko nek enteng hubungi call center Agarilus ya Pak ya. Mungkin sakit ditukekna duging rio dikirim ya Pak ya. Matur suwun niki wau sampun tumbas biosi kalih, selte kalih, nomor rapid kalih, kalih kapsul proren. Terima kasih Bapak Sulam. Sulam menyulam. Pak matur suwun nggih. Pak panjenengan nyawiji niki radionya baru ya Pak ya. Tadi siapa yang radionya baru? Apa Ibu Tasmi iya ya? Oh iya, Ibu Tasmi dari Sukajaya Sebarus matur suwun. Sampun borong nggih. Enten drink enten kapsul Prokanda. Matur suwun ya Bu sing radione anyar nggih. Enten Ibu Ratiem dari Salam Rejo 2 Bahwai Lampung Barat nggih matur suwun nggih sampun borong nggih. Enten nopo malih mawon iki? Oh enten biosi, enten selte, madu hitam pahit, enten proren, enten baking. Matur suwun ya Bu. Mugi-mugi panjenengan nyawiji, jelas nyawiji lah. Matur suwun ya Bu. Nggih, matur suwun ugi kanggo dulur-dulur Raja Brakalalen tasih ditenggo dugi jam 3 nggih teng Nini Sari Tikrama teng Radio Gistara. Promo pahlawan dulur-dulur nggih, paket hemat tiada lawan. Asoy. Nek nininya gak asik, asik kayak gue ya. Monggo dulur-dulur Raja Brakalalen dicatat jadwal cek kesehatan nggih. Siaran keliling kali dulur-dulur sing badhe pados promo-promo ampun supen nggih mbeto KTP. Tanggal 8 teng Kodim Sriwijaya, tanggal 9 teng Rumah Makan Rowo Ireng, tanggal 11 teng Radio Kansa Tridatu, tanggal 13 teng Radio Asrianda, tanggal 19 teng Radio Inovasi. Semoga dulur-dulur sing garap telepon, semoga dulur-dulur. Oh niki enten Bapak Yusuf dari Kota Raja Sebarus. Terima kasih ya Pak sudah beli biosi untuk keluhan ke Julino nggih. Sing karep telepon sumangga 08 12 12 8 31. Yo ana sapa? Monggo. Urung anak Gusti we ane den we awe awe WhatsApp ya gue WhatsApp. Ora ana. Oh Mama Eka. Mama Eka. Ya Allah Mama Eka, Mama Eka. Ma, ayo Ma. Yo. Sok lah ditunggu 08 12 12 12 31. Assalamualaikum Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang ogini.
0: Sugeng men. Den bagus rawane mendongo, Mak.
2: Sehat.
0: Sehat-sehat, Mak. Sehat alhamdulillah. Sawang Sule Rika. Rika sehat, Mak?
1: Sehat alhamdulillah, kiye ginuk-ginuk.
0: Ya Allah, alhamdulillah berarti murup temenanan kiye, ya Allah.
1: Tenan murup tenan kalian betul begung mendina jumbang mendina rewang.
0: Dadi lemulang tarup ya mak.
1: Nah temenan ngesuk ya wis rewang maning.
0: Apa ora kesel mak? Apa ora kesel rewang terus?
1: Kesel segala-galane
0: oh. Ya kesel. Gue nek gue mau ora susah diomong saku kurata.
1: Nah, gue saku kurata temenan.
0: Pada baik. Monggo mak. Pada nyuwun sekaren apa monggo?
1: Apa sih sing arep dianu?
0: Lah, diputer. Nari kan jaluk apa Rika jajal?
1: Jaluk apa ya? Kembang kopi
0: bela ke kembang kopi. Mentang-mentang kene gunung diwai kembang kopi. Kale dipadosi. Salame kagem sinten? Salame kagem sinten?
1: Gomaknya.
0: Sugeng siang.
1: Enggak cak sukaci. Nggih. Ayah Bakat, Ayah Gopal.
0: Sugeng siang.
1: Kaki sami aji wis masukan burung kaki
0: urung, sami aji. Urung, urung ana sing padha mlebu gumun. Urung.
1: Ora padha kan he. Aduh, dadi ora nyangkut.
0: Nyangkut, nyangkut, nyangkut, nyangkut asli. Sing penting nomornya bener. Sing penting nomornya bener kowe mau. Jebule iya, nomor Gistara ganti iya.
1: Awak bener nak, kau mau jadi bener ya angel mentok telefon ingin jalok jadi bener nak, kan awak bener lagi mau.
0: Salamnya mak, kagem sinten monggo.
1: Makarti, kau mama bagas.
0: Sugeng siang.
1: Kais apa kasih ni guys? Benar mana tahu dongol Mbak Karyo ning dia
0: Mbak. Mbak Karyo ana mak si lemu saiki rambute. Sugeng siang.
1: Nggo Umi Mawar wingi dolan ngene nyong.
0: Alhamdulillah. Heeh.
1: Nggo pati. Putra tandus wis nggo kabeh baike sing lagi pada panteng.
0: Heeh, moga-moga pada diparingi sehat. Dulur-dulur kabeh ya mak ya, aja pada kelalen dulur-dulur jampi herbal agar lusen ya. Sumangga sami dikonsumsi. Matur suwun ya mama. Panteng radio mak.
1: Terima, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Eka sing saking Raman, matur suwun sampun nyawijing. Nggih, dulur-dulur sing wonten Raman sugeng siang kemawon sedoyo ya. Mboten kula wiji nami. Heeh, moga-moga pada paringi sehat ya. Heeh, sing ana nang jurtahu. Juragan tahu, matur suwun Bunda Daryati. Mugi-mugi paringi sehat lancar sedoyo kemawon. Nggih, sumangga wingkinge Mama Eka tasih enten napa mboten? Mboten enten Den, mboten enten sumangga enten sinten iki. Nek sugeng siang. Nggih, monggo-monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki seneng kampung Cina apa ya?
2: Hai.
0: Ana sing nang kampung Cina apa Udu?
2: Tuh, masa lali karo Bapak Rizky.
0: Bapak Rizky sing ana nang kana kae, sing wingi karo nyong-nyong.
2: Sing ana ning Moro Seneng kae lho.
0: Iya, alhamdulillah ora aja kelalen ngisuk tanggal 11 ya, Pak ya. Melu lomba. Lomba joget apa lomba gendong kae kowe lah.
2: Padahal aku lek lomba gendong aku wis ra melu lah sih.
0: Lah, garem gendong ninine apa kepriwe sing cilik?
2: Ya lah, ya ninine ya kuat tapi lek pemake Rizky iso golek.
0: Berarti anu cilik mama ke Rizky.
2: Sipun atasin ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat tandungannya dulur-dulur sawang sule. Pakai Rizky sehat.
2: Alhamdulillah Rizky sehat.
0: Sehat panjang
2: umur.
0: Wis bareng ya Miki terus badan mentong.
2: Aku tak nyon sekarang ini.
0: Sekarang apa monggo Pak Rizky?
2: Sekarang jarane ucul ya lah.
0: Oh jarane ucul ya mula nenek ditambang. Gue mau sing bener ora karo karet dinambang. Salame kagem sinten Pak Rizky, monggo.
2: Salame kangge wonten Gistara nggih.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Gistara sedaya kemawon nggih sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Nggih.
2: Ngene wonten Den Bagus nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Wonten Sri Datu nggih wonten Mami, wonten Papi Mas Dodi.
0: Sugeng siang.
2: Sudah siang.
0: Nggih.
2: Wonten Mas Ning.
0: Ning nang ndi? Saiki lagi nang ndi saiki?
2: Angga weruh aku ya ora tau ada kabare.
0: Mbok kaki karo Rika tulung ciwitna wetenge kaya gue.
2: Aduh iki kase mau tak ciwit nih.
0: Kapok. Matur suwun ya, Pak. Sudah mewakili.
2: Mama Lupi sedaya
0: kemawon. Mama Lupi aja kelalen tanggal 11. Nang radio Kansa. Iya sing arep lomba.
2: Ora kuat iki, Nek.
0: Ora kuat ya wis Pakmu digendong karo Mama Lupi ora apa-apa.
2: Salame kangge sedaya kemawon.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Salamnya salam kompak.
0: Mas siap.
2: Matur nuwun,
0: Nek. Sami-sami. Ah siap, matur suwun Pak Rizki. Waalaikumsalam Pak Rizki. Matur suwun. Nggih, sing wonten mara seneng mriku. Nggih, sugeng siang kemawon. Nggih, sing wonten kripik-kripik. Kripik apa mendoan? Iku ya, aja kelalen ngisuk digawang go Agustusan. Bunda Lupi aja kelalen, nggih. Sugeng siang nih, enten Mbak Rini. Nini cantik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selamat jalan. Oh, selamat menjalankan tugas. Salam kenal saking kulo Ibu Asih Indo Lampung kilometer 37, Bu. Kian ini nih anak nang Kistara Lampung Barat tekan kene, Bu. Pingit dan bagus liwat tapi kur liwat tokar mampir jadi wis bengi wis tutup Rika, Bu. Nje, matur suwun nyuwun lagune nggih Mbah Cantik, grigis meringis. Nje, matur suwun ya nih, matur suwun ugi. Nje, kanggo Ibu Asih sing wonten Indo Lampung 37 km. Nje, matur suwun ya Bu sing selalu panteng kalian ini Sari. Nje, enten masalah mebel RB3 Rumbia nggih hadir nih, salam buat Bu Esena. Iya. Matur suwun, Nje. Ana maning Kang Ucup. Sumber rezeki Blok C Lampung Tengah. Salam go kabeh bae. Matur suwun ya. Ninina nang Lampung Barat. Putra Ogen nggih matur suwun, salam sehat. Ndang Lampung Barat. Ya apa sih ya? Ya dabar ya. Ya dabar bae. Semangga. Winking ya. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Sugeng siang nih. Ini nang Lampung Barat apa?
0: Iya, ki karo sapa sih jane?
3: Om Yusuf.
0: Oh, ala rekan, mbak tak wacari kau. Wis njedul, ya Allah.
3: Njedul ngulain nang diwen ini sari ketemu.
0: Alhamdulillah, berarti Anda setia banget ya karo nenine kaya gue.
3: Saking setia.
0: Oh, saking setiane dadi Rika setiap tikungan ada kaya gue.
3: Iya. Iki karo sapa? Iki karo sapa ngono?
0: Karo sapa bae kan ya ke batire lagi ya. Wong ganteng-ganteng banget kok, bener. Sing ayu nenine dhewe.
3: Wis model kopi urung ngono.
0: Ya urung, nek ninine urung nggone den bagus wingi bar di putil asi digilang ki malah garep dipema malah udan wingi sore.
3: Udan, udan ngono
0: ya. Ayo.
3: Aku bener wis pernah rono nang Simpang Luas.
0: Oh, Simpang Luas. Jaman kemian Rika aki jaman si cilik.
3: Si bujang.
0: Oh, si bujang saiki tua.
3: Iya.
0: Kang Yusuf. Yuk, garap salamnya kanggo sapa.
3: Iya, salam lho kabeh kok kabeh wae ini. Kabeh kae ndelok lagune
0: apa memori daun pisang?
3: Lagune
0: iki
3: Bojoloro wae, Bojoloro.
0: Bojoloro Rika garap Bojoloro. Gusti,
3: nggih. Iki urung video urung oleh.
0: Nggih, wong Rika kedisita nininen, nininen lho sudah punya abang brewok. Alah. Wis ora apa-apa iki kowe tedongakna mongko Rika ya ndang uli aja kowe ya.
3: Ya
0: matur suwun Om Ucup.
3: Ya wis ana ini.
0: Panteng radio.
3: Panteng beri lama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gene ngomongnya klepotan kanggo Bu Muslim, mamak lu mintu rungokne Kang Ucup. Matur suwun nggih, Om Ucup sing ana nang sumber rezeki. Matur suwun kanggo dulur-dulur nggih. Ampun supeni, salam sehat. Sekang Pak Supana KNPI. Matur suwun sangat nggih. Moga-moga dulur-dulur pada diparingi sehat kabeh, ora ana nalangan apa-apa. Ampun supe jampi herbal agar luselur saged ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane. Monggo, saiki ra susah pada mari genting dulur pada ngiping maning karo klenengan agar lulus pancen jos.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
2: Dulu keluhannya apa?
1: Dulu penyakit bapak ini, yang emah ini yang berat, sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu tak suruh beli. Dia nelfon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
2: Bapak itu produk agarilusnya yang diminum apa aja?
1: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah ke akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini apa? Zigo 26 ini.
2: Susu.
1: Iya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu rasa pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin itu. Selama itu, setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
2: Enteng.
1: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur tuh susah benar. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran loh tidur. Kalau sekarang kayaknya diiris juga gitu, kaki itu gak kerasa.
2: Saking nyenyaknya tidur.
1: Jadi alhamdulillah, makanya ini ada cek-cek darah kesini, ada cek kesehatan ini, nyempat-nyempatin loh ini kesini. Kalau biasa dengan herbal agarilu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
0: Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Tri Rama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Tri Rama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
3: Halo, assalamualaikum Jeng Sri.
4: Waalaikumsalam Jeng Tini.
3: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus gak ya Jeng?
4: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh Jeng.
5: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
6: Keluarga sehat, berikut salah satu kesaksian yang sudah mengkonsumsi Agarilus Kualen.
7: Kulo namine Waristo saking Utama Jaya. Niki kulo gadah keluhan penyakit jantung bengkak. Rasane niku sering dredeg kali mboten duwe tenaga. Alhamdulillah kulo ngunjuk Sekualen telas sekali niki mun radi lumayan.
8: Mun kathah perubahane ngaten.
7: Nggih.
8: Niku sing dikonsumsi Kardina Sekualen kali
7: kali madu hitam.
8: Kali madu hitam. Sampun telas
7: kali netrope telas sekawan jane.
8: Niki sekolahnya telas
7: kali
8: botol. Biasa niki sing diras ning jenengan pripun?
7: Alhamdulillah ampun legut.
6: Dapatkan Agarilus Kualen di seluruh radio jaringan Tri Rama FM Net.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gong larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung. bersama.

0: Matur suwun sangat kanggo dulur-dulurku sing selalu setia kalihat dicara kelenengan Agarilus sing disengguyung kalih jampi herbal Agarilus. Matur suwun nggih. Niki wau sampun dugi malih sing tumujuk kesehatan. Nggih niki wau enten Ibu Ratna dari Sukarame. Matur suwun nggih. Matur suwun sangat iki wau sampun borong ugi nggih enten Biosi, enten Madu Lambung kalih Selte. Niki wau Pak Ros nggih. Bang. Makasih ya Pak ya. Sudah ikut cek kesehatan iki wae nggih tumbas Madu Lambung kali Biosi nggih. Enggak boleh. Enggak boleh makan jeruk, Pak. Itu jeruk itu kecut. Ini tadi ada Bapak Rus dari Trates, matur suwun nggih. Sampun tumu cek kesehatan nggih. Semoga telur-telur tasik ditenggo duki jam 3 setitik maning kae kowe ya. Matur suwun sangat. Sing karep maringane ya ditunggu karo ninine. Sing penting aja jam 4 sore. Ninine wis OTW Lampung Timur kayak kaya dulur-dulur nggih. Matur suwun sangat. Sugeng siang kanggo Pae Aska. Matur suwun nih. Arep nanas sapa ora? Ora, aduh. Rika nawani kok nanas neng kono to kene kayak gue ya. Sing karep telepon maning semangga. Tengko songgoli rolas bolu sangat telu si cinje. Pesana urung den, urung anak. Alah. Ayah gue nuke priwe. Matur suwun gue. Tanggut tulur-tulur. Niki wau sing sampun tumbas. Produk Agarilus. Teng radio Tri Ramalan jaringane. Je. Enten Pak Dasori saking Pak Es. Niki wau gue sampun dituke ne. Gue teng Mas Rian Hidayat. Tuloh nje sumangga matur suwun ampun supe nggih Mbah mengken tanggal 19 dugi malih nggih insyaallah nggih matur suwun ugi niki wau nggih enten Budhe Kasri Jati Datar sudah langganan nggih matur suwun Bapak Rus matur suwun Pak Rus sampun dugi nggih mriki nggih alhamdulillah jan rezekine den bagus dikawakna kopi dulur keringet com kowe mau seger rambune Pak Mujiono Jati Waras matur suwun Jati Datar nggih mata Jati Datar Mataram sakit mah pengapuran tulang baru pertama konsumsi matur suwun nggih enten Pak Mujiono niki wau sampun tumbas teng radio Inovasi. Assalamualaikum sugeng siang. Halo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sugeng siang sumangga kali sinten iki.
1: Kali Soborowo niki lho.
0: Kaki Soborowo. Alhamdulillah sehat. Monggo-monggo.
1: Temen ora tau krungu suarane ini lho.
0: Wong anu resiaran kursepisan wingi anu nang dalan. Wingi.
1: Anu suara tang rumokan iki dadi lagi sibuk.
0: Oh, lah iya, Kaki Soborowo. Sing penting pada sehat kayak gue ya. Rika pada sehat mbok kabare Kaki Soborowo
1: sehat ya berkat nganu ki apa grope iki lah
0: oh nginum terus saiki Biosi kowe anu jan ngirit banget kur liman tetes kowe mau kok
1: apa iya
0: iya ngisuk tuku ya gue
1: anu iki lho ni
0: apa sih
1: asam lambung
0: oh ya karo Madu Lambungku ya segandeng dikapak-kapak nang dineng kita li segandeng kayak gue tadi lanang apa wedon
1: iya
0: jadi aja kur lanang tok udah diwadir padoni nang ora diwatoni ora dadi ya kowe. Iya iya kudune sepaket kowe mau. Iya. Sumangga Kaki Soborowo badhe kintun salam kagem sinten sumangga.
1: Iya mawon ten Sri Ama Kanta.
0: Sugeng siang. Nggih. Nggih. Sugeng siang ugi. Nggih. Sugeng siang. Nggih amin.
1: Pun lagune niki nunutan mawon iki lah.
0: Nggih siap lagune nunut bae. Korek gambar kuping ya Kaki Soborowo. Derek teng wingking. Matur suwun Kaki Soborowo. Sami-sami. Anteng radio.
1: Panteng Trihama dong.
0: Iya ora susah lia-lia. Kaki Soborowo matur suwun sing nyawiji lumantar radio Bima. Sugeng siang kemawon dulur-dulur. Sumangga produk Agarilus sampun kuwata sanget promone saged ditumbas teng mriku. Nggih. Sing nyawiji lumantar radio Inovasi nggih sugeng siang dulur-dulurku. Promone akeh banget sumangga nggih. Sami ditumbas sing bobah mari ngono ya telepon bae nang call center Agarilus. Nggih. Sing nyawiji lumantar radio Jazz Impress Purwodadi Tinggi-tinggi sugeng siang. Sing nyawiji lumantar radio Asrianda aja kelalen je ngisuk tanggal 13 Agustus ana cek kesehatan karo Nini Sari Dikrama karo kru-kru liyane je sing nyawiji lumantar radio Kansa aja kelalen tanggal 11 gue mau ya kita berlomba-lomba mencari hadiah siapa sing isan damu mbok dire kae apa nek wis lomba kerupuk wis ora jaman maning kae kowe ya jamane saiki wis dengklah nggih sugeng siang kemawon nggih tanggal 9 dulur-dulur aja pada kelalen nggih sedulur sing wonten seputi banyak setunggil dugi seputi banyak 17 nggih tanggal 9 cek kesehatan teng Rowo Ireng nggih tenggene Pak Nasikin teng rumah makan Rowo Ireng tanggal 8 nang Kodim Sriwijaya dulur-dulur monggo sami dicatet aja pada kelalen dulur-dulur nggih sumangga sing garep telepon maning boten nenten? Apa ngibing maning? Oh lah ya monggo. Saya kira susah pada mari ngendi-ngendi lur. Ayo pada ngibing maning karo kelenengan agarilus pancen

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending rasanya tinggal tumbas meleh soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo madoso Biosi teng inovasi semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending dan kadang kula padus meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.

sing sampun setia kali hati corok lenangan agarilu, sing disengkuyung kali jampi herbal agarilu, jampi herbal sing sampun nyata kasiate, sing sampun kata sing buktik. Nah, semoga saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Wancine sampun cekap, ninine badhe pamit, dulur-dulur benjeng saged kepanggih teng studio setunggal Trirama balik kandang nini nengke. Matur suwun sangat kanggo dulur-dulur sing wau sampun tumuju kesehatan. Yes, matur suwun. Dongatino ngaparingi sangat panjang yuswa nggih Bu. Mugi-mugi saged kepanggih malih kali nini Sari Trirama sasi ngajeng. Mbuh tanggalnya tanggal pira. Nggih. Nyuwun ngapunten mbok enten langgam sing dereng keputer, telepon sing dereng keangkat nggih. Benjing saged kepanggih teng Radio Trirama. Pamit dulur-dulur, kupat duwe santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada mari genti-genti lur, pada ngibing maning karo plenengan agar ilus pancen.

0: Kesehatan Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya, Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Fandi Radio Bima. Dikutip dari radarlampu.co.id, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mulai mematangkan langkah penataan parkir di kawasan Pasar Unit 2, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembenahan kawasan pasar agar lebih tertib, aman, dan memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas. Komitmen itu dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada Kamis 30 Juli 2026. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi terkait untuk menyusun pola penataan parkir yang lebih efektif. Dalam rapat itu, berbagai opsi penataan dibahas, mulai dari pengaturan titik parkir hingga mekanisme pengelolaan yang dinilai mampu menciptakan arus kendaraan lebih tertib. Pemerintah berharap sistem yang disiapkan tidak hanya mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar pasar, tetapi juga memberikan rasa aman dan kemudahan bagi pengunjung. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga menargetkan penataan parkir di Pasar Unit 2 dapat direalisasikan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang lebih baik, kawasan pasar diharapkan menjadi lebih tertib sehingga aktivitas jual-beli berlangsung lebih lancar. Selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pembenahan sistem parkir juga diproyeksikan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Arus kendaraan yang lebih teratur dinilai akan mempermudah akses masyarakat menuju pasar, sekaligus menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih nyaman bagi seluruh pengusaha. Demikian Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
3: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM-net dan jaringan.
4: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
3: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar besti-bestinya Aicu? Senang banget ya Chandra Dewi nemenin kamu lagi. Sampai nanti setengah enam kita goyang-goyang lagi. Di sini aja di Dangdut Sore Biosi, herbal tetes premium masa kini. DJ Lack Lack Sudo Hard.

Bahaya Besti, bahaya kalau kamu gak ikutan gabung bareng sama Chandra. Please deh ya, menyatu aja di 08 12 12 12 9 3 1 0. Nanti kita live TikToknya habis sholat asar, oke Besti? Kamu menyatu aja, Chandra tungguin sampai 6:30. Kita asik-asikan lagi, kita dangdutan lagi. Di sini aja kamu pantau terus ya Besti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ati kulo tumbah malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki ajeng kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Biosi
4: 93,1 FM. Tri Rama Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Udah dikasih yang syahdu-syahdu ya Besti. Dikasih yang ada nuansa-nuansa islaminya. Soalnya kan habis azan ya, azan asar Besti. Sekarang kita lanjut goyang lagi. Semuanya sudah sholat ya, mudah-mudahan tidak lupa kewajiban ya yang memang menjalankan. Yuk siapin lagi, kamu lanjut lagi beraktivitas di sore hari ini bareng sama Chandra Dewi di 93,1 Radio FM. Ya Radio Trirama Besti. Ih, nanti lupa lagi kamu. Chandra belum live. Sesaat lagi ya Chandra akan live menemani kamu. Kamu menyatu aja beruan, aku tunggu kamu. Nggak pakai nanti-nanti-nanti ya Besti. Coba ini di WhatsApp dulu deh, ada siapa sih di sana? Selamat sore Besti. Ada Maknya, thank you Maknya sudah ikut gabung bareng sama Chandra. Ada Wahyu Endra juga. Dari Seputi Raman sudah ikut gabung, thank you. Sehat-sehat selalu semuanya Besti. Ya yang belum berkumpul, yang belum bergabung, masih Chandra tunggu, masih Chandra tunggu. Waktunya masih panjang banget sampai 6:30 sore ya. Kuy, kamu bergabung atau lanjutin dendang kamu? Lanjutin dendang, lanjutin aktivitas sambil berdendang gitu loh maksud aku. Astaga naga. Nggak usah kemana-mana ya Besti, pantau terus.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah sanya tembul tumbas malih sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Pak Udin.
5: Pak Udin.
4: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
5: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
4: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
5: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
4: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
5: itu,
4: Pak?
5: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
4: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
5: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
4: Oh iya ya?
5: Iya.
4: Ini cara minumnya gimana ya?
5: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
4: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
5: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
0: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: dong bareng sama Chandra Dewi Besti. Ya, masih kita bakal berdendang lagi. Dan juga nih sambil Chandra kasih tahu kamu, kalau ada Biasi Sihaga yang bagus banget untuk jaga kesehatan tubuh kamu di musim yang serba tak tertentu. Tak tertentu lagi, di musim yang susah ketebak gitu. Emang sebenarnya kita masuk musim kemarau, tapi loh Lampung Barat sudah mulai hujan. Cuacanya habis panas banget tiba-tiba hujan. Itu bisa bikin meriang loh Besti kalau badan kita tidak siap, badan kita nggak kuat. Nah makanya kamu minum aja Biosis Sihaga tiap hari untuk jaga supaya daya tahan tubuh kamu itu siap menghadapi keadaan cuaca yang selalu berubah-ubah. Nah semangat semuanya, semangat sehat bersama Biosis Sihaga. Nah, Biosis Sihaga itu banyak banget kandungannya loh Besti, kamu harus tahu ya, kamu harus dengarkan Besti. Di Biosis Sihaga itu ada buah bitnya, terus juga di dalamnya itu ada buah tomat, ada mengkudu, ada jinten hitam alias habatus sauda. Terus juga lagi di dalamnya itu Besti, banyak banget deh kandungannya, ada air kelapanya juga. Bukan lagi, ya khasiatnya bakal banyak banget buat kesehatan tubuh kamu. Ini ampuh banget juga untuk yang punya diabetes, yang punya kadar gula tinggi. Ampuh banget juga untuk yang memang punya keluhan kolesterol tinggi, Besti. Asal memang diminumnya rutin setiap hari, pagi, siang, dan malam. Diminumin aja 3, ya. 3 tetes sampai 5 tetes ya Besti. Itu bisa rutin setiap hari, kamu bisa mendapatkan kesehatan kamu ya sampai 3 sampai 6 bulan. Ya kan? Minumnya 3 sampai 6 bulan untuk pengobatan. Nah, diminumnya 3 tetes boleh sampai 5 tetes gitu, ya kan? Ingat Biosis Sihaga untuk mengatasi keluhan kesehatan tubuh kamu. Apa nama produknya Biosis Sihaga Arda? Kamu masuk aja ke profil nih, tuh ke profil sana. Nanti ketemu deh produk Biosis Sihaga Arda 23. Hey Praska, wah Praska, kamu lagi memantau aku di mana posisi kamu Praska? Please diinfo ya sore hari ini. Aduh, thank you ya. Kok cuma satu sih Praska? Lagi dong. Gak terima aku kalau cuma satu ya, kalau kamu yang ngasih. Terus ada lagi siapa itu? Sebentar, aku kasih lagi. Lagi yang banyak ya. Thank you Besti. Terus ada lagi ini si Cozy. Aku mau requestnya apa? Oh gitu, oke baiklah. Mas Iin dari Bumi Kencana kembali, thank you. Ada Jepara barusan hujan tuh kan. Alhamdulillah kebagian hujan ya, mengusir debu-debu jalanan. Ya ampun, kapan Wai Bungur ini kebagian hujan ya Bes? Debunya bukan main ya, bukan main-main debunya. Terima makin joss, thank you Robby. Ada Leo selamat sore juga dari Bandar Surabaya. Mama Juju, oke. Ada Sigit tadi mau minta apa? Oh ABG tua, nanti aku cek dulu ya. Thank you Praska. Apakah kamu masih di situ? Apakah kamu sudah pergi? Ya, terima kasih deh. Boleh ke teleponnya silahkan. Kamu ikut bergabung bareng sama Chandra Dewi. Kamu lagi apa Bes? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu sedang sangat sibuk? Atau kamu sekarang sedang sangat santai? Apapun yang lagi kamu lakuin, pokoknya menyatunya bareng sama Chandra aja. Di 93,1 FM. Coba aku mau cek siapa itu yang sudah ikut bergabung. Dicoba lagi yang gagal-gagal telepon, masih dibuka kesempatannya. Halo, kamu sudah ikut gabung. Mbak, sinyalnya hilang. Sinyalnya siapa yang hilang? Apakah sinyal Chandra? Tapi di sini aman kok, sinyalnya hijau di sini Besti. Ada Kurniadi juga, Chandra selamat sore, salam sehat selalu ya dari Pak Ibunga. Loh, Pak Ibunga kemana aja selama ini? Sehat ya? Ibunya juga sehat ya. Ada Pir juga. Thank you Pir, kamu sudah ikut gabung. Kapan lah ya tempatku hujan? Ih sama, aku juga berharap segera hujan lah di Waibungur ini. Best, best. Ada juga ada Bekasi hadir. Wih, di Bekasi udah hujan belum, best? Kamu kok di Bekasi terus, best, best? Kapan kamu pulang ke Lampung? Ayo, boleh, besti. Halo, dangdut sore bersama Biosi.
1: Halo, assalamualaikum. Apa passwordnya?
0: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
1: Herbal Tetes Premium Masa Kini. Assalamualaikum, Mbak Chandra.
0: Waalaikumsalam, John Wira.
1: Kabar Mbak Chan?
0: Baik banget, alhamdulillah.
1: Aku dengar lewat live streaming TikTokmu dong, Irama dong.
0: Pantas ini suara.
1: Ini sinyalnya agak telat gitu.
0: Oh benar gitu.
1: Review langsung dong.
0: Oh gitu. Suaranya jadi dobel-dobel. Ada suara Chandra di situ juga.
1: Ya iyalah, ini kan dengar lewat streaming lo Mbak Chandra.
0: Oh gitu. Ya udahlah kalau gitu Johnny, kamu mau diundang apa?
1: Ya ikutin Mbak Chandra apa lo Mbak?
0: Kamu ikut Chandra aja, ada wasiat cintaku itu.
1: Oh yaudah gak apa-apa lah.
0: Oke yaudah digoyang.
1: Kalau ikut Mbak Chandra gak rugi dong.
0: Iya kan, ulu.
1: Iya iyalah.
0: Oke, ayo dong digoyangnya buat siapa itu.
1: Selamat ya, Putra Ogan, Putra Tandu. Selamat sore Mbak Chandra.
0: Selamat sore Besti.
1: Ada ibu ribut ya, Mama Mega. Tapi udah masuk ke tadi loh.
0: Ini perdana banget Besti.
1: Oh, berperdana ya?
0: Iya.
1: Oh, Rizky nak soalnya loh Mbak Chandra. Mbak Chandra. Yang benar okay. Tapi sama Tuhan, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Ibarat kita gimana, misalnya utang-utang sudah lunas kalau ada masukan pertama. Tapi leganya Mbak Chandra, Mbak Chandra.
0: Gawat kalau merasa hutang sudah lunas kalau nelpon perdana. Itu bahaya itu ya.
1: Hujan kan sana loh Mbak Chandra.
0: Belum hujan di sini Besti.
1: Ini di tinggal aku saya di sini, tapi gak lama.
0: Oh
1: kira
0: gitu.
1: Mau lukir,
0: ya alhamdulillah lah ngusir debu-debu.
1: Iya teman-teman nggak akan lama lagi Mbak Chandra
0: iya,
1: ya.
0: Iya kan tuh ya udah yuk digoyang lagi buat siapa?
1: Ya buat nanti bikin ya ada Bunda Riki, Bunda Mini. Sore Mbak Chandra.
0: Yo.
1: Ada Mbak Pandoko ya.
0: Ha-ha?
1: Ada Pak Terry yang dari Rejo Lepung Tengah. Sore Mbak Chandra.
0: Selamat sore.
1: Ada Mbak Ari Nera, Ari Weran, kru saya semua Mbak Chandra ya.
0: Iya dong alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kemudian kru semua dari Sri Rama lah contoh suara saya semua Mbak Chandra ya.
0: Oke thank you. Duh, ya.
1: Satu provinsi Lampung. Saya semua ya.
0: Oke.
1: Seru dari Menteri Rama MM-nya.
0: Oke.
1: Udah semuanya aja salamnya Mbak Chandra ya.
0: Oke, terima kasih Panteng
1: ya,
0: Radio.
1: Ya, spesial buat Mbak Chandra ya, semoga sehat ya.
0: Oke deh. Thank you ya Panteng Radio.
1: Sri Rama lo Mbak Chandra. Bye-bye okay. Mbak Chandra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Johnny Wira dari Manggala Kota Besi sudah ikut gabung. 3 bulan enggak pernah lihat hujan. Ditunggu akhir bulan OTW Lampung. Oh, gitu. Oke, baiklah ya. Bekasi enggak ada hujan, Bes. Di sini juga iya sih. Dari bulan apa? Juni deh kayaknya. Juni, Juli, Agustus. Nah, kan? Enggak hujan-hujan di sini, Bes. Tri Rama FM ini saksi bisu saya sewaktu kecil. Tinggal sama nenek siang sore malam diputer terus radionya. Loh, kamu sekarang sudah besar. Kamu umur berapa sekarang, Magnum? Soalnya Tri Rama masih baru 11 tahun tuh. 11 makin berkelas. Yang menuju ke 11 tahun Tri Rama Besi. Banyak banget hadiahnya. Pokoknya serba 11. Hadiahnya banyak pol. Apalagi ya, apa aja ya hadiahnya. Nanti aku kasih tahu kamu Besi. Aku sepil hadiahnya. Ya, selamat sore juga. Ya, sudah ikut gabung. Terus, mau request lagunya, mau request apa kamu Arda? Gas langsung aja. Ya, OTW kan ketik kamu maunya apa. Halo, dangdut sore Biosi.
2: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Betul. Tante. Oh, Tante.
2: Tante banget nih.
0: Setante apa sih di limu itu?
2: Mana orang-orang itu? Mana info yang manggil aku begitu kok? Gara-gara ada Om Yusuf jadi ada Tante.
0: Iya kan, gak apa-apa semuanya jiwanya muda ya.
2: Yang memang masih muda.
0: Memang masih muda menolak tua Anda kan. Makanya dipanggil tante ya, Tante Indri.
2: Sampai tua.
0: Ya kan? Aduh, ya sudah. Hayo, dendangnya apa dong?
2: Dendangnya mutiara
0: dong. Mutiara. Oke, digoyang dong buat siapa?
2: Buat Pak Joni Wira. Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Ada hati juga sore ya. Ada genjet bantu luang ada nggak di situ?
0: Iya iya ada lah.
2: Tahu nggak selingkuh ke sana, Jun? Tahu nggak ke sana?
0: Ke sana mana?
2: Nih aku sama genjet aja yang tahu, kamu nggak tahu.
0: Ah, kalian ini ada aja proyeknya ya. Kamu jangan mau diapa-apain sama ini tante satu ini ya, si Kozi.
2: Proyek selingkuh kemana.
0: Aduh, ada Teye tuh manggil Bu Eksena gitu.
2: Teye, Teye.
0: Gak tahu juga, jangan tanya saya siapa Teye itu, pokoknya namanya Teye.
2: Saya tahu oh. Siapa.
0: Oh, Anda tahu. Oke.
2: Iya, tahu. Putra LA.
0: Oh, itu Putra LA.
2: Putra LA. Kenapa?
0: Jadi namanya
2: Kenapa?
0: Teye, si Teye itu ya, Putra LA.
2: Putra LA Teye.
0: Terus
2: dari Malang juga kenal sore. Lagi Putra LA dari Malang Bunda Ulfa sudah harus bersama juga ya sama
0: Oke. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan.
2: Pak Supri, Bunda Riyati.
0: Kok Anda tidak tergoda sih?
2: Tidak, aku sudah teguh dengan pendirianku. Tidak tergoda dengan wanita penggoda-penggoda sepertimu.
0: Siapa wanita penggoda? Bukankah kau gurunya? Terus siapa lagi?
2: Semuanya saja lah. Buat maklum juga ya, Grandpa Moruti juga. Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Buat semuanya saja.
0: Oke, thank you ya, Tante. Tante gak tuh. Thank you, Panteng Radio.
2: Thank you.
0: Sudah ingat ya mengada Andri Setiawan dari Sriwijaya Mataram. Wow. Ada juga ini genrenya apa ini dangdut ya? Endangdut. Tuh ya genrenya besi. Selamat sore dong Chandra. Apa lagunya? Iya, coba aku cek dulu ya. Selamat sore juga Citando sudah ikut bergoyang. Teteh, semoga saya selalu ya diberikan umur yang panjang. Amin. Terima kasih ya Bos Sukari. Penyiarnya enggak kenal sama aku. Iya. Namamu lo di situ Teye. Kenapa kamu tidak yuyur aja kalau namamu itu Putra LA? Kalau begitu kan aku tahu. Aku kembali ke Chandra aja kok Tante. Hah, emang dia kamu dari mana sih Kozi? Nanti lagi ya Bes. Yang mau ikutan gabung telepon nanti lagi. Segmen berikutnya ya. Sudah saatnya untuk kita berdendang dulu. Di sini aja udah bareng sama Chandra Dewi. Di mana lagi kalau bukan di Dangdut Sore Biasi. Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Jaga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Asik, asik, asik. Ih, gak mau nih, gak mau diem. Pokoknya maunya goyang terus. Pengennya asoy terus. Sambil masak pengennya goyang kanan, goyang kiri, jungkir balik. Kalau katanya Ayudi ya. Kalau kata Chandra mah, kita goyang-goyang sampai delosor-delosor boleh kali. Goyang delosor, goyang delosor. Goyang delosor, baby. Gak kuat, gak kuat. Kemarin Mbak pakai baju warna hijau. Kapan aku pakai baju warna hijau, Besti? Muka meriangmu, hah? Muka meriang? Aku tidak meriang, Besti. Aku sangat sehat walafiat. Gimana nggak sehat? Karena aku selalu minum Biosisi Haga. Kamu punya belum Biosisi Haga, Besti? Punya dong, kalau belum punya ya. Biosisi Haga loh, herbal tetes premium masa kini yang bisa bikin tubuh kita itu sehat terus, Besti. 17-an kalian mau ada acara apa, Bes? Coba kalian mau punya acara apa 17-an? Apakah kalian sudah siap? Mungkin kalau sekarang di awal-awal bulan Agustus, mungkin lagi banyak rapat-rapat ya. Rapat menentukan lomba apa, hadiahnya apa, cari sponsornya kemana gitu kan. Semoga dapat sponsornya banyak, acaranya bisa meriah, hadiahnya bisa banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang lagi pada mau karnavalan ini mungkin lagi siap-siapin bikin pertunjukannya gitu ya. Ada yang ogo-ogo, ada yang kostum cantik-cantik, kostum yang heboh-heboh. Ini mungkin sekarang lagi menyiapkan konsepnya mau bikin apa supaya nanti pas 17

0: pementasan meriah pol, ya kan? Di mana aja yang mau ada karnavalan, Besti? Semoga berjalan dengan lancar ya. Mas Andi Travel sudah ikut bergoyang. Ada lagi apa? Seterang-terangnya warna, kalau mata dipejamkan akan jadi warna hitam. Kamu tidak salah. Kamu sangat benar. Pasti dulu kamu sekolahnya selalu dapat juara kelas, ya kan? Wow. Goyang kayang. Please ya, Chandra disuruh goyang kayang sama Mbah Supana. Yang YKKA. Yang kuat-kuat aja. Chandra mah gak kuat, suruh goyang kayang. Aduh, mantep. Mantep pancingannya, iya kan? Ada juga Mbah Ku punya apa? Baju warna hijau. Ya udah, kamu pakai besok kita ketemuan ya. Terus, siapa lagi, Besti? Aku masih cari-cari. Sekarang di sekolahku gak boleh buat ogogo. Kenapa aku gak boleh? Kamu sekolahnya di mana emang, Deviana? Please, kamu SD, SMP, atau SMA ya? Coba sambil aku tunggu jawaban kamu, kita cek dulu yang masuk telepon ini. Halo, Dangdut Sore Biasi.
1: Kabar Tetet Premium masa kini. Pahlawan Merdeka.
0: Merdeka, Merdeka.
1: Semangat hemat, tiada lawan.
0: Hah, semangat hemat?
1: Paket hemat. Mesti buat terbater Merdeka ini karo pahlawannya lo.
0: Semangat hemat, tiada lawan. Aku terkejut. Apa itu?
1: Gara-gara aku mau ikut goyang glosor, makanya saya kirim semangat.
0: Goyang glosor.
1: Berarti goyang ulo dong.
0: Goyang ulo ya. Oh iya, seruk ngono ki.
1: Kan goyang ulo kan glosor.
0: Astaga.
1: Oke, aku kayak gini, pahlawan merdeka. Kleru semangat, saking semangate mau bilang paket hemat tiada lawan, nanti kirim semangat.
0: Enggak apa-apa. Semangatnya nanti nganu. Nah. Semangatnya apa ya? Semangatnya nanti tak mintalah, semangatnya maklum.
1: Iya no, yang penting buat nyambung gitu aja lah.
0: Maklum.
1: Ya.
0: Dendangnya apa?
1: Aku dendangnya suka itu, mengapa yang direquest Grandpa Maruti, aku suka itu.
0: Gitu, nanti coba Chandra cek dulu di
1: goyang. Mengapa itu suka aku?
0: Mengapa kau hancurkan cintaku?
1: Mengapa?
0: Ya udah, nanti Chandra cek dulu ya.
1: Oke. Digoyangnya buat Pak Supana, goyang delosor yuk.
0: Ya, goyang delosor.
1: Sama dengan Dewi Ular.
0: Siapa Dewi Ular?
1: Kleru ya, Chandra Dewi.
0: Chandra Dewi Ular. Tadi katanya Mbak Supana.
1: Chandra Dewi goyang delosor.
0: Mbak Supana, maklum.
1: Non.
0: Mbak Supana ngajakin goyang kayang katanya.
1: Oh, goyang kayang jangan. Nanti boyokmu sakit, Mbak Supana. Mendingan aku yang delosor, kan kita bisa murup-murup.
0: Iya. Ya kan, boyoan nanti Mbak Supana.
1: Boyoan Mbak Supana. Gak usah goyang kayang dirimu. Mending goyang delosor. Nanti kan goyangnya gak murup-murup, boyoknya gak sakit itu.
0: Itu goyang untuk kaum-kaum mager ya. Buat kaum rebahan.
1: Apa goyang unyu-unyu yang enak?
0: Goyang unyu-unyu.
1: Aku yang melaku timi-timi, goyang unyu-unyu lah.
0: Unyu-unyu kan. Aduh.
1: Goyang tipis-tipis, goyang timi-timi, goyang unyu-unyu.
0: Oke.
1: Bu Esena, selamat sore.
0: Oke, selamat sore.
1: Dan Pak Maruti juga selamat sore, Pak Supananya juga. Julius juga selamat sore, Kang Mas Broto, Kang Pur Kentung. Mas Wiki, Mas Di Dewe, Kang Ayar, Kang Firman, Pak Iruri, Mbak Diah Daladara, Mbak Wandira juga. Selamat sore, Kang Pur Kentung, penjaga cinta. Mr. EQ juga, Bu Muslimah Nelin, Susu Prapti, Bu Ribot, Bu Idiana Meri Susanti juga, Lek Turina goyang besar kok goyang duren.
0: Duda keren.
1: Iya, isu-isu masa sarapan kok duren ya goyang besar aja Lek Turina. Goyang duren nanti putungmu kembung Lek Turina.
0: Wes Lek Turina gak memantau aku.
1: Oh iya, yaudah lah. Pokoknya buat Bu Rumiase, Bu Damiase, Bu Watini, Mbah War, Mbah Sam, Mbah Rio, Mbah Dhani, buat semuanya adalah.
0: Oke deh. Terima kasih Maklum.
1: Penting goyang delosor kita ya. Mengapa tak tunggu ya sayangku?
0: Sambil goyang delosor nanti ya Maklum.
1: Oke, bapak-bapak panas. Tarik go.
0: Panteng radio.
1: Panteng dari lama. Thank you.
0: Thank you. Terima kasih ada Maklum sudah ikut gabung lagi. Assalamualaikum. Ini loh Farhan hadir dari Bratasena. Wow. Sarang udang. Sarang udang. Farhan, thank you. Mawar-mawar berduri. Ini salam untuk keluarga di Rumbia. Ya, thank you. Apa itu ulo? Ulo adalah ular. Ya, Dewi ular berarti Chandra Besti. Tadi katanya Maklum. Dewi ulo mosok katanya. Ya, astaga naga. Terus juga, oh di Muhammadiyah. Oh, ya. Oke, sekarang sekolahku gak boleh buat ogok, gak apa-apa. Ya, ikut serta dengan cara yang lain juga bisa meramaikan untuk 17-an, ya kan? Ada lagi, siapa itu? Wow, Tawon Gong, kamu datang lagi Tawon Gong. Jangan lupa minum, Mbak Chan, siap ya. Sudah tersedia tuh segalon di belakang sebenarnya, cuma aku belum OTW aja ke sana kan. Chandra kok gacor mentok. Panganannya apa? Tahu tempe. Aku loh sembarang tak maem kok yo. Aku loh pemakan sembarang kok yo. Ya, makanya ikuti jejakku ya. Kita pemakan segala nanti bisa gacor kayak Chandra. Sambil rutin minum biosi siaga setiap hari. Jadinya apa? Jadi cemerlang otaknya. Iya kan? Kamu jadi bisa berpikir secara jernih. Kamu mau berkata-kata apa? Biosi siaga ya, ingat Besti. Ini ditetesin aja, diminum secara rutin. Dicampur air hangat, kuku, itu boleh. Setengah gelas atau seperempat gelas. Ya, ini kalau gelasnya segini berarti seginilah airnya. Nah, kalau misalnya mau ditetes langsung di bawah lidah juga boleh banget. Itu juga bagus banget buat kesehatan tubuh kamu. Ayo, beruan. Ya, kamu segera punya biosi siaga. Maam kerata, astaga naga. Emang aku sekicau itu sehingganya aku maam keroto. Tapi keroto tuh enak gak ya? Mungkin kalau enak aku bisa coba. Kalau aku ketiduran bangunin ya. Hah? Salam-salam buat keluarga yang ada di Taman Negeri. Oke. Sebut namaku. Oh, Kozi. Sudah aku sebut namamu ya. Astaga, tidak dong. Aku tidak memakan kamu. Aku hanya memakan segala-gala yang ada di alam ini, tidak termasuk kamu. Please deh ya. Kamu jangan kepedean. Kepedean untuk dimakan sama aku, please ya. Please, tidak ya. Dihabis ya mbak minumnya. Minum siapa yang habis, Besti? Ini Dewi Ular yang tidak berbisa, tapi banyak bisanya ya. Oke. Nanti lagi ya, ada Pras. Prastani, selamat sore. Thank you, kamu sudah ikut gabung. Mbak, bisa juga kicau? Bisa dong. Kicau mania. Bisa dong. SB16, Tugu Bial, absen Besti. Undoro Ayu. Oh, apakah ini Mazra? Kamu berganti nama? Oke, baiklah ya. Coba tolong diklarifikasi apakah betul ini Mazra? Thank you ya, tap-tapnya Besti kok baru 4.000, biasanya jam segini udah sampai 20.000 loh Besti. Masih 4.000 saja, tidak ada pergerakan sama sekali. Ya udah kalau gitu kita goyangin lagi aja, dikasih yang asik-asik lagi aja sambil kita tambahin lagi ya. Tap-tap lopnya ini Besti sampai 20.000 bisa kali ah, masa enggak bisa.

0: Dikasih info masa. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Provinsi Lampung memasuki babak baru dalam pemanfaatan teknologi antariksa. Pada 5 Agustus 2026, satelit Lampung 1 dicatwalkan diluncurkan dari lepas pantai Sandong, Tiongkok sebagai bagian dari misi peluncuran OC Hypercentral Twin Satellites yang dikembangkan perusahaan antariksa Starvision Aerospace. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauza menyampaikan, peluncuran tersebut menjadi tonggak penting bagi pemanfaatan teknologi satelit dalam mendukung pembangunan daerah berbasis data. Lampung 1 dibangun melalui kolaborasi Starvision bersama pemerintah Provinsi Lampung yang dikoordinasikan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Kolaborasi tersebut diawali dengan penandatanganan kerjasama antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauza dan Starvision di Shandong, Tiongkok pada 28 Mei lalu. Melalui kerjasama tersebut, Lampung menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi satelit hypercentral untuk mendukung pembangunan daerah yang menjadi pembeda. Kolaborasi tersebut tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Satelit Lampung 1 bukan merupakan aset milik pemerintah Provinsi Lampung, melainkan dimiliki dan dioperasikan oleh Starvision Aerospace. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, mengapresiasi langkah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauza yang meluncurkan satelit Lampung 1 sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. Menurut Budiman, peluncuran satelit tersebut merupakan terobosan yang visioner dan menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pengambilan kebijakan berbasis data. Perusahaan pemilik KMP Mutiara Sentosa 2, kapal yang terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura pada Minggu kemarin sudah mengalami kecelakaan sebanyak 2 kali. Dalam peristiwa terbaru, kapal milik PT Antosim Lampung Pelayaran tersebut. Hendak berlayar dengan rute Surabaya-Makassar. Kapal tersebut mengangkut sekitar 250 orang penumpang saat insiden terjadi. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nana Sigit mengatakan, informasi awal kebakaran kapal diterima petugas siaga Kantor SAR Surabaya dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8 lewat 24 menit. Selang 1 menit kemudian, pihak PT Antosim Lampung Pelayaran selaku operator kapal turut memberikan konfirmasi kepada petugas siaga. Menurut keterangan yang diperoleh dari pihak perusahaan kapal, nahkoda sempat melaporkan kebakaran terjadi di ujung utara Madura pada kisaran pukul 6 hingga 7 pagi. Komunikasi dengan nahkoda kemudian terputus dan tidak dapat dihubungi kembali. Tim SAR langsung bergerak melakukan sejumlah langkah koordinasi begitu informasi diterima. Pada pukul 8:30 pagi, Kantor SAR Surabaya berkoordinasi dengan Syah Bandar Tanjung Perak untuk memastikan posisi terakhir kapal. Koordinasi berlanjut pada pukul 9 pagi antara Pos SAR Sumenep dengan Stasiun Radio Pantai Kalianget. Sebanyak 229 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 5 orang ditemukan meninggal dunia. Menteri Perhubungan Dudi menyampaikan pihaknya akan menunggu hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan sebelum mengambil langkah evaluasi.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Kemudian dalam negeri Maroko, buka suara usai puluhan ribu migran dari negara Maroko berenang menyeberang ke wilayah Ceuta milik Spanyol. Dalam pernyataan resmi, Kemdagri Maroko menyebut gelombang imigrasi di Ceuta Afrika Utara dipicu oleh disinformasi di media sosial, aktivitas jaringan perdagangan orang, serta kesalahan tafsir pada putusan Mahkamah Agung Spanyol baru-baru ini. Pada 8 Juli, MA Spanyol menyatakan bahwa migran yang dicegah di laut tidak bisa dikembalikan ke negara asal begitu saja. Putusan tersebut tidak berlaku bagi mereka yang memasuki Spanyol melalui jalur darat. Timnas Indonesia secara mengejutkan kalah telak 0-3 dari Vietnam di fase grup Piala AFF 2026. Ledekan Vietnam di awal laga jadi faktor utama. Vietnam yang datang dalam kondisi tertekan usai imbang lawan Singapura di laga kedua justru bisa memberikan kejutan bagi Timnas Indonesia. Dalam 15 menit awal, 2 gol sudah dicetak Vietnam ke gawang Indonesia. Nguyen Van Vy dan Nguyen Hai Long menghukum Indonesia yang masih kurang fokus di awal laga. Dua kesalahan kecil saja sudah berujung 2 gol bagi lawan. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FMNet.
3: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FMNet dan jaringan.
4: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
3: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

pokoknya tuh untuk kesehatan tubuh diutamain banget kamu rutin minum Biosisi Haga ya. Ingat Biosisi Haga. Aduh ya, thank you untuk semua yang sudah pada punya Biosisi Haga yang mempercayakan kesehatan tubuh dengan Biosisi Haga. Herbal tetes premium masa kini yang bisa kamu minum setiap hari. Ya, 5 tetes saja udah cukup banget untuk menjaga tubuh kamu. Supaya apa? Supaya sehat terus. Ah, ada apa? Ada apa? Hey kamu, Cikurnia sudah ikut gabung juga sama Chandra. Ya, apakah kamu sudah pulang bekerja? Sama sore juga drive by ya, alias drive by. Banjir jadinya Chandra. Coba aku mau cek dulu ini siapa yang sudah punya Biosisi Haga. Sebentar, sabar. Oke, aku cari dulu ini. Thank you yang sudah punya Biosisi Haga, sudah mempercayakan ke Biosisi Haga untuk menjaga kesehatan tubuh kamu. Mariana dari Varia Agung, wah udah 6 kali pembelian Biosisi Haga, mantul. Ini beli lagi 2 botol sekaligus, jangan luar biasa, josh jis pokoknya. Ada Pak Mustaji dari Lebung Sari, ini udah 3 kali untuk keluhan asam lambung minum Biosisi Haga juga, josh jis pal, mantul pal. Ada Pak Rus dari Teratas Lampung Barat juga udah punya Biosisi Haga, sehat banget ya Pak, selalu pokoknya rutin minumnya ya. Ibu Ratna dari Sukarame Lampung Barat juga udah punya Biosisi Haga, yay. Ada lagi Bapak Yusuf ini tapi dari Kota Sebarus ya, Kota Raja Sebarus Lampung Barat. Tadi ikut cek kesehatan gratis bareng sama Ninine di sana. Udah punya Biosisi Haga. Wow. Mbah Uhti dari Padang Dalam Lampung Barat juga udah punya Biosisi Haga. Minum rutin ya Besti setiap hari. Herbal tetes premium masa kini. Ada lagi, aku masih cari lagi. Ibu Tumini dari Talang 8 Tanjung Raya Sukau Lampung Barat juga udah punya Biosisi Haga, mantul. Ibu Lasmini dari Sri Basuki Kota Bumi Lampung Utara juga udah punya Biosisi Haga. Aku suka. Kalau semuanya besti-besti ini mempercayakan Biosisi Haga untuk mengatasi keluhan kesehatan tubuh, kita sehat bareng-bareng ya besti. Jangan lupa besok kita ketemuan di Rumah Makan Rowo Ireng tanggal 9 ya, entah tanggal 9 itu hari apa. Hari apa tanggal 9? Hari Minggu toh. Iya. Hari Minggu ya tanggal 9 kita ketemuan di Rumah Makan Rowo Ireng. Kita ada cek kesehatan gratis dan ada siaran keliling juga di sana Besti. Di tempatnya Pak Nasikin. Ya. Mantan lurah di SB 8 sana, kamu datang loh ya Be. Jangan sampai kamu tidak datang wahai warga SB 8. Deh pokoknya kebersamaan kamu aku sangat tantikan. Nantikan. Chan, apa biasa Om Yusuf habis nunggu cek kesehatan di Inovasi? Lah kenapa nunggu cek kesehatan Om? Beli aja dulu, nanti kalau ada cek kesehatan datang lagi. Iya kan, nanti sedang habis lagi. Tuh kan, betul kan? Aku loh sudah menyarankan dengan betul. Baru bangun dari tidur lah. Kok kamu sudah tidur? Emang ini hari apa? Hari libur? Emang kamu tidak bekerja hari ini, Cikurnia? Tukang Badris juga Lampung Barat sudah hadir, thank you. Ada dari Arka Mebo di Dusun 2 Tambah Luhur Macih ya, kamu sudah gabung. Nggak jadi deh, nanti pas disamperin orangnya pulang ke ramai. Okay. Oh, curhat ya. Curhat apa ini? Siapa itu? Pak Anggit, terima kasih Pak Anggit sudah memberikan gift-gift cinta ya. Tinggal di rumah untuk sementara waktu, oh gitu. Kamu berarti, kamu lagi meriang kah? Sehingganya kamu tidak bekerja. Jangan-jangan kamu lagi meriang lagi.
Semoga kamu cepat sehat ya, Cozy. Kok Cozy? Tuh di sini aku buka Cozy. Itu Cikurnia. Ada Om Sobiring juga always borongan kopi kulit. Alhamdulillah ya, rezeki anak soleh. Masya Allah. Ada Nurjana dari Pekalongan alias Mbak Iem Parera bakul jamu hadir sambil masak-masakan. Cen mantul banget. Ada lagi Mbak Supana di situ juga ada. Ada Alan Mebel RP3 Rumbia juga hadir. Ada Dwi di SB2. Goyang apa ya? Malam, thank you Ahmad Fernanda juga. Aduh, sorry banget Ahmad Fernanda, Chandra gak bisa buka telepon lagi karena waktunya sudah habis. Yaudah deh, kalau gitu mumpung masih ada waktu sedikit aja waktu kita, ya dikasih lagi dendangnya sekalian Chandranya closing. Pamit ya Besti, langsung Chandra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, komitmen seorang hamba. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana min ajmali khalqihi ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawali azharal haqqa famaha 'annal batila bitamami 'adli as-sami' li aswatil qulubi sama'al wudhuh fataqabbala minna du'a wa su'al wifaqa fadha'ihi wa qadari wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa sayyidina wa maulana muhammadin alladhi nasharatin ala jam'il khalqi ajaman wa araba wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal mukarramin, para konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan rutin kitab hikam menika mandhar muga dados manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Pada pengajian yang telah lalu kita telah mendengarkan bahwa dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yang dikatakan orang pandai ana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yang dikatakan orang pandai adalah orang yang bisa menguasai nafsunya dan selalu

ngerti. Matlabul arifina utawi penupriane totuntutane piro-piro wong kang makrifat ing Allah. Nuntut nuprih minallahi ta'ala saking Allah ta'ala iku a'la luwe luhur min matlabi ghairihim ketimbang saking tuntutane liyane arifin. Sawa'un iku podo uko kana ono to ono sopo ghair abidan iku wong kang ahli ibadah sopo ghair au zahidan utawa wong kang zuhud au aliman utawa wong kang ngerti. Li anna matlabahum krono sak temene tuntutane arifin iku innama huwa angin pastine utawi matlabuhum asidku iku temen fil ubudiyati ing dalem netepi sifat dadi kaula. Wa huwa utawi asidku fil ubudiyah iku iltizamu adabiha netepi ing biro-biro toto kromone ubudiyah. Wa takhalluqu lan gawe pakerti bi akhlaki ha kelawan biro-biro akhlaki ubudiyah. Wal qiyamu lan jumenengi bi hukukillahi kelawan biro-biro haki Allah fiha ing dalam al-ubudiyah. Kasyukri kaya dini nyukuri alama ing atasi barang aula kang wis paring sapa Allahu ing ma. Wasabrilan koyok sabar alama ing atasi barang ibetala kang nyobo sapa Allahu ing ma. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, penjaluke menungso datang Gusti Allah niku macem-macem. Ana wong niku lek mari sembayang sing dijaluk nang Gusti Allah kepingin waras teko penyakiti. Ana sing kepingin dipun paringi lancar usahane. Ana sing kepingin diparingi kelar nyaur utange. Ana sing kepingin, ana sing donga supaya bojone sabar, ndak nyenggrangan, ndak nyentakan. Ana sing jaluk anake supaya dadi wong sing pangkat. Tapi ketika kita melihat permintaannya orang-orang yang makrifat datang Allah Subhanahu wa taala, nopo penjaluane wong-wong sing makrifat datang Gusti Allah niku? Jaluke nang Gusti Allah. Penjaluke mereka itu jelas lebih tinggi pangkatnya daripada permintaannya orang lain. Wong lek makrifat niku penjaluke niku luhur. Ndak penjaluk sing asor-asor ngoten mboten. Nak nyaluk sing ino, nyaluk nang Gusti Allah, nyaluk pangkat, nyaluk nang Gusti Allah, nyaluk supaya sawaya api. Sing dijaluk dunyo tok. Lek wong sing makrifat karo Gusti Allah sing dijaluk niku nomor setunggal asidku fil ubudiyah. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang temen, jadi wong sing jujur ing dalam ibadah nang Gusti Allah. Nyaluk wong sing betul-betul mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nyaluk panjane nang Gusti Allah. Mboten nyaluk kepengin awak niki sehat, mboten. Mboten nyaluk supaya awak niki dawa umur, tidak sama sekali mboten. Nyaluk nang Gusti Allah kepingin atine niku temen oleh ngakoni dadi kaulane Gusti Allah. Lah kula mbek sampean takon, apa perlune nyaluk supaya hati niki dadi punya keinginan yang betul mengakui bahwa dia menjadi hamba Allah? Nggih. Menungso niku, Pak, lek wis teman-teman ngaku dadi kaulane Gusti Allah, maka dia akan menuruti semua perintah-perintah saking ngarsane Gusti Allah. Dikongkon sembahyang yo ndak mbantah. Masih ngantuk-ngantuk yo dilakoni. Ndak kok mulai aras-arasan ngono akhirnya ndak sembahyang, mboten. Aras-arasan utawa mboten, karep napa mboten, dia tetap melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Tepak susah utawa mboten, dia tetap akan melakukan sholat dengan sekhusyuk mungkin. Diperintah nang Gusti Allah kongkon lungo nang Mekah, ketok duit jumleger sak budalan 32 juta.
Nek tukono montor oleh

0: anyar iki wurung akhire awake kate nang Mekah. Wong sing mikir-mikir koyok ngeten. Mboten sito nang Mekah krana ndelok jumlah gere gedene dhuwit. Kula yakin dek niku. Nun sewu, lek pancene abot sing katene nang Mekah mergo kaken duwike. Dia berarti tidak mengakui dengan sebenarnya bahwa dia menjadi hamba Allah yang semestinya dia harus mengikuti semua anjuran perintah saking ngarsane Gusti Allah. Apa abote lek mek masalah dunya lek pancene iku wis merupakan perintah saking ngarsane Gusti Allah. Sampean kongkon nang Mekah kok si eman nang duit, berarti lak panjenengan ndak ngakoni dadi kaulane Gusti Allah. Manusia yang tidak mengakui dengan betul bahwa dia hamba Allah, maka dia akan punya sifat sombong. Lah niki sing bahaya niki. Mergane uang sombong niku ora bakal mlebu nang swargane Gusti Allah. Krono uang sing rasa sombong berarti dia itu tidak merasa menjadi hambanya Allah. Lek krasa dadi hambane Gusti Allah dikongkon apa menang pangeran. Dia akan melakukannya dengan lembah, dengan jembare ati. Dek nglakoni kelawan ati sing jembar. Nglakoni mboten males, nglakoni dengan rasa yang sangat senang karena dia merasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Lek dek niku nglakoni perintah Gusti Allah mboten kelawan rasa jembar, berarti dia tidak merasa menjadi hambanya Allah. Dikongkon ngedohi larangane Gusti Allah. Lek panjane dek ngakoni dadi kaulane Gusti Allah, ya dijauhi dong larangannya. Ndak kate keberatan menerima semua keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Dek niku tidak menjadi orang yang patuh hanya pada saat menerima nikmat. Lek tempat bunga cakang nang masjid. Lek tempat susah ndak tahu nang masjid, mboten-mboten. Atau sebaliknya. Lek tempat susah waduh ndak mule-mule teko masjid. Wiritan mojo surat waqi'ah niku ndak cukup sepisan ping 33. Lek tempat susah, lek tempat bunga sampean lho. Aja sampe mojo surat waqi'ah ping 33 siji ae ndak mojo. Itu namanya orang tidak menempatkan dirinya sebagai hamba Allah yang punya kewajiban untuk beribadah. Milo saking meniko pada kesempatan yang sangat berharga niki, ayo ndungo nang Gusti Allah. Mandar muga ati kulo kali panjenengan, manah kulo kali panjenengan, dadoso ati sing betul-betul merasa menjadi hambanya Allah yang sebenarnya, sehingga dalam melakukan perintah dan menjauhi larangane Gusti Allah niku mboten abot. Jenengan rasa nilai menang-menang kadang-kadang kan abot singkatin ibadah nang Gusti Allah. Mila mandar muka jembar hati kula panjenengan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lek kula pun panjenengan, lek kula kali panjenengan wis jembar, otomatis wis ngeroso lek awak niki dadi kaulane Gusti Allah. Jadi yang diminta itu asidqu fil ubudiyah, benar-benar mengakui kalau dia menjadi hamba Allah. Apa isi daripada asidqu fil ubudiyah? Kata al-ubudiyah niki nggih saged dimaknani dadi hambanya Allah, nggih saged. Saged dimane asidqu iku temen fil ubudiyah ti ing dalam nglakoni ibadah nang Gusti Allah sami mawon. Wa utai asidqu fil ubudiyah iku iltizamu adabiha. Netepi ing pira-pira tata kramane ubudiyah. Netepi nang tata kramane ibadah nang Gusti Allah. Mboten melanggar. Nek jare Gusti Allah sembahyang kongkon nutupi aurat, ya ditutupi aurate. Wong nang Gusti Allah sembahyang dikongkon nutupi aurat, gawe kaos cekak-cekak akhir lek digawe sujud gegere ketok. Itu namanya tidak iltizamu adabil ubudiyah. Mboten netepi tata kramane ibadah nang Gusti Allah. Lek mangan ndak oleh warek-warek, waduh, Masya Allah, wis telung piring entek isi imbu mawon. Wis diperintahne nang Gusti Allah lek mangan ojo warek-warek. Al aklu fauqa syiba haram. Mangan di atas kekenyangan niku hukumi haram. Lho lek wis lho, lek niku haram kok sik tetep mangan di atas warek mawon sampean niku berarti ndak ngakoni dadi kaulane Gusti Allah. Wa takhalluqu lan gawe pakerti, gawe budi bi akhlaki ya kelawan pira-pira akhlaki ubudiyah. Akhlak nang Gusti Allah dipake. Akhlakin nang Gusti Allah sing apik, poso-posoan. Jadi ni Gusti Allah lek poso iku le cangkem iki ojo poso toko barang sing batal no dohir tok. Tapi ojo rasan-rasan motone ojo digaen delok barang sing terlarang. Meneng wae di omah maca Quran sing akeh, terutama lek nepai Lailatul Qadar tanggal 26 buri ayo sing akeh maca Quran jarine Gusti Allah. Ya wis dituruti. Dadi lek nglakoni posoan Ramadan niku metu teko posoan bersih temenan. Wong posoan Masya Allah rasan-rasane ya sik pancet. Nang Al-Qur'an malah ndak tau maca. Iki posoan opo jenenge? Lek nglakoni sembahyang dikongkon dingkluk malah tolak-tolek, ndak toto krama awake sembahyang. Lup, kita bisa melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya, puasa dengan sebaik-baiknya, menjauhi larangan Allah dengan sebaik-baiknya. Ngeten iki perlu dijaluk nang Gusti Allah. Sebab sing dadekno ati kula sampean niki khusyuk ya Gusti Allah. Sing dadekno sampean iku iso dadi wong loman ya Gusti Allah. Sing dadekno sampean iku iso dadi wong sing karep ibadah ya Gusti Allah. Sampean jaluk awak iki wis tuwek-tuwek, tangi subuh rasane kocek abote ya apa iki dijaluk mari sembahyang Gusti. Kula nyuwun dateng panjenengan ya Allah, kula niki pun tuwek. Kula niki wis katene mlebu nang kuburan. Apa digawe sembahyang subuh kocek abote ndas kula niki Gusti? Ngoten.
1: Begitu aku setat nginum margarin tekan sprene
2: enggak pernah
1: kamu sama sekali. Aku sing tak syukuri kuwi, sedangkan penyakit emah ki memang gampang tapi gedingne lek kadung kumat ora daya upaya pokoknya.
3: Mohon maaf dengan ibu siapa nih
1: Ibu? Ibu Ernawati Wanasari.
3: Penyakitnya apa bu yang sampean keluhkan?
1: Karo batuk, asam urat yo enek tapi nggak begitu nemen ngono nggak patek dirasakan. Sing paling pertama yo emah.
3: Bu nanti cek dereng bu.
1: Mpun, wis digowoning tekan dindi yo wis kronis, wis diponis sirek, mau wis kronis. Wong anger kasih makanan yo tambah sakit, nggak dikasih yo sakit gitu loh.
3: Pernah bu sampean ngedrop?
1: Pernah, ngedrop satu kali. Tapi ngedropnya yo anu piye yo saking larane perut pokok saking gak ketahan koyo gak ada rasa saking larane wis keliwaten itu aku diimpus tapi sembuh kambuh lagi.
3: Habis berapa botol bu sampean ngerasa kondisinya enak setelah minum agar ilustro
1: merasakan enak ya. Mungkin sekitar 2 botol sudah merasakan enak sampai sekarang.
3: Pada waktu itu yang sampean rasakan sakit gitu ya, jadi kan konsumsi atau makan apa bu?
1: Pedes, sayur santan, santan apapun, kolak bu bisa jadi kalau di santan. Terusane masuk angin. Nah, pomone masuk angin ngono bisa besok kambuh mah itu. Walaupun toh masuk angin sudah sembuh, tapi mahnya tetap masalah.
3: Kronisnya sampean itu sudah ke psikis belum bu? Istilahnya sendiri kan sudah punya rasa takut yang berlebihan belum?
1: Ya setengah mati takutnya tuh. Saking aku pikirannya selalu takut. Takutnya yo gimana penyakit kok enggak bisa disembuhkan. Cak itu loh. Aku sudah berobat di mana-mana ngopo kok enggak bisa sembuh. Sambil heran, sambil takut ngopo penyakit iki kok angel diobati. Kalau kamu itu enggak angon waktu, malam yo malam, siang yo siang, pagi yo pagi, kadung sekali sakit enggak bisa jalan. Cuma sakit perut itulah. Yo nang nangis takut lah ya takut meninggal barang sampai anaknya lo masih kecil-kecil kok aku meriang gak sembuh-sembuh mulai panas dingin itu waktu belum minum agarilus ini dulu agarilus drop luar biasa ampuh.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal dan agen-agen terdekat di daerah Anda serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Apa kok dijaluk nang Gusti Allah? Karena yang menjadikan khusyuk ndatekno karep ibadah niku Gusti Allah. Tanpa ada pertolongan saking ngarsane Gusti Allah, sampean tidak akan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mesti kacar-kacir. Jadi semua pertolongan wa ma taufiqi illa billah. Yang dapat memberi pertolongan kepada kita semua namung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dijaluk, saestu perlu dijaluk. Wal qiyamu bihuquqillah lan jumenengi kelawan pira-pira haki Allah fiha ing dalam ubudiyah. Contoh nih, kasyukri kaya nyukuri alama ing ngatasi barang aula kang wis maringi sapa Allah. Aula kang wis maringi sapa Allah ing Ba'dul Arifin ing ma. Lho kok iso sampean ngegai marji Ba'dul Arifin ya napa? Nggih. Krana teko ngarep niku dawane Matlabul Arifin. Dadi lek teko ngarep dawane niku Matlabul Arifin, berarti ana mburi bali niku nang Ba'dil Arifin. Wasabrilan sobar alama ing atasi barang ibtala ibtala kang nyoba sapa Allah ing Ba'dul Arifin ing ma. Dadi kula ambek sampean niki perlu njaluk nang Gusti Allah supaya dadi wong sing asid ku fil ubudiyah, bisa melakukan hak-haknya Allah kepada kita, mensyukuri kepada semua nikmatnya, nggih, dan sabar atas semua balaknya. Niki perlu dijaluk. Akeh-akeh menungso niku lek wis kena balak niku ngersula. Tutu akeh-akeh lek jare kula sekabehane wong sing kena balak niku mesti ngersula. Kena coba titik mesti ngersula. Lho ngersula ngeten niki supaya ilang, perlu kula kali panjenengan njaluk nang Gusti Allah. Supaya lek oleh coba mboten terlalu ngersula, lek oleh nikmat cekne mensyukuri dateng nikmati. Lek ndak oleh mauna, ndak oleh pertolongan saking Gusti Allah, ndak iso kula kali sampean duwe ati ngeten. Iso-iso ati niku kurang tok saestu, Pak. Kula mboten katik nyinggung panjenengan, iki termasuk kula dhewe. Waduh, lek tempat kailangan niku rasane koyo katene misu terus. Lek ndak misu niku koyo ndak lego. Tapi lek oleh kenikmatan saking ngarsane Gusti Allah lali, bahwa ini adalah pemberian saking ngarsane Gusti Allah lali. Lupa. Wa mu'adati man adahu lan ngemusui ing wong ada kang ngemusui sapa manhu ing Allah. Niki perlu niki dijaluk niki. Ono wong nglakoni maksiat supaya sampean ndak katut nang maksiat wong niku mang, sampean perlu njaluk nang Gusti Allah. Soale menungso niku Pak, ake-ake niku majbulatun bihubbi syariqati min jibilati akhihi. Menungso niku nang Gusti Allah dikei watek demen niru kelakuane wong sing cidek. Lek sampean terutama kelakuan sing elek, gampang tironane niki. Wong ndak seneng gepuk wong krana kumpul karo kanca sing ahli gepukan wong, maling gepukan wong. Wong ndak seneng rasan-rasan krana kumpul karo kanca sing ahli rasan-rasan, maling ketularan seneng rasan-rasan. Wong ndak seneng selingkuh, kumpul karo kanca sing biasa selingkuh, maling selingkuh, Pak. Bu, kene panjenengan lek tebak kumpul karo kanca duwe kenalan sing ketokane kaya tau selingkuh, ndang-ndang gocek ana dodone sampean. Atine panjenengan cekelono njaluk nang Gusti Allah, Gusti. Kanca kula niki kok selingkuh terus kelakuane, Gusti. Kula tebehaken saking kelakuan sing kaya ngeten. Perlu dijaluk ngoten niku. Aja ngilokno. Lek panjenengan ngilokno kuatir masuk nang daune Gusti Kanjeng Nabi, ayara qauman bidzambin lam yamut hatta yaf'alahu. Sopone wong sing nyacat kelakuan elek sijine kaum, maka seseorang itu tidak akan mati kecuali dia sudah bisa ketularan elek. Ana wong nyolongan, aja dilokno nyolongane. Ana wong selingkuh, aja dilokno selingkuh. Dungakno ya apa sikirane waras. Terus sampean ojo cidak-cidak nang wong sing koyo ngoten niku, kuatir ketularan. Niku maksudnya memusuhi orang yang menjadi musuhnya Gusti Allah. Artinya bukan berarti panjenengan niku ono wong nakal, ndak disapa mboten ngoten. Ono wong maksiat ndak disapa mboten, dirasani mboten. Lek ono wong maksiat, iku dungakno nang Gusti Allah supaya leren teko maksiate. Sampean ojo cedek-cedek nang wong iku, tapi ojo ngomong apa-apa. Niku ndak iso watek yae sampean njuk sangi. Ana wong cengenyek. Wah, koyo ku ndano asile tau mondok wirang tinggal milih alaihi ing atase Allah. Wa tadbiri lan ninggal ngatur ma'ahu sartane Gusti Allah. Niki kelakuan-kelakuan sing kudu didoi niki. Wa dawamil muraqabati lan netepi nginjen-nginjen lahu maring Allah. Wal wukufi lan tetapi mandek bibabi ing dalam lawange Gusti Allah. kula kali panjenengan lek wis ngerasa dadi kaula sing temenan, kaulane Gusti Allah sing saestu, maka sampean akan menjauhi orang-orang yang menjadi musuhnya Allah. Yang berikutnya, panjenengan akan mendekati orang yang menjadi kekasihnya Allah. Ono wong ahli ngaji sampean cedeki. Ono wong ahli berjamaah sampean cedeki. Ojo disengit-sengiti wong paran wong ahli ngaji tadi disengiti. Saken panjenengan lho Pak saestu. Ulah mbek panjenengan iki ndak akan lama kok hidup. Ulah mbek panjenengan mencari keluhuran di dunia apa perlunya? Wong kula mbek sampean urip paling suwe 20 taun. Mumpung kula kali panjenengan si urip, wong sing dadi musuh ni Gusti Allah, ayo sampean doi. Lek sampean ndak iso ngedoi kelakuane ae sampean. Niru kelakuane wong sing elek niku wae. Lah wong sing apik ayo kancanono. Ninggal milih karepe dhewe aja. Sampean nglakoni sijine perkara sekolah. Pamane sekolah pamane. Sampean njaluk nang Gusti Allah lulus. Gusti kula nyuwun lulus datang panjenengan Gusti. Niki lek cara hikam. Wong njaluk ngeten niki ndak apik. Napa kok mboten apik? Nggih. Karena yang tahu dengan baik dan jelek aluh. Tadi panjenengan njaluk kula nyuwun engkang saya mengganggu panjenengan Gusti.

0: Muhammad, kulo nyuwun datang panjenengan Gusti, nyuwun barang sing paling apik sing dijaluk nang Kanjeng Nabi. Lan kulo nyuwun reksa datang panjenengan saking perkara sing paling elek sing dijaluki reksa saking Gusti Kanjeng Nabi. Niku le nyaluk. Njaluk sampean kok ditakdir. Nyaluk nang Gusti Allah ditakyen Gusti. Kulo kepingin umah sun-sun telu Gusti. Disusun umah sun-sun telu katanya apa sampean? Katanya membangun cinta di rumah sun-sun. Nyaluk apa sing apik monggo nek Gusti Allah. Lah sampean sakniki njaluk sugih. Nun sewu, sampean njaluk sugih nang Gusti Allah. Apakah sampean bisa menjamin bahwa sugih itu adalah yang paling baik untuk sampean? Sampean njaluk sukses jabatane. Nun sewu, njaluk menang pilihane. Apa sampean menang dalam pilihan, sukses dalam memperoleh jabatan itu sampean bisa menjamin itu yang terbaik bagi sampean? Mboten. Kadang-kadang sukses di dalam cita-cita itu justru akan membawa kita maksiat datang Gusti Allah. Kadang-kadang kita sukses di dalam berbisnis, itu kadang-kadang sukses dalam bisnis niku malah nyurung nang maksiat karo Gusti Allah. Lah apa perlu nih? Sampean diparingi sehat awake nang Gusti Allah. Lek diparingi sehat tambah maksiat nang Gusti Allah, apa perlu nih? Nah, krono kita niki padha ndak ngerti apa sing paling apik. Maka sebaiknya kalau kita minta kepada Allah, mintalah asidku fil ubudiyah. Pokok sing penting kira-kira awak niki ngakoni dadi kaulane Gusti Allah. Ngoten mawon. Lek wis ngakoni dadi kaulane Gusti Allah, tidak akan melanggar larangan, apalagi yang haram, yang makruh pun tidak akan saya lakukan. Kalau itu merupakan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dawamil muraqabah, lek meneng niku selalu muraqabah nang Gusti Allah. Injen-injen karo Gusti Allah terus. Dee katene mboten cakang ibadah, wong Allah selalu memandang kehidupannya setiap hari. Dee katene maksiat, delok tola-tole kuatir ono tetanggane. Lelek tanggane ndak anu, apakah Allah tidak melihat pada perbuatan maksiate sampean? Lek tiang niku wis ngakoni bahwa dirinya menjadi hamba Allah yang sebenarnya, kulo yakin wong niku ndak bakal melanggar perintah Gusti Allah. Lek menungso sak donya niki wis ngakoni betul-betul menjadi hamba Allah, nun sewu ndak perlu polisi, ndak perlu TNI, ndak perlu penjaga, ndak perlu bagian keamanan. Wis plek dadi wong apik mesti, mesti. Ndak mungkin akan menjadi orang jelek. Akan dadi wong apike. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, wal wuqufi bi babihi, lan selalu berdiri ada di pintu Allah. Artinya dia selalu siap-siap untuk memenuhi panggilan Allah. Ono barang kelakuan api, krungu tok nyang masih ato nang pengajian. Jamaah awak sehat budal, syukur awak pak sehat. Ono wong ngajak kebagusan krungu tok budal, syukur awak mboten gada uzur. Labisan hale kang menganggoh sapa abet utawa ba'dil arifin, taubat tawadui ing tawaduk kang den serupa akan kelawan dodot wazilati lan keasoran basiton tur halim beber sopo ba'dul arifin yadal fakri ing tangan kang den serupa akan kefakiran masih kantur kang gondeli hablar rojai ing tampar kang den serupa akan ing pengarep-ngarep kang den serupa akan tampar ya dal fakri ing kefakiran kang den serupa akan tangan kang jaluk murtadian tur kang gawe selendang birida il khosyati kelawan sifat wedi kang den serupa akan selendang ila ghairi dalika hinggoliani mengkuno-mengkuno al-madhkur min labsi thawbit tawadu ila akhiri min awsafil ubudiyati bayani biro-biro sifat dadi kaulo wa akhlaki halan biro-biro akhlaki ubudiyah paman mongko tae sapane wong sodako iku temen sopeman fidhalika in dalem mengkunu mengkunu fidhalika in dalem mengkunu mengkunu asidku fil ubudiyah uto fidhalika in dalem mengkunu mengkunu wasfil ubudiyah karena mongko ono sopeman iku mufian wong kang nuwoni bima kelawan barang ahada kang janjeni ing ma Allah sapa Allah alaihi ing atase man. Jadi kita setiap hari ini kilek wis ngaku dadi kaulane Gusti Allah, maka yang kita pakai itu adalah baju tawadhu dan baju keasoran. sehari-hari mboten nate ngeroso awak ini ku dadi wong terhormat di hadapan Allah maksudnya. Kan wonten nate yang niku ngeroso terhormat di hadapan Allah. Sembayang krono awak dadi wong pangkat, dikumpulno karo rakyat biasa ndak gelem njaluk sembayang di ndukur. Lho, sopo wae lek tepake sembayang iku kuabeh padha. Wong tani totok, wong becaan, wong nyupir, pak camat, bupati, gubernur, presiden niku lek tepak sembayang kabeh dadi kaulane Gusti Allah, ndak kate perlu menghormati. Pada saat salat kita gak boleh menghormati lainnya Allah. Lho, lek ketika lainnya sholat kita boleh menghormati asalkan tepat waktunya dan benar caranya. Lek carane keliru ndak oleh menghormati orang dosa. Sampean menghormati wong sugi, oleh menghormati wong sugi krono sugi ini zahaba thulutsa dinikum, maka akan hilang 2/3 agamanya. Krono menghormati wong sugi krono sugi ini, menghormati wong pangkat krono pangkat ini ndak oleh. Lek panjenengan ngurmati wong pangkat krono itu merupakan petugas negara yang harus kita hormati karena mereka penegak agama, penegak negara yang sebagian daripada penegak agama, monggo. Tapi jangan berlebihan. Dadi ngeroso asor terus awak niki, ngeroso awak niki ndak duwe terus. Dadi lek ngeroso ndak duwe njaluk nang Gusti Allah, masihkan hablar roja, gondeli terus nang pengarep-ngarep rahmati Gusti Allah koyok dini tampar. Sehari-hari walaupun kita beramal, kita tidak pernah mengandalkan amal kita. Yang kita mohon dan kita harapkan sepenuhnya namun rahmati Gusti Allah. Terus memakai sifat yang namanya takut. Artinya semua sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hamba itu tidak pernah terlepas darinya. Lulek uang niku wis ngangge sifat koyok ngiten, kana mufian bima ahadallahu alaihi, maka dia akan selalu memenuhi semua perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedoyo. Lek kula
1: 93,1 FM. Prirama Radio. Tiba saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali bersama jasa keluarga saya di Dang Dasar ke Malam. Arsabahan susu kami kita untuk diisi di malam Rabu ya. Di tanggal 4 Agustus 2026. Atau yang mau kita gabung boleh sayang kucintaku di 08-12-12-12-13-10 atau untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM.

Masih di Pasuruan Segana dari Jalan Gama Desa Taman Negeri, Kecamatan Wibor, Lampung Timur, keluarga sehat ya. Masih di dangdut sore ke malam sayang, persembahan susu kambing Etawa. Ada kan varian Etamate, Etabes, Etakolitabes dan juga Siga 26. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan kesehatan ya, jadi bisa banget keluarga sehat ya konsumsi susu kambing Etawa yang punya manfaat luar biasa sekali ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita keluarga sehat ya, untuk yang mau codi atau juga pesan antar keluarga sehat ya, silakan. Untuk dimalumin keluarga sehat ya, atau mungkin untuk keluarga sehat ya, untuk yang jauh kita juga bisa ya, untuk kirim lewat jasa spedisi, pemberi bisa transfer, COD juga bisa ya. Boleh pokoknya keluarga sehat ya. Apa sih yang enggak gitu keluarga sehat ya. Oke, dan untuk dimana juga keluarga sehat, terima kasih untuk hari ini. Aduh luar biasa hari ini ya, walaupun cuacanya ya agak panas ya kan, dan juga untuk ya musim kemarau banyak debunya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia bisa banget dia untuk ya menjaga kondisi kesehatan, walaupun mungkin untuk keluarga sehat bisa menjaga ya, tapi kalau dari dalam gimana coba jaganya. Susah kan keluarga sehat ya. Iya, maka dari itu susu kambing Etawa ini juga sangat bagus banget keluarga sehat untuk menjaga kondisi kesehatan ya kan, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ya, apalagi untuk dengan kandungan kalsiumnya yang sangat tinggi sekali. Waduh, ini juga sangat bagus sekali nih keluarga sehat ya. Maka dari itu untuk keluarga sehat bisa konsumsi rutin setiap harinya. Mumpung masih ada promo juga ya, promo pahlawan. Atau yang promo Zigo beli 3 cuma Rp200.000 keluarga sehat ya. Silakan langsung dapatkan untuk di Radio Tri Ramadan juga jaringan ya, atau juga bisa COD pesan antar juga bisa. Oke. Dan untuk di keluarga sehat ya, selamat malam, terima kasih untuk di malam ini sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawang. Selamat malam, apalagi untuk keluarga saya yang tadi sudah ini ya, hadir di acara siaran keliling cek kesehatan gratis di Radio Gestara ya. Ada Mbak Rini yang ada di KNPI, sudah langganan konsumsi tentunya susu kambing Etabos. Selamat malam juga ada Pak Suryanto dari Simpang Luas, sudah mendapatkan Etamet ya tadi di Radio Gestara. Selamat malam ada Pak Mustaji Lebung Sari, sedang borong juga promo Zigo beli 3 cuma Rp200.000 saja keluarga sehat ya. Oke, dan untuk ini keluarga sehat ya, selamat malam, terima kasih sudah ya mendapatkan untuk susu kambing Etawa, untuk yang sudah mendapatkan untuk produk ya lainnya juga terima kasih ya. Bunda Rosana dari Bahu Lampung Barat sedang borong Zigo, dan juga ya Biosi Sihaga. Selamat malam juga untuk ini keluarga saya, terima kasih sedang borong juga untuk ini keluarga sehat Indonesia ya. Terima kasih untuk ya Mbak Lina yang ada di Tanjung Canok. Wih, udah borong banyak ya. Luar biasa. Untuk keluarga sehat ya, yang belum borong silakan yuk diborong. Oke, kembali satu dengan keluarga sehat ya. Untuk di malam ini menemani di istirahat di sore kemal keluarga sehat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan yang geli sedara malang ya, untuk dedangnya malam terakhir dari Nada Nandi. Dan salamnya buat besti-besti semuanya, ada Maklum, ada Buddha Superab, Timbaniri, Agang Ahyar, Putra Sedia, Jenny Tabir, buat ajasnya semoga sehat selalu. Hatur nuhun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kembali.
Atau gede malam bening gelis darman keluarga sehat ya. Atau gedenya malam terakhir keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana sayang kecinta gong. Tetap di dang dasar kemana keluarga sehat ya. Persembahan untuk ya tentunya susu kambing etawa bersamanya ya untuk AJS sampai jam 7:30 malam nanti.

sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Oke, masih di 93,1 FM Radio Tergerama. BM segedean informasi keluarga sehat ya. Selamat teman buat Mas Andri Darso Dahlia. Oke, selanjutnya dong Senandung Rindu. Oke, siap Mas Andri Senandung Rindu. Ya, kemarin sudah sempat request tapi belum sempat diputer ya, karena waktunya juga ya. Terima kasih buat Mas Andri sudah menyatu di dangdut sore malam tentunya. Ada persembahan susu kambing atau keluarga sehat atau kedidisi di malam Rabu di tanggal 4 Agustus 2026. Selamat malam juga untuk kedua keluarga sehat ya, dan basis dangdut sore ke malam. Si istri kesedendangnya ini dari Ayah Imam S. Arifin ya. Yang doa suci tadi sudah barusan saja. Untuk kajinya terima kasih. Kembali kasih buat Mbak Sis. Sudah menyatu juga keluarga sehat ya. Oke, selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Assalamualaikum aja. Waalaikumsalam dari Pekalongan. Ada Mbak Iem Parira Bakul Jamu. Hadir absen aja biar aja enggak lupa sama aku. Terima kasih. Iya. Soalnya kalau enggak absen aku lupa. Karena kalau enggak absen berarti kan berarti lupa sama aku. Oke, selamat malam juga ada Kang Ahyar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dagdag sore ke malam JS ya. Ada kesalagunya dong Awan Kelabu dari Budar Rita Sugerto. Gerim salamnya ada Neng Gelis Dara Malang Jenita Putra Setia Maklum Buddha Muslimah Buddha Sri Suprabdi. Untuk ajasnya terima kasih ya Bes ya, thank you. Terima kasih kembali buat dirimu. Ada Mama Arif, selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Untuk pendengar setia di dangdut sore kemal. Buat adanya, penyiarnya, semoga sehat lancar usahanya, amin. Terima kasih buat Mama Arif sudah menyatu keluarga sehat di dangdut sore kemalam, keluarga sehat ya. Satu penelpon ya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mas?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat, sebaliknya gimana kabarmu?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Sudah makan belum?
1: Belum.
0: Oh belum ya, nanti habis ini jangan lupa makan nasi, jangan makan harapan ya, nggak kenyang soalnya. Dendangnya Lia ya, tadi ada Senandung Rindu, terus ada lagi Awan Kelabu, terus satu lagi Tinta Merah.
1: Tinta Merah Jambu.
0: Eh bukan. Itu mah cinta.
1: Ya udah itu aja.
0: Apa? Tinta Merah.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Spesial buat siapa?
1: Buat.
0: Hah?
1: Buat Mas Adi.
0: Oh, siap. Terima kasih. Pantang radio.
1: Terima kasih selalu.
0: Iya, amin. Amin. Amin. Amin. Jazakallahu, terima kasih Lia.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya, pantang radio.
1: Dong.
0: Iya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Lia yang ada di Kota Metro, keluarga sehat ya, sudah menyatu. Selamat malam Mas. Malam Tergerama dari Mas apa ya? Mas Roma ya, sudah menyatu keluarga sehat ya. Cahaya request. Requestnya apa dirimu? Oke, tadi juga ada Bos Yusuf juga selamat malam. Ada Ani Simpang Randu juga hadir Mas, terima kasih. Kebon Manggu Kota Bandung Jawa Barat juga hadir ya, terima kasih. Untuk ini juga selamat malam ya, untuk dirimu sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk ini dangdut sore ke malam tanda keluarga sehat. Selamat malam juga ya, selamat sore ke malam aja ya. tinta merah jambu ya, tinta merah aja bukan tinta merah jambu ya. Dari Bunda Rita Sugiarto ya. Terima kasih buat Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara, reseller Agarilus. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: jelas, penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkuatan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak taat pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Udah jam 7 malam nih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
2: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Untuk meningkatkan kewaspadaan warga terhadap maraknya kejahatan digital, personil polisi terbagi besar menyambangi warga yang tengah melaksanakan ronda malam di pos Kambling RT3 RW5, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbagi Besar, Lampung Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Babin Kamtibmas Polisi Terbagi Besar Bripka Nasrun Harahap bersama Kadit Binmas Ibda Indra Atmaja berdialog dengan warga sekaligus memberikan edukasi terkait pencegahan penipuan melalui media sosial. Bripka Nasrun mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap berbagai tawaran mencurigakan di dunia maya. Mulai dari jual beli online dengan harga tidak wajar, undian berhadiah palsu, hingga tautan atau link yang berpotensi membahayakan. Kegiatan sama tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Lampung Tengah bersama jajaran Polsek untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini. Mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon, Kasih Humas Polres Lampung Tengah Kompol Yakub Samsudin mengatakan, kewaspadaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan termasuk kejahatan berbasis digital. Ia juga mengingatkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan call center Polri 110 apabila membutuhkan bantuan atau kehadiran petugas. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
2: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
5: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Okay, masih di Pasal Luas again. Dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibur, Lampung Timur. Untuk kedua keluarga sehat ya, selamat malam. Masih di dangdut serikaman keluarga sehat ya. Tersebut susah kami kita bersama aja sampai jam 7:30 malam nanti.

Oke, dan untuk kedua keluarga saya, terima kasih ya masih sedia menemani di Dangan Dutch hari kemalam. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawa. Untuk yang sudah hadir di cek kesehatan gratis di Radio Gestar Lombok Barat, nantikan nanti untuk keluarga saya cek kesehatan gratis lainnya atau di Rawa Ireng ya. Jangan lupa keluarga saya yang ada di rumah makan Rawa Ireng 9 Agustus ya. Dan untuk ya di tanggal 8 Agustus nanti Pasar Kodim Sriwijaya, jangan lupa hadir ya saya yang kecinta kok ya. Dapatkan produk promo pahlawan ya, seperti untuk pembelian biosi gratis kupon gelegar 11 tahun ya, semakin berkelas 11 semakin berkelas sih ya. Dan untuk pembelian selti gratis Zigo 26, beli satu drink gratis Zigo 26, beli satu Morinda gratis satu Morinda, beli dua baking gratis satu baking dengan kemasan yang sama. Promo hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Ramadan juga jaringan saja. Selain itu tidak tersedia sayang. Oke, selamat teman juga untuk adik keluarga sehat yang ada di Pondok Tahu Persil 19B. Di sana ada Budaryadi, ada Mas Supli juga, selamat malam. Masih mendengarkan di sebelah 3 kalau Mas 1 FM yang mendengarkan pakai radio baru. Tadi sudah dianterin sama AJS-nya ya. Dan untuk kirimin juga selamat malam, ada Mas Wahyu Indra, selamat malam AJS dari Seputik Rahman Lampung Tengah juga sudah hadir ya. Selamat malam juga ada Bu Muslimah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedengnya Munafik, spesial untuk Mas AJS, spesial buat ya, buat semuanya tanpa terkecuali ya, untuk mendengar radio dari Rama dan juga Jar ringan. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Bu Muslimah. Selamat malam juga ada Bu Diana, malam aja sih absen atau kedidangnya ngikutan aja. Oke, terima kasih kembali buat Bu Diana sudah menyatu untuk kedidang dan sari kemal keluarga sehat ya, atau persembahan susu kambing atau tandanya sayang. Satu dedang ya spesial untuk kedidang keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Terima kasih keluarga sehat ya, sudah menemani di Dangdut Sore ke Malam. Atau kedirisi di malam ya, Rabu di tanggal 4 Agustus 2026. Gak kerasa sudah di menit terakhir sayang. Waktunya just pamit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio Tri Rahmat tentunya. Bye-bye.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM, Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
2: Asik sekali Besti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa lagi malam hari ini barengan sama Tria. Aku temenin kamu sampai jam 10 malam Besti di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

Udah dikasih dinang yang asik-asik bestia perjumpaan di awal kita besti jam 19 lebihnya 42 menit. Tenang aja sayangku cintaku ya, karena waktu kita bersama itu masih panjang banget ya. Masih sampai nanti jam 10 malam. Waduh, panjang banget kan? Makanya besti aku yang mau gabungan bareng sama aku bisa banget, boleh banget ya. Kamu gabung aja di 08 12 12 12 9310, atau kamu bisa tontonin aku besti di mana tuh? Kamu bisa tontonin aku di TikTok dong ya, karena aku udah mulai live streaming di TikTok Radio Tri Rama FM Lampung. Pokoknya kalau lewat di beranda kamu jangan lupa ya, kamu buka, kamu gabungan sama aku. Dan kalau udah gabungan sama aku jangan lupa di follow juga dong. Thank you kesayangan-kesayangan aku yang udah pada follow ya. Terus juga aku gak bakal bosen-bosen buat ingetin besti aku juga untuk selalu jaga kesehatan tubuh ya bes. Karena kalau udah dengerin aku berarti kamu saatnya untuk konsumsi produk-produk herbal yang udah kamu beli besti ya. Kira-kira kamu udah beli apa di Radio Tri Rama dan juga jaringan besti? Udah dapetin Biosi? Udah diisi belum kuponnya? Ayo. Udah beli Agarilus Drink? Udah beli Agarilus Healthy? Udah beli Morinda besti? Apalagi ini kan di bulan Agustus ini ada promo pahlawan. Apa tuh pahlawan? Apa ya besti ya? Promo pahlawan besti ya. Pokoknya banyak banget ya. Tadi ada Agarilus Drink, Healthy, Morinda, ada baking juga beli 2 gratis 1. Ada susu Jigo Etawa, beli 3 cuma Rp200.000 aja. Terus nih besti, selain itu ada lagi nih promo pahlawan, pembelian 1 botol madu KJ ini gratis 1 loh besti ya. Beli 1 gratis 1. Pokoknya kamu jangan sampai kehabisan karena promonya terbatas, bes. Kita bagi-bagi di seluruh radio

pertanian juga. Mulai dari di Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Metro, terus juga Pringsewu, terus juga mana lagi Besti. Pokoknya udah kita sebar kemana-mana Bes, di Radio Trirama Jaringan. Jadi kalau kamu mau dapetin promo spesialnya, kamu gasken datang Besti. Mau datang sekarang pun juga boleh ya. Aku ada di studio Bestiku kalau kamu mau dapetin produk-produk promo pahlawan di bulan Agustus ini. Kamu jangan lupa rutin konsumsi produknya Besti, pagi sebelum sarapan, siang sebelum makan, dan juga malam sebelum tidur. Bisa kamu konsumsi sehari 3 kali Besti, kamu bisa konsumsi sehari 2 kali, ataupun kamu bisa konsumsi 1 hari sekali aja. Cukup loh Bes, kalau kamu cuma untuk jaga kesehatan tubuh aja Besti ya. Kalau kamu punya keluhan kesehatan, kamu gak usah khawatir Besti ya. Ada produk herbal kita yang bisa membantu kamu untuk kembali sembuh dan sehat seperti sedia kala. Apalagi produk kita ini aman banget, terbuat dari 100% bahan herbal alami. Terus juga sudah aman banget, berbadan POM dan juga sudah terdaftar di Badan MUI. Jadi gak usah khawatir, kamu tinggal telepon aja, kamu konsultasi bareng sama kita Besti di 0831 760 600. Nanti bisa dianterin sampai rumah kamu produknya Besti, atau kamu bisa pesan online ya melalui akun TikTok kita Radio Trirama FM Lampung, atau juga ke toko Orange kita namanya Radio Trirama FM Lampung juga. Jangan lupa kalau kamu beli produk di Radio Trirama Jaringan ataupun via online, pastiin yang sudah berlogo Radio Trirama Besti, yang sudah terjamin keasliannya. Ingat ya, yang sudah berlogo Radio Trirama. Selamat malam juga ini loh. Aduh, ibu aku tuh sering banget loh nonton Radio Trirama loh. Iya beneran, salam buat ibu kamu ya sayangku ya. Aku Dinda loh. Oh Dinda, tetangganya Mbak Chandra Dewi. Selamat malam Dinda. Abang Al dari Taman Bogor Purbolinggo juga menyatu aja. Dari Garut juga menyatu loh. Di live TikTok kita ada Hendy Marduk. Ada lagi siapa lagi? Oh Marzuki, nanti coba dinangnya aku cek dulu ya. Ada Wong Apak dari kawasan Tulang Bawang juga menyatu loh. Tiap pagi dengerin duo Miau, ih mantul. Deviana Eka Safitri juga selamat malam Bestiku. Terus ada Mama Arsai, selamat malam sayangku. Ada Iki dari seputaran Purbolinggo ya. Ini ada Putra Linggo menyatu aja. Terus ada siapa lagi? Coba ya absen dulu Besti. Ada siapa lagi yang belum kesapa ya? Boleh absen lagi sekarang atau nanti kita absenin lagi Besti ya. Tenang aja, masih panjang waktu kita kos sampai jam 10 malam nanti. Ya mau request-request dendang boleh Besti, gas kena aja ya. Sekali lagi disimpan nomornya di 08 12 12 12 93 10. Kita lanjut goyang lagi Besti. Gak usah kemana-mana ya, tetap di goyang malam. Asik sekali Besti.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 malam.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: sih? 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
0: Hey you, Besti aku. Udah rame-rame aja nih, bahas apa sih Besti? Pasti lagi pada bahas aku kan, jujur deh. Beda banget, enggak ya, enggak ya. Enggak, tadi lagi bahas itu loh, panen tebu. Babang yang mau panen tebu kan. Iya kan. Oh enggak juga ya, enggak. Udahlah Besti, daripada bingung kita mau bahas apa ya. Udah, aku mau kasih tahu sama kamu Besti ya, kalau akan ada siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis. Kapan aja sih nih? Catat tanggalnya Besti ya. Tadi tanggal 4 sudah lewat berarti ya. Kita ke jadwal berikutnya, tanggal 8 Besti, hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 8 ada siaran keliling di Kodim ya. Tepatnya ada di sekitaran Pasar Kodim. Terus juga dilanjut tanggal 9, kita ada di Rumah Makan Rowo Ireng SB8. Terus juga selanjutnya Besti, tanggal 11 kita ada di Radio Kans FM Tridatu Lampung Timur. Dan lanjut di tanggal 13 Agustus kita ada di Radio Asrian FM Pringsewu Lampung. Pokoknya Agustus ini Besti kita bakal keliling ya buat Besti-Besti aku semuanya, supaya Besti aku lebih mudah untuk dapetin produk-produk herbal yang ada di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Yang pastinya supaya Besti-Besti aku lebih mudah dapetin promo spesial di bulan ini, ada promo pahlawan Besti aku ya. Tadi udah aku spill di segmen sebelumnya. Nih ada promo pahlawan banyak banget Besti, jangan sampai kehabisan untuk pembelian Agarilus Drink, Agarilus Healthy, Morinda, terus juga jamu tetes baking, terus ada lagi susu Zigo 26 dan juga madu KJ. Ini semuanya masih promo Besti ya. Jadi kamu jangan sampai kehabisan. Kamu datang di acara cek kesehatan gratis dan juga siaran keliling barengan sama kita ya, kru-kru Radio Tri Rama FM dan juga jaringan. Nah, untuk malam hari ini Besti yang mau bergabung bareng sama aku, kita asik-asikan, kita seru-seruan. Boleh banget yuk kamu gabung aja di sini Besti di 08 12 12 12 93 10. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Hai Bestiku, lama banget sih kamu, Pak Gatot.
2: Ya, makan sama sayur terong ya lemes.
0: Ya ampun, emang iya kalau makannya sayur terong jadi lemes?
2: Ya iya mungkin.
0: Kok mungkin sih? Pak Gatot mau dengerin dendang siapa nih?
2: Ini enggak, Satru Dua Mbak.
0: Apa?
2: Satru Dua.
0: Oh Satru Dua. Ih, dari tadi requestnya Jawa-Jawa mulu sih, yang lain ada enggak?
2: Iya, kalau ada yang lain ya ini aja, Duri-Duri aja.
0: Oh Duri-Duri, ini coba aku cek dulu ya, kalau ada yang asik aku puterin, tapi kalau enggak ada diputerin Duri-Duri aja ya.
2: Iya.
0: Oke siap, digoyang dulu Pak Gatot.
2: Halo Pak Warno, selamat malam.
0: Iya.
2: Baris, selamat malam. Itu Danelin, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Mama Ika, selamat malam. Dari Mbak Kaca, selamat malam.
0: Oke.
2: Nyatin Mbak Eri, selamat malam.
0: Iya.
2: Ya Kristin, selamat malam.
0: Oke.
2: Selamat malam. Mbak Lili, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Makasih para, selamat malam. Selamat malam.
0: Oke.
2: Para Agilis MN, selamat malam. Semuanya aja tanpa kecuali.
0: Oke siap buat semuanya aja, spesial dulu Pak Gatot buat siapa tuh?
2: Ya, semoga diberi kesehatan selalu Mbak.
0: Oke, thank you Pak Panteng Radio.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, besti-besti aku. Iya nih Pak Gatot dari Trimulyo Mataram di Lampung Tengah sudah menyatu juga bareng sama aku. Selamat malam ya buat Mbak Hatin ya, masih setia di sini. Mbak Abang juga ada Power. Mau requestnya potret tua, potret tua yang dangdut atau yang itu pop ya. Terus ada Saman Rembo tadi udah ya. Oh iya kak, ini tetangganya Mbak Daryati ya, dari Persil 19 ya. apa koziku sayangku cintaku, enggak juga sih, enggak ya. Dark Black juga ya, selamat malam, panggil aku dari tadi, pantas kupingku tuh bengung ya, ternyata pada dipanggil. Ah, dicariin sama Santi Mbak Tria. Iya, aku di sini. Salam buat Santi ya. Apa ini? Kalau kakaknya orang sini aja, aku orang sana aja. Oh, tadi udah. Tanjung Bintang juga hadir, kamu tiada nama ya, Bes. Oh, yang dangdut. Coba nanti aku cek dulu ya potret tuanya ya. Besti aku kayaknya satu menelpon dulu atau satu lagi, boleh satu lagi yuk. Hey, halo, gue yang malam.
3: Asik sekali, Besti.
0: Ada tante.
3: Ih, tante apa sih aku ini?
0: Ih, kamu tante gitu deh. Tante lagi di mana?
3: Loh, di mana? Di rumah lah.
0: Dengan siapa?
3: Dengan si abang lah.
0: Ih, kamu dengan si abang siapa?
3: Abang MBG itu loh.
0: MBG. Tuh MBG ya. B-nya tuh dari mana gitu, dari abang gitu ya.
3: Hah?
0: Babang, kamu mau itu diambil sama Tante Sena. Tante Indri deh. Tante Indri mewangi sepanjang hari. Ya.
3: Yunalah.
0: Ya udahlah. Sama abang itu ya. Siapa namanya? Abang Budi ya.
3: Ya.
0: Bang Budi, kamu lagi apain, Bang Budi? Bang Budi, kamu lagi apa?
3: Dok Piro, macam aku telpon ini gitu.
0: Aku manggil abang juga boleh nggak, Abang Budi gitu?
3: Nggak boleh kayaknya.
0: Nggak boleh. Kalau Ayang Budi boleh nggak? Nggak boleh juga.
3: lebih parah
0: ya udahlah, Boy Sena aja yang manggil deh, aku nggak usah.
3: Ya
0: udah, yuk, dendangnya apa nih?
3: Dendang.
0: Boleh.
3: Apa ya, guys?
0: Apa?
3: Goresan luka aja.
0: Goresan luka. Oke, lagi tergores ya, Bu ya.
3: Iya sih sebenarnya. Oh,
0: ya. Sebenarnya enggak ya, cuma pengen kayak digores-goresin aja gitu ya.
3: Hanya sebuah lagu, Pri.
0: Oh, hanya lagu aja. Ya udah, yuk digoyang dulu.
3: Sebenarnya siapa lo, guys?
0: Tadi ada itu lho, Pak Gatot lo, Trimulya Mataram lo.
3: Gatot sayur mendengar sih, Pak.
0: Tante, si Julian Ayuri Chandra Dewi lagi ngintip lo.
3: Ngintip, sembilan lo.
0: Ngintip di TikTok.
3: Dia tuh gak ada itu, gak ada temen, gak kayaknya ngintip-ngintip.
0: Dia udah aku kasih temen di kamar sebelah.
3: Apa?
0: Ada deh cowok ganteng.
3: Hah?
0: Cowok ganteng.
3: Hah?
0: Kamu kepo kan? Ganteng pokoknya, cowoknya ganteng.
3: Ntar lagi aku kepoin Juliana Yuri. Sampil dong.
0: Dia ketawa tuh. Pantas dari tadi dia tuh gak turun-turun ya dari kamar. Betah banget karena dikasih temen.
3: Aduh, ini kamu mulai nakal Juliana Yuri.
0: Jangan dibongkar please katanya. Gak tahu aja, tadi udah aku kasih info A1 dia.
3: Kepo sih sebenarnya.
0: Ih, kepo banget. Kamu lihat enggak, guys, tadi, guys? Aku gitu kan. Tadi apa? Ih, cowoknya ganteng banget.
3: Dia tahu ya, cowok ganteng dia tahu ya. Tahu ya, guys, ya.
0: Tahu, dia belum lihat. Tadi dia belum lihat.
3: Oh, belum lihat.
0: Aku yang udah lihat.
3: Kayaknya. Syukur deh kalau dia masih tahu yang ganteng mana.
0: Enggak sih, kayaknya tuh mata dia tuh sudah tertutup sama cowok yang ada di Korea itu loh.
3: Aku kira gitu.
0: Kim Jong Un.
3: Dia ini banyak cowok ganteng, kenapa dia salah satunya tidak ada di apa ya, di pandangan dia.
0: Iya, dibilangin mata dia tuh lagi ketutup sama cowok Korea itu loh, Kim Jong Un itu loh. Udahlah, jangan ngomongin Chandra, nanti Chandranya nggak jadi ngapa-ngapain.
3: Dia tuh seneng banget malah.
0: Ih, kamu ini seneng banget ngajakin aku itu ngerosting besti aku, nggak boleh. Nanti besti aku kemarahan, nggak dibukain pintu, aku nanti bobo di mana?
3: Kamu bobo, ya sama si ganteng.
0: kata si Kak Chandra gibahin di depan mata, woi. Udah ah, aku takut nanti aku nggak dibukain pintu kamar.
3: Ya udah kamu pulang aja sih, nggak dibukain pintu kamar.
0: Jangan, tidak boleh pulang.
3: Kenapa?
0: Karena ada tanggung jawab besar di sini.
3: Oh.
0: Ya udah, ya lagi salam lagi buat siapa?
3: Buat siapa tadi Pak Gatot ya, selamat yep. malam. Live TikTok ya berarti ya. Pantengin kamu di TikTok saja semuanya, selamat malam.
0: Oke.
3: Okay. Ya, selamat malam. Harus dijaga ya. Terus ada campur kentang penjaga cinta.
0: Okay.
3: Ada Yusuf, Imah Budang Yasin, Burung Yasin. PLA Dara Malang ya, tidak usah juga, selamat malam. Pak Evara, Pak Aska.
0: Iya.
3: Pak Barsono, selamat malam. Pak Tugan juga selamat malam. Ada Pak Budi juga ya, selamat malam juga.
0: Selamat malam.
3: Sudah.
0: Oke, Tan, tendang aku Tan, biar kerasa Tan.
3: Apa?
0: Mbak Abang minta ditendang, Mbak Abang.
3: Mbak Abang sih benar siapa sih?
0: Ya Allah, ya Mbak Abang, nggak usah kepo, udah iyain aja.
3: Dari dong. Dari berapa hari ini dia muncul terus loh, Mbak Abang ini loh.
0: Ya, gimana dong, dia muncul terus setiap hari.
3: Ya, nanti tak kepo.
0: Ah, dikepoin lagi, dibilangin udah di privat.
3: Oh, iya.
0: Udah digembok, dibilangin mana bisa masuk, kecuali gemboknya di dedel.
3: Ya tak dedel lah.
0: Nah, besok atuh di dedel ya. Oke deh, terima kasih Bu Sena ya.
3: Sama.
0: Oke, Panteng Radio.
3: Thank you.
0: Oke, thank you. Bisa aku sudah menyatu ya, ada Tante Indri sudah gabungan di telepon di malam hari ini. Ada Yustin dari Belitang Oku Timur, BK9 juga menyatu aja. Ada Amanda, thank you Amanda. Utu-utu. Kenapa Hatin? Nanti kalau enggak dibukain pintu sama Chandra suruh bobo tempatnya Hatin. Ih, jauh banget, aku harus keraman dulu ketemu sama Hatin ya. Apalagi Hatin sekarang lagi enggak di rumah kan? Lagi di Bandar Lampung. Aku suruh ke Bandar Lampung, ah jauh banget. Udah mending aku pulang aja ke rumah. Mang Ocit juga selamat bergabung barengan sama aku ya. Kozi apa Kozi? Mau minta cinta rahasia. Tak kirim salam buat kakak Ardi yang lagi galau. Elah galau malam-malam ya. Nggak usah pada galau Besti. Udah happy-happy aja bareng sama aku di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita. Katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Tenaga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
3: Gue keluhannya apa?
2: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalau kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalau ngebiosi.
3: Biosi, pun telas pinten botol bu biasa.
2: Saat ini tiga, sekawan ini gimana ke? Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih, alhamdulillah, terus jantan pun nganu, kan ton apa persendiane lho tesik tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
3: nggih Bu wau ibuke sanjang adike niku sakit sakit napa Bu
2: ginjal bengkak nggih nggih biasa sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kayaknya biosi wae yuk wes kayak ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku lo
3: nggih terus nginum sepisan ngaten pun ngerawasnya kepenak
2: nggih pun penak
3: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat
2: nggih

0: ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Bestie.
3: Asik

Udah dikasih goresan luka ya sayangku cintaku. Ya Allah ya Allah. Tante udah dengerin belum tante? Ya udah aku puterin goresan luka ya buat Tante Indri dan juga buat besti-besti aku yang malam hari ini masih selalu setia pantingin aku di 93,1 FM. Dan sekarang kita lanjutin lagi besti untuk sapa-sapa yang sudah ikut gabung bareng sama aku di Wawa ya. Good night besti, kata-kata malam ini. Kata-katanya apa tuh cinta? Lebih baik menjauh daripada tersakiti. Itulah caraku menggoreng ikan. Oh iya benar banget. Aku juga begitu sih ya, tapi aku gak begitu takut kalau menggoreng ikan. Kamu ternyata takut menggoreng ikan ya. Salamnya buat satu Indonesia, spesial buat yang tugas aja. Lagunya apa aja ikut aja deh pokoknya. Thank you Mbak Bang yang ada di seputaran Raman Utara. Lanjut lagi besti di belakangnya ya. Aku coba sapa-sapa dulu. Sebentar ya sayangku Julius, sebentar ya. Aku mau cek-cek dulu yang sudah ikut gabung di Wawa. Ada Mama Ravanda. Kenapa dihapus Mama pesannya Ma? Ada Heru dari Lampung Tengah. Mau kirim salam buat calon panitia lomba 17-an yang ada di Taman Negeri dan sekitarnya. Thank you. Kukira dirimu Sika. Apa Sika? Sika apa itu Kozi? Selamat malam kembali Bu Muslimah. Oh aku kira dirimu suka gitu ya. Enggak, aku sukanya cuma sama kamu doang. Ada Kang Roshid juga, selamat malam ya. Ada Siti Susanti. Hai Santi, yang ada di seputaran Wai Bungur Lampung Timur. Absen ya, mau requestnya Cintai Aku Karena Allah. Terus juga salam-salamnya buat Mbak Hatin yang ada di Raman Utara. Ada Mbak Endah juga yang ada di Teluk. Ada Galuh yang ada di Lampung Selatan. Ada Jaya yang ada di Panjang. Heru yang ada di Lampung Tengah. Pokoknya spesialnya buat Mbak Trianya aja. Terima kasih Santi yang ada di seputaran Tegal Ombo ya. Sudah ya, terima kasih Santi yang ada di seputaran Tegal Ombo ya. Sudah menyatu juga bareng sama

0: Asik sekali, Besti.
1: Asik sekali, Besti.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Dara Malang ya?
1: Iya.
0: Dara Malang dari mana? Dari Liwa?
1: Liwa, Mbak.
0: Oh, Liwa. Oke. Dara Malang mau dengerin dendang siapa nih?
1: Yang mau diputer apa?
0: Yang mau diputer ini aku belum siapin sih. Kalau mau request boleh.
1: Iya. Penjaga hati aja, Mbak.
0: Penjaga hati. Oke, coba ya. Aku cek dulu ya, digoyangin buat siapa?
1: Digoyangnya buat Malam ya. Malam. Ada Kak Ahyar juga Mas Malam.
0: Oke.
1: Okay. Cinta Muslimah juga Mas Malam. Selamat Julius juga Mas Malam.
0: Oke.
1: Mbak Bunda Kirna juga Mas Malam.
0: Selamat malam.
1: Putra Ella juga Mas Malam.
0: Iya.
1: Putra Setia juga Mas Malam.
0: Selamat malam.
1: Terus Kak Ahyar juga Mas Malam ya.
0: Oke. Okay.

0: ya.
1: Oke, buat semuanya aja tanpa terkecuali, spesial dulu dong.
0: Jalannya buat cara di hati aja. Kita buat malam, ada kan lagunya?
1: Ada, ditungguin aja.
0: Buat Mbak cantiknya, terima kasih atas waktunya.
1: Siap.
0: Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki ya.
1: Amin. Amin.
0: Sehat selalu.
1: Thank you. Terima kasih kembali. Panteng terirama dong, Besti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Malang ya, dari Liwa, Lampung Barat sudah menyatu juga bareng sama aku. Oh, ada di malam hari juga tuh. Ada dong, Simul. Aku ada di pagi hari, ada di malam hari, ada di hari-harimu pokoknya ya. Herdi, thank you. Hey, Ripka, siapakah dirimu? Dirimu ada di mana? Dulu sering banget lo dengerin radio ini setiap pagi. Sekarang udah gak pernah dengerin lagi kah? Kenapa? Kenapa kamu tidak dengerin aku lagi? Halo, goyang malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, putra kelana. Berkelana di mana saja dirimu?
2: Ibu berkelana di SR.
1: Di mana?
2: Di SR, lembur malam ini.
1: Oh, lagi lembur. Baiklah, sambil temenin lemburnya mau dengerin dedang siapa?
2: Lagu Roma Irama, Be.
1: Roma Irama yang apa? Coba aku cek dulu.
2: Judi.
1: Judi, oke, coba kita cek dulu ya. Digoyanginnya buat siapa?
2: Oh, salamnya buatnya Mbak, selamat malam, selamat bertugas.
1: Oke,
2: okay, heeh. Semua kru-kru Radio Trirama, semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Oke, okay, terima kasih, sudah gitu aja.
2: Buat tim-tim yang sudah masuk tadi, tidak saya sebut satu persatu, pokoknya semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Oke, okay, thank you.
2: Selamat bertugas, dan terima kasih waktunya. Banteng Trirama.
1: Banteng Radio.
2: Panteng Trirama dong.
1: Oke dong, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Putra Kelana juga sudah menyatu bareng sama aku, Besti ya. Om Herdi mau request boleh dong. Silakan mau request lagu apa ya. Asik hari-hariku selalu bersamamu dong jadinya. Iya dong, setiap ada aku, ada kamu, ada kamu, ada aku. Pokoknya kita selalu bersama. Bukankah begitu sayangku? Iyalah Besti ya, pantengin kita terus pokoknya ya. Kita on air dari pagi sampai pagi lagi. Wah, pagi laginya jam 3 pagi aja tapi ya. Bapakku, oh iya kah? Yang mana? Bapakmu yang mana? Ya, kasih tahu aku bapakmu yang mana. Nanti biar aku DM bapakmu ya. Halo Dinda, kamu masuk kembali ya. Mereka lagunya menunggu dong, Kurniawan. Nanti coba aku cek dulu ya bestie aku. Kita mau lanjut goyang lagi, gak usah kemana-mana dong. Tetap di goyang malam sampai jam 10 malam nanti.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radiogistara Lampung Barat. Dikutip dari Antara News Lampung, proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan Sidodadi dan Cilimus menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan mutu pekerjaan di lapangan, sekaligus menyoroti belum jelasnya informasi mengenai sumber maupun besaran anggaran proyek tersebut. Sorotan muncul karena di lokasi proyek disebut belum tersedia informasi yang memadai terkait nilai anggaran maupun identitas pelaksanaan pekerjaan. Kondisi ini memicu pertanyaan dari masyarakat yang mengharapkan adanya keterbukaan informasi terutama untuk proyek infrastruktur yang digunakan sebagai fasilitas umum. Selain persoalan transparansi, kualitas pekerjaan juga menjadi perhatian. Beberapa pihak meminta instansi terkait segera melakukan pengawasan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat agar proses pembangunan tetap sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Masyarakat berharap pembangunan jembatan dapat diselesaikan dengan kualitas yang baik, aman digunakan, serta memberikan manfaat bagi aktivitas warga. Di sisi lain, keterbukaan informasi mengenai anggaran dan pelaksanaan proyek dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pembangunan infrastruktur. Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi yang dapat dikonfirmasi terkait kejelasan anggaran maupun tanggapan dari pihak pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, informasi lebih lanjut masih menunggu penjelasan dari instansi yang berwenang. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
2: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Sihaga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Selamat malam yang baru bergabung ya barengan sama aku di 93,1 FM ataupun yang barusan pantengin aku dari live streaming Radio Tri Rama FM Lampung. Selamat malam adikku cantikku, cabinya aku, ada Yulita dari Seputi Raman. Sehat-sehat selalu ya adikku sayangku. Ada Om Yusuf juga. Ya Om Yusuf, selamat malam Om Yusuf. Terus dilanjut lagi ada Om Herdi, ada Anis Nisa juga bergabung, ada Kiai Agus Natar juga menyatu aja barengan sama aku loh, ada Ahmad Supriyadi dari Jambi juga menyatu, ada lagi siapa? Ada lagi siapa? Oh, ada yang minta di tendang ya, tapi orangnya nggak ada, nanti aja nendangnya ya. Ada Kak Erwan dari Liwa, menyatu aja Kak Erwan. Bang El Capring Sewu juga menyatu aja. Terus ada Pak Ion dari Lampung ya, selamat bertugas aja, mau minta dendangnya. Nostalgia nanti malam ya kakak ya, bapak-bapak ya. Untuk nostalgia nanti malam jam 10 sampai jam 12 malam. Boleh Febrianti mau request apa ya? Nanti untuk requestannya diputarnya berurutan ya dengan yang lain ya. Soalnya juga udah banyak banget yang masuk di list aku requestan besti-besti loh malam hari ini loh. Tapi sebelum aku lanjutin sapa-sapanya nih besti aku ya, mau ingetin sekali lagi buat besti-besti aku, jangan lupa loh ya, untuk promo-promo di bulan Agustus ini, promo pahlawan masih tersedia banyak banget ya, apalagi ini masih awal bulan, masih tanggal 4 besti, karena promonya berlaku selama 1 bulan full, sampai nanti tanggal 31 Agustus 2026. Jadi jangan sampai kehabisan ya sayangku cintaku, untuk kamu dapetin produk herbalnya, mulai dari pembelian BLC, gratis kupon undian gelegar berhadiah. Terus juga untuk pembelian Agarilus Drop ya, Agarilus Drink mohon maaf masih ada bonusnya juga, Agarilus Healthy juga masih ada bonusnya, untuk pembelian Morinda juga ada bonusnya, untuk pembelian Baking beli 2 gratis 1, untuk pembelian Madu KJ beli 1 gratis 1, dan juga besti untuk pembelian Susu Zigo 263 cuma Rp200.000 aja. Tuh kan banyak banget, makanya jangan sampai kehabisan buat kamu dapetin ya produk-produk promonya besti. Hai, ada Mbak Anissa dari Tanjung Kencana juga menyatu aja bareng sama aku malam ini ya. Haa, yang mau turun boleh besti, yang mau turun-turun silakan ya. Karena memang waktunya udah jam hampir 9:30. Waktunya buat bobo cantik. Yang mau siap-siap buat bobo cantik, bobo ganteng nih besti-besti aku ya, boleh lah ya. Buruan bobo, jaga kesehatan tubuh, istirahat yang cukup ya. Terus juga kamu juga selain istirahat yang cukup nih besti ya, kamu harus makan makanan yang sehat. Jadi biar kamu nih selalu sehat gitu besti ya. Aktivitasnya tuh kayak fokus gitu. Biar gak gampang sakit meriang besti. Sakit meriang tuh gak enak banget kan. Makanya harus pinter-pinter jaga kesehatan tubuh kamu. Wah, ngadek-ngadek ngelurus kayak boya. Ah ya, bentar lagi aku mau ngadek besti ya. Mau ngelurusin boya ya. Boyanya udah agak melengkung nih, duduk terus dari tadi ya. Oke besti aku ya, nanti dilanjutin lagi yang mau gabungan baru sama aku, masih dibuka selebar-lebarnya pintunya di 08 12 12 12 93 10.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyate perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki adem kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: kita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Halo masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lamping Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehat, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: udah banyak kali dendangnya ya Besti ya. Udah aku hadirin malam hari ini buat kamu yang lagi aktivitas malam Besti. Semangat lemburnya ya sayangku. Untuk yang lagi di jalan juga tetap selalu berhati-hati dalam berkendara ya. Yang lagi mau OTW pulang nih Besti aku ya. Mungkin Besti aku ada yang lagi di jalan loh. Lagi di jalan, lagi pantengin aku malam hari ini, lagi pantengin goyang malam dong. Ya udah sini ikut gabungan aja. Biar kamu enggak ngantuk ya, biar kamu enggak ngantuk. Soalnya kalau ngantuk tuh kamu bahaya gitu loh Besti. Kalau kamu nyetir sambil ngantuk tuh bahaya banget ya. Jadi usahakan untuk kamu selalu stay ya, pokoknya intinya jangan sampai ngantuk gitulah ya kalau pas lagi nyetir, karena bahaya banget buat kamu dan juga pengendara lain. Kalau kamu udah ngerasa kayak ngantuk, ya udah ngerasa kayak udah gak kuat nih, matanya pengen merem gitu ya, udah kamu cari tempat istirahat atau rest area aja ya, buat kamu istirahat dulu sebentar. Lagi kita sapa yuk, kita sapain dulu yuk untuk penelpon lagi boleh di 0812 12 12 9310. Halo, gue yang malam.
1: Aktif sekali Besti.
0: Kamu selalu menunggu ya. Kamu selalu menunggu.
1: Gak apa-apa.
0: Kalau menunggu. Menunggu cuma 1 menit doang aja.
1: Cuma 1 menit. Masih banyak gratis saya. Wah, isi hati bocor ya guys ya.
0: Isi hati bocor tuh tadi ya. Gak apa-apa, aku cuma dikasih bonusan.
1: Gak apa-apa lah. Ini kamu live gak sih?
0: Ya aku live dong, kamu gak masuk ya.
1: Kok gak ada notif ya?
0: Iya, kamu tuh jangan nyariin notif, tapi nyariin aku.
1: Enggak, ini gini loh, ini di kota masuknya itu enggak ada live-nya loh.
0: Iya kak.
1: Apa memang, di tempatku doang apa di mana?
0: Enggak, memang ada sebagian akun yang begitu.
1: Oh gitu. Iya. Atasan terus tak cari akunnya, tak lihat enggak live.
0: Kamu masuk di profil, kalau kayak gitu masuk di profil.
1: Di profil enggak ada loh guys.
0: Masuk di profil kita, terus kan nanti itu foto profilnya ada merah-merahnya.
1: Tri Rama kan ya?
0: Ya iyalah, bukan di akun aku.
1: Radio Tri Rama kan?
0: Ya iya dong.
1: Nah ini enggak ada loh guys.
0: Ada, coba video call.
1: Video call ini enggak ada tuh, nanti tak screenshot tuh.
0: Coba screenshot kirim.
1: Iya, nanti tak screenshot. Apa cuma punya aku doang apa gimana loh?
0: Kayak punya aku doang.
1: Tak cari loh, ini live apa enggak?
0: Ini besti-besti aku nyatanya bisa nemuin aku. Kamu ya, aja enggak mau nyari aku.
1: Kalau ada notif itu langsung masuk. Bisa. Tapi nanti kalau keluar dicari enggak ada.
0: Pokoknya kamu enggak mau nyariin aku.
1: Nanti tak screenshot lah.
0: Iya, screenshot.
1: Punya aku apa gimana gitu kan.
0: Aku butuh bukti ya.
1: Oke. Nanti tak kado apa screen layar lah. Kalau enggak percaya ya.
0: Oke, aku tunggu.
1: Oke. Saya request ya.
0: Boleh,
1: Cinta Mulia
0: apa?
1: Bisa?
0: Cinta Mulia, boleh. Coba aku cek dulu.
1: Sepasang remaja jatuh cinta ateng.
0: Di bawah asuhan Dewi Asmara. Ini besti-besti aku aja pada komen nih, ada notif kok katanya gitu.
1: Ya iya ada notif, tapi itu loh. Apa? Daily cek di profilnya nggak ada live.
0: Ini kata Mas Bagot katanya minta di upgrade tuh TikTok kamu.
1: Udah upgrade ya.
0: Oh,
1: kok
0: udah.
1: Bisa loh.
0: Ini udah kok TikTok kamu.
1: Udah upgrade ya.
0: Oh,
1: kok
0: udah.
1: Bisa loh.

0: Cinta mulianya mau ajeng apa cinta gisul?
1: Ajeng aja.
0: Ajeng Febrian.
1: Ajeng Febrian. Ya sudah lah ya. Buat kalian okay. Sama tugas aja lah ya.
0: Oke, okay, terima kasih ya Julius Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama, dadah.
0: Dadah. Ada Julius ya dari Taman Sari sudah menyatu dong bareng sama aku. Ada apa sih Mbak Sri? Mbak Sri Yuwantini alias Mbak Yuan. Mbak Yuan kenapa kok cie-cie? Bener tuh kata Mas Bagas, bukan TikToknya yang salah, tapi kuota kamu Julius yang habis. Selamat malam kembali ya, ada Wahida Secu. Terus juga ada lagi Raja Ribon. Ih, Masya Allah, tabarakallah. Thank you ya bestia, jangan gitu, nanti aku terbang melayang ya. Ih, Mbak Yuan dipanggilin sama Mas Bagas. Kacamatamu loh, aku serakohnya. Nyah gitu ya. Pasti yang enggak buat Mbak Yuan ya. Besti dilanjut nanti lagi ya besti ya. Kita mau goyang dulu, enggak usah kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali besti.

Ada Asmi ya Besti Jayanti, spesial buat Mas Bagas yang selalu pantengin aku di live Radio Trirama FM Lampung. Dan juga mohon maaf ya buat besti-besti aku yang udah request dendang, yang udah request lagu-lagu ya. Nggak bisa aku puterin dendangnya besti aku, karena memang waktunya udah habis. Waktunya nggak cukup ya besti, udah di menit 52 ternyata ya. Ada Ibu Muslimah juga, mohon maaf ya Ibu ya, nggak bisa aku angkat juga teleponnya karena waktunya udah habis. Ini ada siapa besti hadir masih? Ada Mbah Muji. Mau minta dendang, mau minta dendangnya malam. Salamnya buat Mancing Mania, tempat Bos Indro Taman Negeri. Request dendangnya ya, boleh, tapi enggak bisa aku puterin ya. Requestnya apa ini tadi ya? Requestnya apa ini, Mas Muji, Mbah Muji? Ya tapi nggak bisa diputerin juga dendangnya ya. Mohon maaf ya besti aku ya, mohon maaf banget. Ya Julius, coba nanti aku cek ya Julius ya. Masa nggak ada sih notifnya kita live ya? Jahat amat. Loh Mbak Tria masih siaran toh? Masih dong, Mama Pajar ya. Masih sampai jam 10 aja, ini mau closing. Ada Robert juga, selamat malam. Aku mau ucapin thank you banget buat bestie aku yang selalu temenin aku nih ya, yang setia selalu ya. Ada Mbak Abang, thank you. Ada Cozy juga, thank you. Ada Saman Rainbow juga, thank you. Ada Mbak Isa juga, thank you. Mas Fajar juga, thank you banget. Hati-hati di jalan ya Mas Fajar ya, mudah-mudahan selamat sampai rumah. Ada Mama Fajar juga, ada Panda, ada juga semua-muanya ya yang sudah menyatu barengan sama aku dong malam hari ini bestie. Sampai jumpa besok lagi ya sayangku ya. Besok lagi pokoknya di jam berapa dan jam berapa, pokoknya jangan lupa kamu selalu pantengin terus supaya kamu tahu ya untuk update info terbarunya, info cek kesehatan gratisnya, info produk promonya, dan juga info yang lain-lainnya. Dan sekarang saatnya aku pamit bestie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sayangku.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam.
1: Turun radio, pemberi rahmat, digoyang-goyang, asyik.
2: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
3: Persiapan Kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
2: Semarak Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali atau di kesempatan di malam ini ya, atau kedisi di malam Rabu, atau di tanggal 4 Agustus ya 2026. Jumpa kembali bersama aja sekeluarga sehat di album Nostalgia. Bersembahan madu agar dilusnya keluarga sehat ya, sampai jam 12 malam nanti. Atau ke yang mau ikut tergabung boleh sayang ku cintaku, atau ke di 08 12 12 12 10 310, atau juga untuk di Facebook ya, untuk di Radio Tri Rama FM. Oke, satu tidak mulai di perjuangan kita keluarga sehat ya, dan kemana-mana tetap di album Nostalgia atau persembahan madu ya agar lulus bersama Jess sampai jam 12 malam nanti.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di Panjar Luas Gan dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Woibungur, Lampung Timur. Masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Persembahan Madu Agarilus ya, atau kedisi di Malam Rabung, atau di tanggal 4 Agustus 2026. Atau di malam ini keluarga saya ada waktu sudah menjagain untuk di menit 16 di jam 10 waktu Radio Tari Ramadan sekitarnya. Dua dinang sudah ya aja hadirkan sekaligus menemani di serat malam keluarga sehat. Jadi untuk keluarga sehat yang mau ikut tergabung, boleh banget nih keluarga sehat ya di 08 12 12 11 31 0, atau di Facebook di Radio Tri Rama FM. Mana-mana di serat ya malam, tentunya di malam yang luar biasa. Cuacanya dingin ya Bes ya, sedingin dia sejauh dariku. Jangan lupa juga untuk keluarga saya di Madu Agarilus, seperti Madu Pala, Madu Nomor Fit, Madu Lambung, dan juga Madu Hitam Pahit. Jangan lupa dikonsumsi ya, baik untuk pencegahan atau juga untuk pengobatan. Ini juga sangat bagus banget. Yang penting jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ya, untuk yang baru pertama kali konsumsi untuk Madu Agarilus yang keluarga sehat ya. Dan untuk Dimulun juga keluarga sehat ya. Untuk di malam ini, selamat malam buat Arianto yang ada di Trimurjo ya, sudah menyatu keluarga sehat. Ada Valen 123 juga sudah menyatu di malam ini. Dan untuk di malam juga keluarga sehat, terima kasih pastinya juga untuk keluarga sehat di Indonesia sudah mendapatkan untuk Madu Agarilusnya. Jangan lupa dikonsumsi, untuk pencegahan cukup sekali saja, tapi untuk pengobatan jangan lupa dikonsumsi sehari 3 kali, pagi, siang, dan juga di malam hari sebelum tidur. Untuk dosisnya 1-2 sendok ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita ya, di 0831 760 600, atau yang mau cewek di pesan antar boleh, tadi bisa diantarin sayangku ya. Dan untuk di keluarga sehat kembali satu dendang album Nostalgia, dan pastinya juga untuk di malam ini yang ingin dapatkan promo pahlawan, selamat malam juga ada Bang Aris ya, yang ada di Bandar Lampung juga hadir menyapa. Selamat malam juga ada Mas Nadin. Salam kenal Bang dari Tubaba, Tulang Bawang Barat ya, sudah menyatu juga untuk di album Nostalgia. Atau promo pahlawan pembelian BLC ya, gratis untuk ya kupon di dalam kemasan pembelian Agarilus Salty gratis Zigo 26, beli satu drink gratis Zigo 26, beli satu Morinda gratis satu Morinda, beli dua baking gratis satu baking dengan kemasan yang sama. Dan juga pembelian Madu Tri Rama KJ, beli satu gratis satu. Silakan dapatkan atau di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Satu dinang keluarga sehat ya kembali. Kita nikmatin bersama keluarga atau di album Nostalgia persembahan Madu Agarilus.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Masih di Mas Fulwas Gen dari Jalan Gauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Puing Bungur, Lampung Timur. Atau gini mah keluarga sehat ya. Ada Mas, siapa ya namanya yang ada di Waikan? Aku kok lupa ya. Namanya siapa sih? Jangan lupa nanti Pak Anton hadir ya. Ada Dewi Anggraini Mas, aku C ngerungok nih sampean yang radio nih bapakku. Emang Mbak Dewi Anggraini di mana ini? Mbak Dewi Anggraini, di mana alamatnya kok masih mendengarkan diriku? Bapaknya namanya siapa? Biar tak senggol nanti. Aku neng Bandar Agung Mas, Lampung Timur. Oh, di Bandar Agung. Bapaknya siapa namanya? Biar nanti tak senggol . Bapaknya Mbak Dwi Anggraini yang ada di Bandar Agung. Selamat mendengarkan . Aduh, jenenge rodo angel Mas Kozi. Mas Kozi Nur Yahya. Kan, nah aku jenenge nggur dua kata. Untuk di malam juga terima kasih untuk yang masih setia menemani di album nostalgia. Sudah di menit 45 ya. Aja menemani keluarga sehat ya. Selamat malam. Juga ada Kang Ahyar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ajis ya. Orkestra lagunya Aku Selalu di Hatimu dari Yunisara. Kirim salam buat Ninggelis Sedara Malang, Jenita Herlina, ada Amanda Vera Putra Setia, Bustri Super Rapti, ada Maklum Bunda Muslimah Penjaga Cinta. Buat Ajesnya terima kasih, hatur nuhun ya, sami-sami. Selamat malam juga buat Mbak Aritas sama Mbak Rita Setiawan ya, Setiawati. Terima kasih kembali ya. Terima kasih lagi.

lagunya buat ya sayangku di surga, semoga bahagia di sana. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Mas ya. Mas sopo molali kozi, Mas kozi jenenge pian palsu ya. Asli jenengku kan J nya singkatan sama JS nya itu singkatan. Selamat malam mereka sedaya, Dinda. Dinda Lestari apa gimana ini? Dinda Lestari yang judulnya apa nih? Amin. Mbak Rita Setiawati, amin. Ya, semoga kesayangannya ditempatkan di surganya Allah ya. Amin amin jarbal amin. Terima kasih untuk kiriman juga ya, sudah menyatu Mas Kozi. Selamat malam ya, sudah menyatu. Selamat malam juga ada reseller Agarilus dan juga madu dari Ramakaji, yaitu Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara. Ini Bang, mumpung masih ada promo madu dari Ramakaji-nya, beli satu gratis satu. Selamat malam aja, semalam juga lagunya dong Senandung Doa atau kajiannya. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara. Selamat malam juga ada Mas Wahyu Indra. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas saja, sedari seperti Raman juga menyatu ya. Thank you, terima kasih kembali untuk dirimu ya, sudah menyatu. Kau selalu di hatiku. Tadi siapa ya? Ada Mas ya, Akang Ahyar tadi keluar biasa dari Bunda Yunita Sari. Langsung aja nih Mas, kita dengarkan bersama sambil menemani di serat malam, sambil mata agak sudah berat ini. Dendangnya tambah ya, bikin mata tambah ngantuk ya. Mas Kozi ya, dari Rama penyiarnya namanya rata-rata misteri. Misteri ya, gua hantu. Ke judul film dong. Ada Buddha Istiqomah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak malam juga dari Lampung Timur hadir. Bunda dari Lampung Timurnya mana? Kita dari Kecamatan Waibungur, Lampung Timur ya. Sama-sama kabupatennya ya, Lampung Timur. Oke, Bunda kalau mau request boleh ya. Mas Kozi kamu mau request ya, ngomong aja sama diriku, jujurlah padaku. Nanti aku request, aku puterin lagunya ya. Langsung aja deh, satu dendang. Kau selalu di hatiku dari Bunda Yunita Sara. Yunisara, Bunda Yunita Sara. Yunisara. Selamat malam dan pastinya selamat mendengarkan.

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar rilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liya, ya ben podo tuku dhewe to pak.
2: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
3: Masyarakat Seputih Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lamping Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya, dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Oke, terima kasih keluarga sehat ya. Masih di pasar luaskan dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Masih bersama Jaya keluarga sehat di album Nostalgia Persembahan Madu Tri Rama Kaji. Madu untuk meningkatkan stamina atau pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan atau kesehatan ya, seperti ya tadi yang untuk keluarga sehat Indonesia atau stamina, durasi, Madu Tri Rama KJ bisa menjadi solusi tepat. Jadi untuk keluarga sehat, silakan yang ingin dapatkan Madu Tri Rama KJ nya atau di Radio Tri Rama dan juga jaringan, atau mungkin untuk keluarga sehat Indonesia yang mau COD pesantar, boleh bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Yang jauh nanti kita bisa kirim lewat jasa ekspedisi ya. Untuk yang baru pertama kali, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu. Bisa hubungi di call center kita keluarga sehat ya, di 0831 760 600. Dan untuk kirim keluarga sehat ya, selamat ya bernostalgia atau di album nostalgia persembahan Madu Tri Rama ya, kaji bersama Jess sampai jam 12 malam nanti.

0: Hele, toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, ya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda, ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
3: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan radio Trirama 93.

memutar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Masih di 93,1 FM Keluarga Sehat ya. Masih di album Nostalgia. Selamat malam. Ada Mang Nanang Magicom yang ada di Tanjung Kesuma, depan SD 1 Tanjung Kesuma. Atau gede malu juga, selamat malam. Sudah menyatu. Selamat malam juga dapat Tuban. Selamat malam. Selalu pantau untuk kedendangnya Mas dari Jamal Mirdad ya, yang judulnya Natalia. Natalia ya. Oke, coba dicari dulu ya. Untuk di malam juga selamat malam. Untuk di malam ini ya. Untuk dari Jamal Mirdadnya kayaknya enggak masuk, adanya dari Norman Manik. Gimana kira-kira Pak Tuban ya? Atau gedindangnya ditunggu untuk di malam ini ya. Selamat malam juga ada Senandung Doa. Tadi juga sudah di request ya sama Bang Yadi ya, untuk yang ada di RP3 Raman Utara. Ini reseller Agarilus Keluarga Sehat ya. Dan pastinya ya, untuk di malam ini untuk reseller madu kuda jingkraknya, untuk Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara. Terima kasih kembali buat Mang Nanang Magicom yang ada di ya depan SD 1 Tanjung Kesuma. Ya masih ya, pastinya sibuk mencari cuan. Terima kasih untuk di malam ini ya. Selamat malam. Terima kasih juga sudah mendapatkan untuk madu Agarilus. Ada Mbak Erna Kalipasir Perdana minum madu lambungku, sudah mendapatkan di Radio Tri Rama ya. Ada Mas Sarif ya, beli untuk Mbah Mina Kejubung Raya Kelon Asam Lambung, sudah mendapatkan madu lambungku. Ada Mas Samsul yang ada di Mbal 1, sudah langganan konsumsi madu hitam pahitnya. Selamat malam juga untuk di malam ini. Ada Bapak Rus dari Teratas Lambung Barat, sudah mendapatkan madu lambungku. Selamat malam, ada Ibu Ratna dari Sukarami Lambung Barat, sudah mendapatkan madu lambungku juga di Radio Gestara. Selamat malam juga ada Pak Dasori dari Pais ya, sudah mendapatkan madu lambungku. Ibu Tumini dari Talang 8 Tanjung Raya Sukau Lampung Barat, sudah mendapatkan madu lampungku juga. Ada Bas Satiem dari Uwai Mengaku Lampung Barat, sudah mendapatkan madu nomor fit juga ya. Atau terima punya, terima kasih. Mbak Lina juga terima kasih ya, tadi sudah mendapatkan untuk ya produk Agarilusnya. Wih, banyak banget ya, ada Agarilus Drink dan juga Agarilus Dropnya Keluarga Sehat ya, 8 totalnya. Wih, luar biasa. Oke, kembali ya Bes ya, ada satu dendang tadi sudah dirikan Keluarga Sehat ya. Natalia spesial buat Pak Tuban yang ada di Tambah Subur. Polinya udah selesai belum Pak Tuban? Aku pengen lihat loh sebenarnya, tapi waktunya itu loh. Oke, pokoknya untuk Grimen juga selamat malam dan pastinya selamat bernostalgia.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita. Sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.

0: Ya, grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia. Bu Mus, terima kasih. Ada Mbak Eva Yulita, waalaikumsalam. Oh, ada Mas Agus dari Kota Gajah, absen ya. Atau izin selamat bertugas dan waktunya aja juga harus pamit. Aja sakiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patak radio dari Rama.

0: Suara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Persiapan Kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
4: Hai Bes, Assalamualaikum. Selamat pagi Besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Lagi pada ngapain nih pagi hari ini Bes? Lagi pada nungguin diriku. Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini? Boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul ya. Masih di begadang, masih persembahan spesial Madu Kajet Rirama, Madu Kuat, tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
8: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Asoy, tante, tante, tante culik aku dong, tante. Adong. Bes, selamat pagi, Bes. Lagi pada ngapain di pagi hari ini? Lagi pada begadang? Iya, udah pada ngopi apa belum? Ngopi dulu dong, ngopi dulu biar tambah seger ya. Biar tambah seger, biar tidak ngantuk, biar semakin hebat tentunya barengan diriku di pagi hari ini sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Selamat pagi yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun yang memang lagi pada beristirahat juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah ronda, Bapak Ronda. Lagi pada ngapain Bapak Ronda? Lagi pada berharap, iya tante-tante menculik dirimu, iya. Selamat pagi Bapak Ronda. Enggak cuma ngaring call saja di pos ronda, enggak cuma pindah tidur doang di pos ronda, enggak cuma ngarumpi saja di pos ronda, keliling-keliling desa mengamankan yang namanya keamanan desa biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Adapun juga yang memang lagi pada jatah satpam juga selamat pagi Bapak-bapak satpam semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik, jangan lupa pada ngopi dulu biar tambah segar, biar tidak ngantuk Bapak satpam sampai bergoyang Bapak satpam. Ataupun juga yang memang lagi pada di perjalanan juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Ataupun yang memang lagi pada panteng diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise juga selamat pagi besti-bestiku. Tayang-tayang ke well-well ke semuanya ya. Yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, apa kabar warga Palembang dan juga sekitarnya ya. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini besi-besiku, tayang-tayang ke well-well ke. Apakah cuaca di sana cerah ataukah sama kayak di sini terang bulan? Ya sama cerah Yudi. Selamat pagi warga Palembang ya. Ataupun juga warga Bandar Lampung, apa kabar Bandar Lampung? Yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung juga selamat pagi. Ataupun yang memang lagi pada panteng diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impres Purwodadi Gising Tanggamus juga selamat pagi. Ataupun yang memang lagi pada pandang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduhai ulala. Berganti dong sama yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata. Wow, amazing. Menemani besi-besiku, tayang-tayangku. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Pergunakan di 08 12 9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Yang lagi pada TikTokan juga jangan lupa, yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada muyung-muyung oin, jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Dan juga seperti biasa Bes, aku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Masih di acara begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Dikasih informasi, dikasih informasi, dikasih informasi, aku kasih informasi. Selain menemani besti-besti tayang-tayang well-well, aku juga bakalan mengasih info yang sangat luar biasa untuk kesehatan masa, terutama untuk meningkatkan vitalitas pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis, tidak loyok-koyok apu kena banyak ngelempuru kebain ngana kue.
dikonsumsi rutin madu kajet Trirama FM setiap hari ya. Maseh-maseh mbae-mbae boleh mengkonsumsi rutin madu kajet Trirama FM setiap hari biar merasakan khasiat dan juga manfaatnya ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ataupun juga boleh COD delivery ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600. Terima kasih Besteko.

0: Pada konsumsi jangan tunggu lama-lama, Bes. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang. Buruan langsung merapat, langsung WhatsApp ya, Mas Yode. Aku kirimin satu dus, Mas Yode. Siap OTW, abis siaran. Kalau cuma Purbalingga Wae Bungur, nanti siap OTW ya. Tapi kalaupun misalkan di luar itu juga boleh, nanti siap diantarkan ya sama akang-akang ojol. Kita siap mengantarkan besti-besti ke tayang-tayangku ya. Halo, selamat pagi, Begadang Berseman Madu Kaja Tri Rama FM.
1: Madu kuat tahan lama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wahyudina tadi sini, adakah yang saya bisa banting di sini? Bapak mau kelas?
1: Iya.
0: Apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, sebaliknya gimana?
0: Alhamdulillah damang seger bugar seser ya tambah bundar. Teh geningan ini enggak cuma yang di sana doang yang bundar, di sini juga bundar.
1: Bundar seser ya.
0: Oh iya mesti no. Yang bundar rata-rata idaman para wanita. Au, amazing. Yang di sana juga iya.
1: Masa?
0: Lah buktine metro yo ngono. Terus lilin yo ngono. Terus ana maning ning seberang yo ngono kuwi. Urung kuwi nang pinggir-pinggir jalan yo ngono kuwi. Jal.
1: Orangnya lagi tidur.
0: Orangnya lagi tidur. No, kan? Kan? Tangi, tangi Kang Depa tangi. Keceplosan, Bes. Mau kelas? Yeah. Jadi mau ada frekuensi lagunya apa dirimu?
1: Aku pin dengerin lagu apa ya?
0: Apa?
1: Surat Merah playlist enggak?
0: Apa?
1: Surat Merah.
0: Apa?
1: Surat Merah.
0: Surat Merah.
1: Surat.
0: Kurat.
1: Surat.
0: Oh ala, Yudi, Yudi surat, Yudi surat. Coba atau sambil dicek dulu atau digoyang dulu buat siapa digoyangnya.

0: Israel, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Terus buat siapa
1: lagi?
0: Terus buat semuanya aja.
1: Aja spesialnya buat siapa? Spesialnya apa enggak? Kira-kira spesialnya jelas gosip punter toyo ya.
0: Jelas toyo ya.
1: Yakin buat yang bundar.
0: Yakin.
1: Yalah, bundar. Enggak apa to bundar, ono rene koyo ene, ono kuwi lho Gusti.
0: Biar besok ada yang telepon aku marah-marah.
1: Oh, ngono. Terima kasih Batar Sembanumun, mamamu kelas. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat selalu. Artinya, aduh pantang radio.
0: Dan beri rama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Sembanuwun, Mama Mukles dari seputaran Kota Metro ya. Warga Kota Metro dan juga sekitarnya, semangga yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga madu kajet dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan Kota Metro sana ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan madu kajet dari Rama FM. Sing, endi to sing suarane sing?
2: Madu kuapa sama
1: ditakoni koyo meneng ae. Pak Eri Pasing. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Dirimu lagi ngapain?
2: Ketemu wong bunder sing ganteng.
1: Iya ya mesti no.
2: Koyo kompor.
1: Lha yo mesti no. Sing. Dari marah request lagu ni apa? Enggak playlist, enggak playlist. Apa? Apa lagunya apa tu? Apa?
2: Begadang.
1: Apa?
2: Begadang, jangan begadang.
1: Apa?
2: Begadang.
1: Ah?
2: Begadang.
1: Apa sih? Apa?
2: Salamnya buat Mbak Yoyo. Pagi.
1: Malam.
2: Yani Sambi.
1: Subuh.
2: Mbak Uut.
1: Siang.
2: Mama Muka.
1: Sore.
2: Kok belum dihapus sih, mau gendut.
1: Lah iya. Lah iya. Tapi mendingan dihapus sih karo wong bunder loh Mama Muklas, timbangan karo singkono kae. Ngono.
2: Oh,
1: alah. Ya, jenenge wong bunder nanti-nanti enek.
2: Adil tenggo. Adil.
1: Ngono-ngono wae dhek pengene loro boleh karo ponakan.
2: Jos.
1: Pagi.
2: Ketemu.
1: Pagi.
2: Mas.
1: Pending sih, ma. Pending sih, ma. Nelpon sih, ma. Nelpon sih.
2: Tutup sih, ma. Pasing, ma.
1: Kilo, ma. Sing paling ganteng nang Gisting kuwi lho, ma.
2: Kang Ujang.
1: Ganteng tahun pira, wong suwida.
2: Kang Ujang.
1: Lagi.
2: Gisting,
1: sing. Jan. Lagi. Lagi.
2: Tulisan yang mana? Abdul tunggu.
1: Siang.
2: Terus tak surit
1: tengah juga. Pagi.
2: Kalau apa?
1: Anje pagi.
2: Sudah pulang sini dulu mana ketemu di Kang Jaloho.
1: Kang Jaloho. Pagi Kang Jaloho.
2: Sudah Jogja. Umur lima dah nak lalai.
1: Ayo iya no. Ya mesti apa mana karo bulek karo ponakane ya ora kelalen.
2: Paling kelalen.
1: Ana sing kelalen sing.
2: Putra LA.
1: Lali carane ya sing ya.
2: Putra LA. Pagi. Pagi.
1: Ce, malam.
2: Pagi,
1: siang.
2: Enggak pagi-pagi masih pasti nanti ada kuangan di masjid.
1: Ojo Kang Sepa, ojo pagi-pagi. Lah kono wae pengennya karo bule karo ponakane.
2: Mbak Neri.
1: Lah kono wae pengennya karo bule karo ponakane.
2: Mbak Neri.

0: Nina Zah. Dari Kulung.
1: Abang Ki.
0: Sama mamu kelas.
1: Mamamu kelas maning. Mau ya mamamu kelas lagi ya mamamu kelas maning. Gusti.
0: Kalung-kalung ku kok.
1: Ya Allah.
0: Benar. Tenang wali.
1: Nelin, kur omong etok ya Nelin ya. Buktena sing buktena. Omong etok ngene kuwe pengene karo bule karo ponakane.
0: Sumpah Nelin 11 makin berkelas.
1: Wow, amazing.
0: Sabar.
1: Ya enggak mungkin passing semakin berkelas.
0: Bang. Mama Bagas. Mama Bagas.
1: Pagi.
0: Ang pagi.
1: Je pagi.
0: Toto. Toto.
1: Pagi.
0: Putaran tahu.
1: Malam.
0: Ada Pak Gatot.
1: Siang. Apa lagi?
0: Ada lagi Bu Sena.
1: Subuh.
0: Mbak Pero, Mbak.
1: Mbak Pero, pagi Mbak Pero.
0: Ya. Mbak Maya.
1: Ence.
0: Kak, aku kok ngejo apa?
1: Rese pasing. Untung ae adole cedak ngono ku ya sing.
0: Pagi.
1: Pagi.
0: Pagi. Tong petala.
1: C pagi.
0: Ada lu buka.

0: Yojeng.
1: Aku.
0: Mending sing bunder timbangan sing iki Yojeng.
1: Aku.
0: Supu.
1: Sudah.
0: Sudah. Ya. Taiki.

0: Apin bulu-bulu.
1: C.
0: Masya.
1: Pagi.
0: Masya sehat.
1: Alhamdulillah sehat sing jerene.
0: Anjir. Tolong sibleknya.
1: Anje pagi.
0: Kalau tak pindah nih.

0: Pantang Geria Manut.
1: Pantang Radio Sing.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Padahal urungan nek spesiale, coron ditakoni spesiale nggo sapa sing spesiale? Paling ya jawabane tetep nggo Nelin ngene kuwe. Lah ya wanine mau ngomong etok kena kuwe. Sing sing, ditekani sing, tekani nang omahe ngono kuwi. Ditenani. Lah iki gur spesiale Nelin tapi ngene kuwe gur omong etok ngene kuwe. Jal sing sing. Ono pengen karo bule karo ponakane sing. Pagi, begadang bersemar pada kaca terima FM.
4: Mantuk gua, tangan.
3: Do kan sing. Urung apa-apa mantanmu wes muncul to sing sing. M.
4: Sudah
3: M.

0: Iraha cager em.
1: Wah, cager.
0: Moal. Alhamdulillah. Em. Em. Arek request lagu nanaon em. Moal request. Alhamdulillah.
1: Kehilangan. Kehilangan.
0: Aduh sok mangga kehilangan naon deui em, kehilangan naon? Abi mah yakin dirimu teh kehilangannya cuma hiji em. Kehilangan jati diri tadina lalaki jadi awewe. Ampun Gusti nu agung, meni jujur-jujur teuing euy dirimu teh em geus pertahankeun we kitu em, kitu wae lah. Tong dirubah-rubah lah. Jadi ece we, jadi ece terus lah em. Em sok bangga digoyangna keur saha digoyangna. Moal digoyang. Hatur nuhun.
1: Buat pating.
0: Ingat tetap ke mantan manu pertama dan yang paling utama mantan dulu ya. Mantannya mantan terindah deh.
1: Artinya buat
0: J.
1: Buat siapa opa? Buat Jaladara. Mama Lili. Buat Kang Panji Budak Samba. Si Apin Bola Balik. Buat Nelly. Sama Inces sama. Buat Julius. Buat Peter S. Buat Ayam Lia. Ayam Lia.
0: Lah kan cuma gitu hungkul gitu hungkul itu em. Bari yeah. Nage cek ayang lihat teh meni ampun mit amit jabang bayi Mas Yudi. IM teh saha abi mah terkenal cenah IM teh anu teh sok aya di sawah geringan. Di sawah kan aya sok ngusir manuk diteudeun di tengah sawah ta eta.
1: Ayang iya ya. Mau belum.
0: Terus jang sadeh nu gumelis, ampun Gusti nu agung, ayang lia ujung nama bebogohan yang saputra deui.
1: Mama Melda. Mama Muklas. Asalnya yo.
0: Sadeh.
1: Mama Bagas. Mbak Ulpa. Ayahnya Lia ya.
0: Pokona mah wae lah karunya besing teu nyampe isuk ghetto besti.
1: LA. Pak Neri. Cara Malang ya, Mbak Jalan. Buat Pak Yanggi, Pak Irati, Pak Emeto.
0: Pagi.
1: Asan sehat. Oh. Mantanku kok ya enggak masuk pendi
0: pendi. Lah kan mau wes toh mantan terindahmu gisting iki lho. Lah.
1: Males katon.
0: Ki lo mantan terindahmu.
1: Iyo.
0: Lah iya.
1: Aduh,
0: wingi ngomong ngene Pak Heri Pasing. Kok Pak Heri Pasing ora tau melepu ya? Aku ki kangen lho ngono kuwi jerene sing.
1: Apa nang walah.
0: Mau penelpon gue aslinya sewenang banget sing, cuma spesialnya dirimu gak enak loh sing. Jalan spesialnya gue M kan oke langsung jukir wali sing sing.
1: Ledeng.
0: Alhamdulillah nih leng ledeng. Ben kon bablas sisan.
1: Oh. Itu bisa dewa di Semar mau
0: sih. J.
1: Oh. Terus apa ini? Terus buat jata cinta,
0: Ayah Lira. Ampun Gusti nu agung ngawenu layan di mana? Ampun.
1: Oh, itu kan udah ma, itu kan tahu sendiri kan. Saya suruh mutusin ama.
0: Ma. Tuh nya geus mulai menghayal jeung mimpi na teh geus mulai. MM menghayal mimpi. Loba teuing menghayal jeung mimpi jadi kos kieu.
1: Itu sih ngaputusnya M krim bokong gak sama aku nih
0: mulai menghayal mulai menghayal hayalan tingkat tinggi hayalan tingkat dewa ya besti tiali mulai obat na beak besti obat beak
1: Gua aku tinggal.
0: Tuh, kan mulai deh, mulai deh. Minum hela obat M, minum hela obat M.
1: Aduh.
0: Gak spesial, kerja spesial.
1: Yang iya dong.
0: Is ampun Gusti No Agung Mitamit Jebang Bayi. M.
1: Siap.
0: Pantek radio.
1: Anteng cerama.
0: Bye. Cina Gusti No Agung. Terima kasih Bantar Sebanuwon M. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Sehat semuanya, semangat. Ibu Muslimah Metran, segmen selanjutnya ya Bu ya. Nanti aku buka pihak telepon lagi Bu. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Selamat pagi katanya Mas Yudi. Pagi kembali Bu. Sehat selalu ya Bu. Semangat ya Bu. Semangat bikin bakso. Baraso, baraso, baraso, baraso. Gana kui Jen. Terima kasih. Kemudian apa kabar? Selamat pagi ada Bang Putra Ogan dari Tabin juga. Selamat pagi Bang Ogan. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini Bang Ogan ya. Lagi minum secangkir teh katanya, siap. Terima kasih Matar Sempanuan Bang Ogan. Ada penjaga cinta dari Gaya Baru juga, selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik juga. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya. Kemudian ada Mami Melda, Mi pagi Mi, dadar gulung di gulung di gulung di gulung. Selamat pagi Mi. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, semangat selalu ya. Ada juga Akang Ahyar dari Kota Gajah. Apa kabar Akang Ahyar? Kemudian ada juga Bang Eko Sunarko juga Kota Gajah Merapat, cenah katanya Kang Yudi. Siap. Terima kasih Matur Sembanumun ya. Kemudian terima kasih kembali ada juga Neng Garis Dalmarang juga, selamat pagi Wilujeng Enjing Aa Yudi anu paling kasep, kasepna beneran teh si Gas M, kasepak munding. Nenek-nenek seribu kali sayang katanya. Kemudian digoyangnya untuk besti-besti tayang-tayang. Ada maklum itu, ada Bunda Jia, ada Nelin, ada juga Bunda Muklas, ada Lia, ada Penny, ada MM, ada Kang Ahyar, ada juga Oka, Mas Julius, Mami Melda. Buat Ayuria terima kasih. Wassalamualaikum, terima kasih kembali ya. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini Neng Gelis Darah Malang ya. Mbak Ning, Mbak Ning Setiawati, apa kabar Mbak Ning Setiawati? Begadang buat Mas Yudi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi Mas Yudi, pagi kembali Mbak Ning. Digoyangnya buat yang udah nyalamin aku katanya, terima kasih ya. Buat Mas Yudinya juga terima kasih, Matur Sembanuan. Terima kasih kembali Mbak Ning Setiawati. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat juga di pagi hari ini besti-bestiku. Tayang-tayang ke well-wellku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Begadang, persembahan Madu Kajitri Rama FM.

0: Ganteng terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Tonton radio Pemberi Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
4: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
4: Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Oke, terima kasih keluarga sehat yang selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu Kaji Tri Rama FM. Madu kuat tahan lama ya, dikonsumsi rutin Madu Kaji Tri Rama FM ya, ya bis ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayang ke, uel-uel ke semuanya. Masih di Begadang bersama Madu Kaji Tri Rama.

0: Mak.
1: Non.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mak.
1: Non.
0: Ki ngapa?
1: Nak nu ngantri dirimu.
0: Ngantri.
1: Ngantri turun-turun.
0: Iya lah.
1: Sak noni.
0: Sak noni. Wong tua koyo kon ngantri ngantri kuwi lho. Padahal padahal asline bar cingkrak-cingkrak ngomongnya ngantri. Nanti keturun-turun karena gue padahal asline bar cingkrak-cingkrak. Lah iya, kalau kepriwe kok ora cingkrak-cingkrak lece berdua garis dua. Amin ya rabbal alamin. Mak.
1: Nen.
0: Kirim mare request lagune apa?
1: Pasrah original.
0: Pasrah. Ngono kuwi ujung-ujungnya pasrah, ngono kuwi. Ngono.
1: Pasrah harus ngono.
0: Pasrah sak diwene. Nek cara garis dua ya alhamdulillah ngono.
1: Aku enggak alhamdulillah omong.
0: Lah.
1: Koyo
0: omong. Yo walaupun dirimu mah tapi wes nek rezekine ya ora apa-apa to, Mas.
1: Ya ben sing nom-nom ae.
0: Kita lihat besok beritanya, Bestiku. Maklum itu garis dua, Bes. Alhamdulillah.
1: Tutup buku.
0: Mama, ya? Digoyang dulu, bukan siapa goyangnya.

0: Lili, Mama Lili.
1: Anje Maiki.
0: Ya Kalakara. Dewi Sekartati. Terus Pak Kamani.
1: Kang Agus, mamamu ki lo Kang, mamamu Kang.
0: Tangi Gus.
1: Wes tangi, cek siap-siap, cek ngulek-ngulek jar ini.
0: Oh, ya bener, sama ini sama ya.

0: sugrapi neling bu muslimah ya.
1: Mangki.
0: Angot lek turino.
1: Lek tangi lek.
0: Lek tangi lek tangi lek.
1: Tangi lek mbakmu ilo lek.
0: Pasti pak terak ya. Julius.
1: Si.
0: M. Tangi M. Anak kula nanti gue hanteng lagi.
1: Ya Allah. Ya iya no.
0: Rasa agar aku.
1: Gue hanteng tau mak. Lah iya. Lah pokoknya nek arep ketemu karo MM yo kowe nak mapenak.
0: Heeh.
1: Apa meneh sampean garek nang sawah ngono kuwi engko kan enek. Lah kan enek sing tukang weden-weden manuk kuwi lho, Mak.
0: Heeh, sing tarik-tarik kali.
1: Lah, jaman.
0: Iya, Pak Eni.
1: Heeh.
0: Iki wis ya sudah ya dulu.
1: Heeh.
0: Putra Setia.
1: Heeh, baik.
0: Putra Kelana. Terus anu sapa meneh ya?
1: Sapa meneh?
0: Lali aku ngurek parek ku diseneni.
1: Iya,
0: tapi lali lho. Heeh. Wis lali ngono kabeh.
1: Wis. Spesiale kok sapa spesiale apa enggak kira-kira spesiale.
0: Siaran.
1: Anakmu ora anakmu.
0: Wis.
1: Wis.
0: Ini ki anak ulang.
1: Lah yo mbak menawa ngono kuwi. Em, kuwi lho Em ditunggoni karo makmu Em, karo mbokmu kon rono.
0: Aku muni Em ganteng guyu. Ganteng nyek yo
1: yo. Ya. Pinane gajare
0: Uman Agung gayane munggah
1: ya gitu. Pinane lho. Iya. Uman Agung iki munggah gayane.
0: Bare aku kan dheke.
1: Lah
0: gaya-gaya.
1: Ngono kuwi
0: manis-manis lek ngomong.
1: Enggak ngono kuwi ki nek ngomong biasane ngene, Mak. Ini aku telepon yang terakhir buat dirimu katanya. Kaya ni.
0: Padahal gengsi pingin dek munggah meneh.
1: Aslinya ki yo pingin saben dina. Cuma yo kuwi gengsi nek kuwi lho mak sing ora nahan ki mak.
0: Diangkat ora munggah yo.
1: Apa yo ngono tapi yo mesano. Wes wes ngene wae mak kira-kira tak angkat sing dhuwur terus aku jret ni.
0: Bener.
1: Mbak, Mbak Sena udah aku sih ngomong lho, Mbak. Kowe lho maklumi itu sih ngomong.
0: Yudi.
1: Maklumi itu, Deng.
0: Aku melok-melok.
1: Tapi yo tenanan ora apa-apa, Deng, Mbak. Tak angkat sing dhuwur ngono kuwi ngedegretne ngono kuwi.
0: Iya, bener.
1: Mama.
0: Nah,
1: terima kasih Batur Sembaruan ya, Mbak. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat selalu. Tunggu ini lagunya jam 3 lebih 5 menit ya, Mak. Panteng radio. Ya,
0: panteng drama, iya anakku tunggu
1: anteng. Terima kasih Batur Sembaruan, maklum itu dari seputaran Paria Agung ya. Warga Paria dan juga sekitarnya, semangka yang pengen ngedapetin produk Kagarilus ataupun juga Madu Kaje Trirama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala ya. Halo pagi, begadang bersemar Madu Kaje Trirama FM.
2: Madu tahan lama.
1: Ma, anakmu teko ima.
2: Ya belum pulang kok, bapak ini belum pulang lah, ikut belum pulang.
1: Lah iya no. Bosok karo karo mamae ngono kuwi.
2: Oh, ora blas kuwi di Senen, ya.
1: Ma, anakmu arep wae iki lho, Ma. Wingi ngomongnya ngono, Mak. No, langsung to, Mak. Tok tok tok tok tok tok tok tok ngono kuwi. Ayo, Mak, rono, Mak. Mak, yuk rono digas, Mak, digas. Ngono kuwi. Kang Agus.
2: Dut.
1: Sehat.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain?
2: Biasa.
1: Biasa ngulek bumbu.
2: Iya.
1: Iyalah. Rene lo Kang Agus nek ngulek bumbu ki ngene lo. Mas Yudi rene yo cicipi ngono kuwi.
2: Lah, oh wis tak karo kuwi iki dadi wis tak omong dadi males kaduwen ngono.
1: Lah iya salahe sampean duwe omah kok ya nang kono ora nang Purbalingga ngono kuwi lho.
2: Lah
1: ben cedhak ki nang Purbalingga ngono.
2: Pas.
1: Nek ora nang Pari Agung cedhak karo mamakmu ngono.
2: Oh iya.
1: Kang Agus.
2: Kiri
1: karep request lagu apa ora?
2: Ya arep lah.
1: Apa lagune apa?
2: Apa? Apa ya cupit-cupitan wae lah.
1: Cupitan-cupitan. Ey. Ada sok mangga sambil dicekat tadi goyang ngelaker saha digoyangna.
2: Aduh ya mesti goyang masa daya anak kabeh.
1: Asa daya na wae spesialna kersa spesialna aya tentu.
2: Persiana goyang iya. Sahara. Urang marang tuh.
1: Oh gitu. Okelah kalau begitu mah.
2: Bagus deh. Dadar gulung, Pak. Siapa itu?
1: Saha.
2: Sahanya poho, woi, saya disimpan poho hatinya.
1: Atau ditulis.
2: Aku itu kanlah ditulis kan
1: wakil. Itu nya mohon ditulis, dicatat pakai areng. Ditulis pakai areng dia ya, tadi luhureun dina tembok ujug-ujug na pinuh geraku coretan tembokna
2: Badia Jalan Dara kuping ya.
1: Badia Jalan Dara pagi Badia.
2: Ngesudang mana ngesudang?
1: Ngesudang.
2: Ngesudang lah Badia Jalan Dara.
1: Pantesan Badia. Telepon aku dong.
2: Sampai jam 3 boleh enggak, Pak?
1: Terus kersa deui aya deui teu.
2: Pokona sedanten bae lah.
1: Siap lah kalau kita mah.
2: Heeh,
1: tuh nya kumaha?
2: Jarang masuk.
1: Henteu indung, henteu anak, imbah imbu, bae. Pangga. Kang Agus. Pantang radio. Luar biasa. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya kabeh wae, kabeh wae. Tetap imbah imbuh, imbah imbuh wae. Orang mama, orang anak, bodo wae ya. Halo pagi, begadang bersemangat baru kaja dari Rapa FM. Apa Gatot? Sehat. Alhamdulillah. Pak Gatot. Rika tasen apa? Take mimi cucu.
3: Iya, baru belum masuk ini.
1: Ye, mantap ya pagi-pagi pantangnya di begadang sambil mimi cucu etawa. Mantap. Pak Gatot. Kiri kare frekuensi lagune apa?
3: Hari Jumat.
1: Hari Jumat. Lah iki udah hari urung hari Jumat iki hari Selasa iki lho Pak Gatot saiki Rebo. Iki lah iya pirang dina meneh dina Jumat e. Lah iya urung dina Jumat iki jek dina Rebo. Sambil dicek ya digoyang dulu pas apa goyangnya. Anjir, Mikey. Jee, Mikey.

0: Terima kasih matur sembanuwun jumpa kadot. Mungkin-mungkin jumpa warta sehat sekeluargin si semangat atau pantang radio. Luar biasa, matur sembanuwun Pak Gatot dari Trimulyo Mataram Lampung Tengah. Mungkin-mungkin jumpa warta sehat sekeluargin si semangat ngoten Pak Gatot. Yo yo semangat Om Azudi, saben dina ya konsumsi mimi cucu etawa ngana gue luar biasa ya. Ada Grandpa Marupi, selamat pagi Pak D. Sehat selalu ya Pak D. Semangat juga ya Pak D. Halo pagi, begadang bersembar manukannya Tri Rama FM.
1: Masih kuat tahan lama.
2: Apanya yang tahan lama, Bes?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu muslimah dari Petran, dirimu apa kabar? Apakah dirimu sehat?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Ma. Dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Nelfon Mas Udi.
0: Atau matching?
1: Ada harus main.
0: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
1: Mas Hantaran.
0: Mas Hantaran. Coba sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa?

0: Buat siapa lagi kok?
1: Ya siapa lagi? Apa ya Lali?
0: Ngomong Thomas.
1: Enggak siapa Maning, masa aku sih ngomong anak gue. Ya enggak no, Yorika sih ngomong anak gue.
0: Maksudnya pelit?
1: Ya bene, let salah ya orang diwai bakso anak gue.
0: Aku udah
1: bakso kok. Wes, gede esa. Emban bu, engko tak entek no, tenang aja bu. Terus gue sapak maning.
0: Tunggu, Pak Udin.

0: siapa ya?
1: Siapa lagi ya, yo?
0: Kape wae ya, Mas.
1: Kape wae, spesialnya nggo sapa?
0: Kanggo Mas Siti sekeluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, matur sembah nuwun Ibu. Mudah-mudahan dirimu yo sehat selalu, mudah-mudahan yo semangat. Mau lagune apa Bu mau?
0: Mas Hantaran.
1: Oh iya, Ding. Bu, panteng radio, Bu.
0: Dirama dong,
1: Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dong, Wassalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Ibu Muslimah dari Petren ya.

10.600 ya. Apa kabar ada Mas Juntak? Juga selamat pagi Mas Juntak. Sehat selalu ya Mas Juntak ya. Semangat selalu juga bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung juga di pagi hari ini. Kemudian terima kasih kembali. Selamat pagi. Ada Mas Pur Kenteng. Selamat pagi Mas Pur Kenteng. Dan selalu semangat juga bersama keluarga tercinta di pagi hari ini. Bestiku, tayangku, welku ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi. Ada juga Mas Yuning dari 28. Selamat pagi. Tadi sudah diantarkan produk daripada Agarilus sama Mas Dito ya. Sudah diantarkan juga sama Mas Joko. Tadi ada, oh ada Pak Supri. Pak Supri mendapatkan gelegar hajatan ya. Terima kasih buat teman-teman Pak Supri ya. Kemudian terima kasih ada Mbah Wakijem dari Sendang Agung. Tadi juga sudah hadir ke Radio Inovasi Lampung Tengah, sudah ngeborong juga produk-produk daripada Agarilus. Kemudian juga ada Bang Helmi. Selamat pagi Bang Helmi. Sudah hadir juga ke Radio Bima FM yang ada di Kecubung Raya ya. Kemudian ada juga Pak Sardianto dari Terbang Ilir. Terima kasih sudah hadir ke Inovasi Radio Lampung Tengah, sudah membeli juga produk daripada Agarilus Series ya. Kemudian ada juga Mbak Irma dari Kapli Pasir. Terima kasih Mbak Irma. Sudah hadir juga ke Radio Trirama FM. Sudah ngeborong juga produk-produk daripada Agaru Series ya. Kemudian juga apa kabar? Ada Mak Karni dari Raman Utara Rojokaton ya. Terima kasih tadi sudah diantarkan sama aja Sulistyoningsih ya. Kemudian terima kasih ada Mas Sarip. Selamat pagi Mas Sarip. Belinya untuk Mbah Minah dari Kecubung Raya. Terima kasih Mbak Sari. Mudah-mudahan kabar terbaik. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat juga ya. Kemudian juga ada Mbak Ririn dari KNPI. Selamat pagi Mbak Ririn. Sudah hadir juga ke Radio Bima FM, sedang ngeborong produk-produk daripada Agaru Series ya. Ada juga Pak Samsul, terima kasih. Sudah hadir juga ke Radio Bima FM. Kemudian ada juga Pak Suryanto dari Simpang Luas. Terima kasih, hatur sembarungan. Sedang ngeborong produk-produk Agarilus di Radio Gistar FM Lampung Barat ya. Ada juga Pak Wandi dari Manggarawan, juga terima kasih sudah hadir ke Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur. Sudah ngeborong juga produk-produk daripada Agarilus Series ya. Kemudian Mbak Riana dari Paria Agung, selamat pagi Mbak Riana. Sudah hadir juga ke Inovasi Radio Lampung Tengah. Sudah ngeborong juga produk-produk daripada Agaru Series sama Mutiara Berlian tentunya ya. Kemudian ada juga Pak Mustaji dari Lebung Sari. Selamat pagi Pak Mustaji. Terima kasih tadi sudah hadir ke Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur. Terima kasih yang sudah mengikuti cek kesehatan gratis di Radio Gistar FM. Ada Bapak Rus dari Teratas Lampung Barat. Kemudian juga ada Ibu Ratna dari Sukarame Lampung Barat. Sudah hadir juga di Radio Gistar FM. Sudah ngeborong juga produk-produk daripada Agaru Series. Sudah mengikuti juga cek kesehatan gratis. Begitu ya Bes ya. Kemudian terima kasih ada juga Bapak Yusuf dari Kota Raja Sebarus Lampung Barat. Ada juga Mbah Uti dari Padang Dalam Lampung Barat, juga sudah hadir ke Radio Gistar FM ya. Kemudian juga ada Bapak Dasori dari Pak S, sudah konsumsi 2 kali, sudah diantarkan sama Mas Dayat Hidayatullah. Terima kasih matur sembadumun ya Bapak. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat juga ya. Kemudian ada Bapak Ibu Tumaini dari Talang 8 Tanjung Raya Sekau Lampung Barat. Sudah hadir untuk mengikuti cek kesehatan gratis. Ada juga Ibu Lasmini dari Sri Basuki Kota Bumi Lampung Utara. Terima kasih sudah hadir juga ya. Ada juga Mbak Setiem dari Wai Mengaku Lampung Barat. Terima kasih sudah hadir ke Radio Gistar FM. Kemudian juga terima kasih ada juga Bunda Rosana dari Bangku Lampung Barat. Terima kasih Bunda Casri. Bunda Casri dari Jatidatar sudah hadir juga ke Inovasi Radio Lampung Tengah, sudah ngeborong produk-produk daripada Agaru Series Pemutiara Berlian. Terima kasih matur sembanuan Bude. Langganan kalau Bude ini mah ya. Saya mudah-mudahan sehat selalu Bude. Mudah-mudahan semangat selalu. Ada juga Bunda Wartini dari Sinar Sarhumbah Wai Lampung Barat. Terima kasih matur sembah nuwun Bunda. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian ada Bapak Mulajianto, Mujiono. Selamat pagi Bapak Mujiono, Jatiwaras, Jatidatar.

Mataram Lampung Tengah. Terima kasih tadi sudah hadir juga ke Radio Inovasi Lampung Tengah. Sudah ngeborong juga produk-produk daripada Agarilus Series ya. Terima kasih untuk basi-basiku yang selalu rutin mengkonsumsi Agarilus ataupun juga madu kajetri Rama FM ya. Yang belum pada konsumsi, buruan dikonsumsi bes, biar pada sehat semuanya, biar pada hubah semuanya. Seperti yang satu ini yang ini bakal hadirkan ke ruang dengar keluarga sehat semuanya ya. Selamat pagi, selamat mendengarkan untuk Anda semuanya. Wah.

0: Pantang terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak? Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Jan biasane ora tau nganggo minyak wangi, Bes. Saiki yo nganggo minyak wangi. Biasane ora tau rapi, saiki yo rapi ngene kuwe. Jan. Coba lek ngono kuwi biasane ora tau konsumsi madu kaci, saiki konsumsi madu kaci ngono. Biar semakin tahan lama, Bes, biar semakin greng. Tidak loyo koyo kampung kena banyu ngelempur bain kena kue ya. Halo, selamat pagi begadang bersembah madu kaca dari Rama FM.
1: Madu kuat kita.
0: Penjaga cinta. Apakah dirimu sehat selalu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya damang segar bugar seserio tama bundar ngana kue. Penjaga cinta.
1: Iya.
0: Apakah dirimu mau request lagu?
1: Mau request lagu.
0: Apa?
1: Nanti dirimu di pintu surga.
0: Ku nanti
1: dirimu di pintu surga.
0: Coba ada apa enggak kira-kira? Sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa?
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya saja.
1: Waktunya tiga mata juga ya kayaknya ya.
0: Spesialnya nggak siapa, spesialnya
1: buat dirimu aja lah.
0: Oke lah, terima kasih Matar Sepanuan penjaga cinta. Sehat selalu, semangat selalu, pantang radio.
1: Thank you Ramadan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjaga cinta dari Gaya Baru sudah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini barengan diriku ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta. Ada Putra Kelana dari Sukadana juga, selamat pagi Bang Putra. Waktunya sudah mepet banget Bang Putra. Terima kasih Bang Putra ya. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat juga bersama keluarga tercinta di pagi hari ini. Bestiku, tayangku, welku. Dan juga seperti biasa sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-besti tayang-tayang ya. Ada Mas Juntag juga, selamat pagi Mas Juntag dari Wai Tenong juga hadir. Terima kasih Matur Sembanuan ya Mas Juntag. Volume radionya di Bentokna, volume radionya di Pulna. Aku kasih lagi yang enak-enak. Aku kasih lagi yang asik-asik, yang mantul-mantul di acara begadang. Masih bersembahan spesial daripada Madu Kajetri Rama FM, Madu Kuatah.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

Kau tinggalkan aku, tapi diriku meninggalkan dirimu, besti-besti tayang-tayang well-well. Karena waktunya sudah mepet banget ya, tapi tenang saja, insya Allah besok aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well di acara dan juga di jam yang sama ya. Jangan lupa untuk rutin mengkonsumsi yang namanya madu kajet Rirama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaatnya sangat luar biasa daripada madu kajet Rirama FM. Biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis dan juga tidak loyo koyo kapuk. Kenapanya ngelumpuruk bayan ngono ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh, informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Aku pamit ya Be, salam sehat, sukses selalu untuk kita semuanya, selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah, nimbrung, itu mendatang baik. Jadi tahu kebenaran itu penting, tapi terketuk hati mengikuti kebenaran itu jauh lebih penting. Semua kita tahu Islam itu benar, tapi semua yang tahu Islam itu benar, maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak. Tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya, terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah menjelaskan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Ucapan siapakah yang lebih baik dalam hidup ini selain daripada mimman da'a ila Allah, selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, orang-orang yang menyadarkan kepada agama, ini jalan Allah, mari ikuti, itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa amila salihan, tidak cukup sekadar berdakwah mengajak orang, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majlis salim, dia santuni yatim piatu. Wa qala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti ya itu orang kan gua ajak baik-baik, nyuruh sembahyang, gak pokok dimusuhin. Dipikirin, dipikirin, dipikirin, kurus deh, ampek gaya deh. Maka nanti soal orang mau beriman atau tidak itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai. Tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballagtu, ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya peringatkan. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan, ya Allah. Di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS termasuk Haman, Perdana Menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog, diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini, oh tidak bisa, iya begini-begitu. Masih tidak percaya juga, dibuktikan mukjizat, tongkat jadi ular, tangan bisa mengeluarkan sinar. Masih ingkar juga, keluar doanya nih. Doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah cukup dah. Seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah. Habisin aja. Habisin aja, habisin dah. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan, dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat. Habisin aja dah. Wastud ala qulubihim, hatinya empat aja empat dah.

0: Satri udah enggak mempan apa-apa. Udahlah ya Allah.
1: Wala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Rasanya mereka memang enggak bakalan mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam napas mau sekarat baru beriman. Terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Keluarga sehat? Terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah Pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

pagi keluarga Sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi paginya barengan Vina ya, di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosis ya, Herbal Tetes Premium masa kini, yang bakal menemani kurang lebih selama 1 jam ke depan.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap.
5: Semangat Dangdut Pagi.

Aduh, lagi cantik akunya, lagi cantik Besti. Iya dong, Vinanya udah cantik, udah menghibur Besti-Besti kesayanganku semuanya yang lagi pantengin Radio Trirama dan jaringannya di suasana paginya. Wow, selamat beraktivitas pagi ini ya Besti-Besti tayang. Jangan kasih kendur, pokoknya semangat gas, Bu. Semangat bener dah Vina pagi ini ya, gak tahu kenapa, abis makan apa ini ya, gak ngerti juga Besti abis makan apa, pokoknya mah abis makan sesuatu yang bikin aku semangat ya. Ini rahasia yang ada di dalam tubuh Vina. Tapi kadang Vina juga lemas ya. Kalau Vina lemas berarti tanda-tanda Vina belum makan sesuatu itu Besti. Iya, sesuatu yang ada di hatiku. Aduh, sesuatu kayak apa aja gitu kan. Semangat ya tayang pagi ini, sambil diminum juga susu kambing etawanya, herbal agar lusnya, dan juga biosi sihaga, herbal tetes premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, dan pastinya juga sebagai penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis yang keluarga sehat keluhkan sekarang ini. Gimana nih Besti, apakah kira-kira sudah ada banyak sekali perubahan? Pasti dong, banyak banget yang sudah membuktikan sendiri manfaat luar biasa dari biosi sihaga ini ya Bes. Karena biosi sihaga ini 100% herbal pilihan yang pastinya juga banyak banget manfaatnya untuk tubuh kita, terutama mampu menjaga daya tahan tubuh kita, mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita ya Besti tayang. Jadi buat tayang-tayang aku nih yang pengen banget didetoksifikasi atau dibersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuhnya, bisa banget konsumsi biosi sihaga herbal tetes premium masa kini. Jadi kalau udah ngomongin kekinian-kekianan masa kini tuh bener-bener rasanya tuh kayak kita tuh hidup di zaman-zaman yang canggih sekali ya. Karena memang terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan banget loh, yang mungkin keluarga sehat sendiri kalau misalkan makannya sendiri dari kayak mengkudu tuh, kan ini ada ya komposisinya di dalam biosi sihaga. Kalau misalkan kita olah sendiri kan gak enak ya Besti ya, agak gimana gitu, baunya juga aduh bikin kita mual-mual. Tapi kalau misalkan kita udah minum biosi sihaga ini, itu gak kerasa banget buah mengkudunya ya Besti ya. Ada juga di dalamnya tuh habatus sauda, kayu manis, terus kemudian juga ada buah bit, ada rumput tekinya juga, gak ketinggalan apalagi Besti tomat ya, dimana ini tuh bagus banget untuk kesehatan kulit juga. Tahu sendiri kan Besti, tomat itu bagus ya untuk kesehatan kulit. Dan kalau misalkan Besti ketahui ya, kalau kita konsumsi biosi itu bukan hanya diminum aja, tapi lebih ke dioleskan, bisa untuk yang mengalami permasalahan gatal-gatal ya, itu bisa dioleskan biosi sihaga, pasti cepat kering. Dan pastinya juga yang memiliki luka itu cepat kering, yang memiliki gatal-gatal juga gak terlalu gatal-gatal banget ya kan, yang penting gak kegatelan aja ya. Kegatelan sama siapa coba, ya ampun, tiba-tiba kegatelan ya, gak boleh atuh tayang, jangan begitu zing ya, gak boleh. Ya udahlah Besti, selamat beraktivitas aja, jangan lupa Vina mah ngingetin terus untuk minum biosi sihaga ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita, menormalkan pencernaan yang sulit banget buat buang air besar ya, atau buat BAB, itu tenang aja, biosi sihaga itu bisa membantu untuk kita buang air besar lebih lancar ya, pokoknya pencernaan kita lebih lancar. Terus kemudian juga bisa membantu untuk detox yang tadi udah Vina sebutkan ya, detox alami tubuh kita, yaitu dengan kita buang air besar, buang air kecil, terus dengan kita keluar keringat ya yang berkecucuran, itu adalah salah satu detoksifikasi alami tubuh kita. Terus kemudian bisa mengurangi rasa lelah, pegal, dan inflamasi ringan. Itu dia Besti, manfaat dari biosi sihaga. Tapi masih banyak banget loh manfaat dari biosi sihaga yang perlu kita ketahui secara langsung dan lebih detail lagi ya. Tapi sebelum itu aku mau absenin dulu lah besi-besi kita yang sudah pada merapat barengan Vina ya di pagi hari ini. Ada siapa aja sih kira-kira, coba aku mau absen dulu ya tayang, biar besi-besi tuh semuanya gak penasaran dari mana aja sih besi-besi kita yang sudah pada stok biosi sihaganya ya kan. Mbak Sali,
selamat pagi Mbak Sali dari Tanjung Intan ya. Terima kasih, sehat selalu, sudah menyatu barengan Vina pagi ini. Ibu Wagia juga dari Klaten, terima kasih. Nggak ketinggalan juga ada ini Ibu Fatimah ya, dari wilayah Bekri. Untuk apa namanya, keluhannya rematik dan juga untuk stroke. Alhamdulillah ini pembelian sudah keempat, kayaknya lebih sih dari 4 kali ya. Alhamdulillah udah dapetin biosis siaga. Bonusnya apa tuh? Susu kambing Etawa ya, yang masih dapat bonusnya. Yang gak dapat ya udah gak apa-apa, yang penting kita udah dapetin manfaatnya ya. Bu Siti Uminah tadi, Bu Siti, Ibu Fatimah, sekarang Bu Siti Uminah dari Sari Rejo. Terima kasih ya Ibu, sehat selalu. Mama Cinta, hey Mama Cinta, Mama Cinta dari mana? Mama Cinta untuk ibunya ternyata ini. Terima kasih ya sudah dapetin herbal agerlus dan juga biasis siaganya. Pak Darwan dari Varia juga terima kasih sudah hadir. Pak Murjono dari Sri Tejo Kencono ya, terima kasih sudah dapetin herbal agerlusnya juga, gak ketinggalan. Ada besti kita dari seputaran Batanghari 39. Hei Bapak Paino, udah dapetin biosinya tuh Bapak. Alhamdulillah deh, semoga sehat selalu ya Bapak ya. Amin. Gak ketinggalan juga ada Pak Imam dari proyek Pancasila, terima kasih. Ada Bu Sumini dari unit 4 Sukamaju juga terima kasih ya. Ada Pak Rejo Gunung Terang juga. Ada Mbah Ahmad. Ngeborong banget nih Mbah Ahmad, Masya Allah, banyak sekali nih ya Mbah Ahmad yang ngeborong susu Etawa Zigo 26 dan juga biosis siaga serta madu lambungku agarilus. Luar biasa deh, dari Campang 3 Lampung Barat. Terima kasih ya Bapak, sehat terus ya Bapak ya, amin. Ada Mbak Sari dari Bumi Ratu Nuban juga, terima kasih Mbak Sari, sehat selalu bersama keluarga tercinta yang selalu setia dengan produk-produk herbal yang tersedia di Radio Tri Ramadan Jaringan ya. Bu Kasri dari Bina Bumi ya, terima kasih. Terus kemudian juga gak ketinggalan ini ada Pak Margono dari Bluro. Terus ada Bapak Sardi dari Jati Datar juga terima kasih. Ada Mas Irsyad dari Batanghari. Terus gak ketinggalan juga ada Pak Imam dari Proyek Pancasila. Ada Mbah Darkam ya dari Terbangi Mulia juga terima kasih. Pokoknya untuk besi-besi semuanya yang sudah menyediakan herbal agarilus dan juga biosis siaga herbal tetes premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ateng kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki ateng kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

sudah ya kan, sudah kenyang. Iya, kenyang malah ngantuk. Kenapa kok kenyang malah ngantuk ini? Tolong, tolong. Biasa ya Besti, mungkin dari makanan yang memang bisa membuat kita ngantuk. Seperti halnya kangkung. Kangkung itu dikaitkan dengan rasa kantuk ya, kalau setelah kita mengonsumsinya. Kenapa bisa seperti itu ya? Padahal mah sebenarnya kangkung itu adalah makanan yang lezat menurut Vina. Si lezat ya kan Besti. Apalagi ditambah dengan tempe goreng yang masih anget-anget. Aduh, enak banget itu mah ya kan. Tapi ada juga yang mengaitkan bahwasannya kangkung itu bisa bikin ngantuk ya. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu gak sih Besti? Ya, anggapan bahwasannya kangkung bikin ngantuk itu sebenarnya adalah mitos. Seharusnya tuh Besti jangan terlalu percaya ya. Itu adalah salah satu mitos yang belum ada bukti ilmiah kuat yang menyatakan bahwasannya kangkung secara langsung menyebabkan kantuk ya. Dan bisa jadi rasa kantuk setelah makan kangkung itu lebih sering disebabkan oleh faktor lain ya, seperti kekenyangan, terus kemudian konsumsi karbohidrat terlalu tinggi secara bersamaan, atau kelelahan alami ya Besti. Jadi bukan karena kitanya karena kitanya habis makan kangkung terus ngantuk gitu ya. Bisa jadi karena itu ada sesuatu hal, seperti halnya kita mungkin kekurangan darah itu juga bisa, kekurangan gula darah itu juga bisa jadi loh Bes. Hati-hati loh ya. Jadi jangan salahin kangkung mulu. Kasian tahu kangkungnya, padahal kan enak ya kan. Kenapa bisa dikaitkan dengan mengantuk Besti? Jadi mitosnya atau efek dari sedaktif ya Besti ya. Dan meskipun ada penelitian terbatas pada yang sudah menunjukkan gitu ya, ekstrak dari kangkung itu memiliki efek menenangkan, sedang dampaknya tidak signifikan untuk membuat manusia itu langsung mengantuk jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya. Jadi memang ini halnya kenapa dikaitkan oleh mitos, karena memang ya belum terlalu signifikan gitu kan. Terus kemudian penyebab sebenarnya itu adalah rasa kantuk sering muncul karena porsi makan yang terlalu besar ya. Karena tubuh itu memerlukan banyak energi untuk pencernaan, sehingga aliran darah ke otak itu sedikit berkurang dan menyebabkan efek kantuk itu terjadi Besti. Kalau misalkan kita tetap ada aja nyalahin kangkung, itu sih hal yang sangat salah besar ya. Terus kemudian ada kandungan nutrisi, di mana kangkung itu kayak akan nutrisi seperti zat besi, kalium, vitamin A dan juga vitamin C yang sebenarnya baik untuk kesehatan, bukan malah bikin kita ngantuk ya. Mohon maaf, ini yang sering banget mengaitkan kangkung dengan ngantuk ya, itu adalah salah satu hal yang salah, benar-benar salah banget ya kan. Terus kemudian kombinasi makanan Besti, seringkali kangkung itu dimakan dengan nasi kan, atau karbohidrat dalam jumlah yang banyak kan. Biasanya lebih banyak karbohidratnya ketimbang sayurannya, yang ternyata itu bisa memicu pelepasan insulin dan meningkatkan rasa kantuk. Jadi kangkung itu aman ya Besti dikonsumsi dan tidak secara langsung menyebabkan kantuk. Rasa kantuk itu lebih sering terjadi karena porsi makan yang berlebihan, atau mungkin Besti kelelahan aja. Jangan salahin kangkungnya, kasihan tahu kangkungnya disalahin mulu padahal dia mah gak salah. Tapi buat Besti yang merasa kelelahan, merasa pegal, linu, atau mungkin ada inflamasi ringan, tenang saja, kita ada solusi yang paling tepat sekali. Ada Biosis Sihaga Besti untuk menjaga kesehatan tubuh kita, dan pastinya supaya Besti gak ngantuk-ngantuk ya, lebih berenergi, lebih semangat untuk menjalankan segala rutinitas kepadatan yang benar-benar membuat kita itu kadang lelah, letih, dan semuanya bercampur aduk ya. Bahkan pikiran kita juga ikut lelah, apalagi mikirin dia. Aduh, lelah banget, gak sanggup abang dek, gak sanggup bang adek. Gimana sih, ngebolak-balik jadinya. Jadi memang Besti Biosis Sihaga itu bisa menjadi booster yang paling tepat, bisa menjadi salah satu semangat kita ya, untuk bisa menjalankan rutinitas

siaga yang ternyata bisa menjaga daya tahan tubuh kita, kemudian juga membantu melawan infeksi bakteri, menormalkan pencernaan, membantu detoksifikasi, mengurangi rasa lelah, pegal, inflamasi ringan, terus kemudian juga bisa mendukung kesehatan hati kita loh, bahkan kesehatan ginjal juga dan metabolisme tubuh kita, membantu untuk pemulihan pasca sakit yang sudah pulih semoga semakin membaik lagi, yang belum juga semoga cepat pulih aja ya. Terus kemudian bisa juga menjaga keseimbangan mineral dan cairan tubuh kita. Jadi gak perlu khawatir buat Besi yang abis makan sering ngantuk, jangan salahin dari kita makanannya ya. Terutama yang sering banget makan kangkung di pagi hari, itu bukan berarti kangkung yang bikin ngantuk, tapi ternyata karbohidrat yang bisa membuat kita ngantuk, apalagi kekenyangan. Itulah salah satunya penyebab kenapa kita tuh abis makan kenyang terus ngantuk ya. Itulah salah satunya. Kita makannya yang banyak-banyak, tapi kita tidak memikirkan bahwasanya ternyata kita itu porsinya ringan aja udah lebih dan cukup banget ya. Jadi seperti itu ya Tayang. Jangan kaitkan kangkung dengan ngantuk lagi deh, karena kangkung itu ternyata bagus banget. Tadi kan Vina udah sepil-sepil tuh, ternyata kangkung itu kaya akan nutrisi, zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin C, yang sebenarnya baik untuk kesehatan. Nyonyonyo ya, buat salahin kangkung, kangkungnya gak bersalah loh. Yang salahkan kamu sendiri, gimana sih?

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Terima kasih Besita yang sudah pantengin Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Bios Sisiaga. Sayang sekali karena waktunya udah habis, jadi barengan Vinanya udah andul ya. Besok lagi ditemenin barengan Vinanya Besita yang. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sayang.

Raja Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
4: Pantun radio, pantun Tri Rama, digoreng
5: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
6: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks